0: tahun 812 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikdo menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
1: Kami sampaikan saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik operasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
0: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
2: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
0: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
3: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo, Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DTSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini...
4: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
3: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman non militer, ya. Kalau yang non militer kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi bahwa saat ini semuanya

0: Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
3: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
4: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji saat 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
3: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
5: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat,

0: makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
1: Berharap.
2: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
0: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
3: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
4: Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
3: Gitu. Untuk pendengar, karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Annovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Mengulangkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di
6: besok. Maskar Sape Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Liga 1 besok.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, puji Tuhan. Di edisi hari Minggu 17 Mei 2026, kembali kami hadir untuk menghantarkan siaran ibadah gereja. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan siaran kebaktian dari Gereja Kristen Jawa GKJ Mergangsan yang beralamatkan di Jalan Taman Siswa. Hari ini merupakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Pendengar, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas anugerah berkat luar biasa yang sudah kita terima. Kesehatan, kebahagiaan, rejeki, damai sejahtera, dan semoga kita siap untuk diutus oleh Tuhan, berbagi berkat, berbagi damai sejahtera, menjadi garam dan terang dunia untuk sesama di sekitar tempat tinggal kita. Hingga pukul 8 nanti, saya Ferry Konggroho akan menghadirkan lagu-lagu Kidung Rohani Kristiani untuk mempersiapkan hati, menciptakan suasana hikmat dan hening saat teduh, agar pantas untuk mengikuti kebaktian. Dan juga kami undang kesempatan Anda untuk bergabung, berbagi kesaksian iman, berkat Tuhan luar biasa Anda rasakan baik pribadi ataupun bersama keluarga, dan Anda ingin berbagi ungkapan syukur, atau juga ada cuplikan firman Tuhan yang menguatkan kehidupan Anda dalam pergumulan setiap hari. Monggo kami tunggu kesaksian iman Anda ataupun pengalaman Anda melalui WhatsApp. Bisa kirim teks, voice note melalui 0811-2711-911, 0811-2711-911.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 6.

Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, kehidupan manusia di dunia mengalami fluktuasi. Terkadang kita mulus-mulus saja ya rasanya. Kadang-kadang kita juga bahagia, senang, happy. Tapi ada kalanya juga kita jatuh, kemudian putus asa, ngelokro, dan lain sebagainya. Nah, dalam menghadapi berbagai situasi yang menurut kacamata manusia itu berat, kita membutuhkan kekuatan dari Allah agar kita mampu memiliki keteguhan hati dan kita tahan uji untuk menjalani semua yang saat ini sedang kita hadapi. Kemudian pada saatnya nanti, karena usaha dan pertolongan dari Tuhan, kita mampu dalam tanda kutip lulus ya dari segala kondisi terjepit, dan kita nanti akan dinaikkan kualitas iman, di upgrade agar semakin pantas layak di hadapan Tuhan. Nah, ada beberapa firman Tuhan yang akan kami hadirkan yang mudah-mudahan mampu memberikan keteguhan hati, menenangkan pikiran, serta semakin memantapkan kita di jalan Tuhan. Nah, dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31. Kemudian dari Injil Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan juga bersabda, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan juga berfirman di Mazmur pasal 34 ayat 18 yang akan memberikan keteguhan bagi kita. Tuhan bersabda, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa punya rancangan baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan melalui orang-orang yang diutus di lingkungan kita, Tuhan hadir memberikan pertolongan. Dan kalau kita lulus, kita akan keluar sebagai pemenang.

Ganjaran akan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Inspirasi dari Kitab Amsal bab 22 ayat 4.

Pro 1 RRI Yogyakarta, umat Kristiani di manapun Anda berada, Gereja Kristen Jawa GKJ Mergangsan beralamatkan di Jalan Taman Siswa, melayani jemaat, menghadirkan beberapa kali ibadah. Di hari Minggu, ibadah pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dan sore harinya pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mari kita siapkan hati, siapkan diri agar pantas untuk mengikuti kebaktian. Pagi hari ini kami akan menghadirkan siaran gereja dari Gereja Kristen Jawa Mergangsan, pukul 8 waktu Indonesia Barat, menggunakan bahasa pengantar bahasa Jawa, dan ibadah kebaktian akan dilayani beliau Bapak Pendeta Bambang Sumbodo. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah.

pasamuan bagi poro pamiyarso, sumonggo kita nampeni pawartos rahmat lan pitedah kesang enggal.

kita ngrepakaken kitung 150 gangsal setunggal kali tiga. Ah, asik banget.

pasamuan tuin poro pamiyarso, sumogo kita ngaturaken pandungo. Allah Romo kawulo engkang pring swarga, kawulo ngaturaken pandungo, awit patuko sampun berek manah kawulo ngibadah wonten papan pamujan paparing patuko. Ing wanci menika kawulo badhe ngaturaken pandonga sapat kawulo tumrap pasamuan kagungan patuko ing mergangsan, pasamuan-pasamuan ing Indonesia, ugi pasamuan-pasamuan ing salumeng bumi, pasamuan kagungan patuko, patuko agem mabaraken lan nelakaken Injil Yesus Kristus engkang dasaraken kawulo tresno dhumateng patuko lan nresnani sesami kawulo mboten mawang-mawang sesami kawulo. Kawulo ugi ngaturaken bangsa lan negeri kawulo. Kawulo nyuwun patuko ugi berkahi para pemimpin bangsa kawulo wiwit saking pemerintahan daerah ngantos pemerintahan pusat sedyono patuko agem supados bangsa kawulo lumantar pemimpin kawulo saged nglumantaraken berkah kemakmuran ingkang ada dasar keadilan, keadilan ingkang beto kemakmuran. Kawulo ugi ngaturaken warganing pasamuan ingkang sakit wonten ing griya ugi wonten ing rumah sakit langung-langung Ibu Wiwi Eryono ingkang opnam wonten ing PKU Muhammadiyah Jalan Wates lan ugi warganing pasamuan ingkang nembe operasi. Kawulo nyuwun patuko rawuh, patuko nulungi ing arupi raos sumindhe dhumateng patuko kesarasan dokter, perawat, obat-obatan patuko agem dados mujizat lantaran patuko ingkang arupi kesarasan. Kawulo ugi ngaturaken sami kawulo ingkang ing wanci menika wonten tahanan, wonten penjara. Kawulo nyuwun patuko ugi nganteni warganing masyarakat, warganing pasamuan ingkang wonten ing tahanan, ingkang wonten ing penjara, supados warganing masyarakat lan warganing pasamuan ugi saged sinau saking perkawis-perkawis ingkang wonten ing gesangipun lan namung nyumanggaaken gesang wonten Syekh Rahmat peparing patuko. Kawulo ugi ngaturaken anak yatim piatu, para tiyang sepuh ingkang wonten ing panti asuhan, panti jompo. Kawulo nyuwun patuko ugi berkahi paring pasamuan wonten ing panti-panti sosial, supados wonten panti-panti sosial mriku ugi ngrasaken berkah paring patuko. Langkung-langkung pasamuan patuko ugi saged babaraken Syekh Rahmatipun saking patuko dumateng sesami kawulo ingkang wonten panti sosial, ingkang wonten panti jompo, ugi panti asuhan anak-anak peparing patuko. Lan kawulo ugi ngaturaken tumrap bangsa-bangsa ing donya menika langkung-langkung peperangan antawisipun Israel, Libanon, ugi Iran, Amerika lan ugi wonten negari-negari Timur Tengah, Ukraina lan Rusia. Kawulo mlajar dhumateng sinten malih may dateng namung dateng patuko pribadi ingkang ngawasi lan ingkang kagungan jagat menika. Awit menika roh katentreman, roh katresnan patuko paringaken
dumateng bangsa-bangsa ingkang nembe perang. Kawula ugi ngaturaken brayat kawula piyambak-piyambak patuk ndadosaken brayat kawula menika brayat ingkang alit ingkang saged nyunaraken katresnanipun Gusti Yesus wonten anggotaning brayat ugi wonten ing anggotaning masyarakat langkung-langkung kawula ditunggal tumrap semah kalian semah ingkang asring grejekan anak kalian tiyang sepuh ugi ingkang asring grejekan kawula nyuwun patuko ngengetaken dhateng brayat-brayat Kristen beli sedaya menika namung kedah dipun aturaken masalah-masalah ingkang wonten namung dumateng patuko Gusti Yesus Kristus ingkang mau tresno lan tresno menika ugi dipun tumamakaken wonten anggotaning brayat semah kalian semah anak kalian tiyang sepuh anak kalian anak kawula ugi ngaturaken tumrap anak-anak kawula ingkang badhe kenaikan kelas patuko ing berkahi anak-anak kawula kawula ugi ngaturaken anak-anak kawula ingkang mangripun badhe patuh sekolah ingkang langkung inggil patuko ugi berkahi kawula ngaturaken gesange para guru ingkang sampun patuko agem nyawasaken anak-anak prastran paparing patuko kawula ing wanci menika badhe ngaturaken patuko pribadi kawula nyuwun patuko menyaksaken pasambat pandonga pribadi kawula menika

pasamuan ugi para pamirsa ingkang kinasih. Tumrap sedaya agami ingkang paling wigatos menapa? Sedaya agami ingkang paling wigatos pandonga. Donga. Pandonga. Boten wonten agami ingkang tanpa donga. Pandonga tumrap gesang kekristenan menika wigatos sanget. Wigatos sanget. Bapak gereja Martin Luther ngendikaaken bilih pandonga menika napasipun tiang pitados. Bilih pandonga menika napasipun tiang pitados. Tanpa pandonga tiang menika pejah. Awit napasipun donga, pandonga menika pemanggih miturut Bapak Gereja Martin Luther. Wonten ing wanci menika kita badhe ngraosaken pandonga Imam Agung. Pandonga syafaat saking Gusti kita Yesus Kristus ingkang kaserat wening Yohanes 17 ayat 1 ngantos 20. Menika isinipun namung 1. Pandonganipun Gusti Yesus dumateng Allah Sang Rama. Gusti Yesus nengenaken donga. Panjenenganipun donga menika saestu wigatos. Mboten namung tumrap dirinipun Sang Kristus nanging ugi tumrap umatipun. Dados mak kita ndedonga nang mboten tumrap kita nanging ugi tumrap sesami kita. Awit menika kita badhe ningali donga Imam Agung. Donga syafaat saking Gusti kita Yesus Kristus. Awit wonten ing Injil Matius 6 ayat 13. Kraton paduka mugi rawuh. Karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados wonten ing swarga. Dados kuwi ing donga Rama nika Gusti Yesus memucal dumateng kita kraton paduka mugi rawuh. Karsa paduka mugi kelampahan. Dados donga ingkang dipun ulang kedene Gusti Yesus nyuwun supados kraton ing Allah kraton paduka. Dados paduka ingkang ngerah, ingkang ngereh. Ingkang perintah gesang kawula. Ingkang perintah, ingkang ngereh gesang bangsa-bangsa. Awet menika pigatos. Kraton paduka mugi rawuh ing gesang kawula. Ingkang nembe sakit. Engkang nembe sisah. Kawula mboten nggadahi menapa namung dumateng paduka. Dados kersanipun Gusti wonten ing gesang kawula nek kula ngadepi semah yang sakit. Sisah ribet nanging kersa paduka yang kelampan wonten salah bening kawula ing nandang perkawis ingkang mekaten menika. Dados nanging pandonga kita pandonga egois. Kita ndedonga nanging kita mboten niti preksa dhateng diri kita piyambak. Berat kita tentrem nanging kita ndamel berat kita mboten tentrem. Nanging kita ndedonga berat kita tentrem. Ngapusi. Sanes saking kersa paduka kraton paduka mugi rawuh. Kita masing aneh,
kita duduk Gusti nyuwun berkah anak kula tentrem gesang rayu, nanging kita mboten ndamel tentrem tur met gesanging brek kita. Tetes awetna pandugane pun Gusti Yesus pigatos kraton paduka mugi rawuh, kersa paduka mugi rawuh nalika kawula grejekan kan semah kawula, kersa paduka rawuh Gusti. Kersa paduka mugi kelampan Gusti. Tetes kita asring beteng tanggal jawab karena tunggu kita. Apa tu ni kong? Wening pandugono, pandugan bukusukino, kanti cetok patuko, kata patuko murawah, kata patuko mikalampan, wening bumi katus di wening swargo, katus di wening swargo. Mereka kok kabar barakan? Wening Injil Yohanan 17. Pandungo Imam Agung. Awit puniko kita sakit ningali pandungo pun Gusti engkang Yohanes tunggal dumugi ayat 6 meniko insini pun namung setunggal kados pundi kita mulia akan asmane pun Allah. Dato mari kita maos Yohanes tunggal dumugi 6 no intini pun kados pundi kita mulia akan Allah. Dan terus kita kados pundi kita mulia akan Allah. Awit menika ing pandonga ingkang sepisan wonten ing Injil Yohanes pitulas dipun ujaraken piye kowe mulia akan Allah ing uripmu. Mulia akan Allah, memuliakan nama Allah ing uripmu. Awitnya ayat setunggal dubi enam no nakan-nakan perkawis meniko lajeng ayat enam dubi ayat selolas no Gus Yesus nyuwun supados para murid dipun ayomi, para murid dipun ayomi dening Allah. Datos engkat setunggal dubi enam no kita ketah muliakan Allah. No kunci nembe ayat sanesipun Gus Yesus ndongaaken para murid. Awit no kita saged ningali wonten ing ayat 3 wondene gesang langgeng menika menawi tiyang sami wanuh dhateng patuko Allah ingkang sejatos sarta dhateng Yesus Kristus utusan patuko. Dados wonten ing ayat tigono kanthi cetha wondene gesang langgeng, gesang langgeng menika menawi tiyang sami wanuh dhateng patuko. Gesang langgengne wonten menika kita wanuh lho dhateng Gusti ae. Asring kita boten wanuh. Kita kados-kados yang kersenang kita boten wanuh kalian Gusti. Awetno ayat 3 wondene gesang langgeng menika menawi tiyang sami wanuh dhateng patuko Allah ingkang sejatos sarta dhateng Yesus Kristus utusan patuko. No gesang langgeng asring kita tepang nanging mboten wanuh kalian Gusti Yesus. Awet menika lajeng ayat sekawan kawula sampun luhuraken patuko. Sepasang malih kalau sabun meluhurakan patuko ayat setunggal tugi namno mulia akan Allah meluhurkan Allah no tunggu yang penting awet no kalau sabun meluhurakan patuko wonten ing bumi sarana angin kalau sampun ngeramahkan pak sarana angin kalau sampun ngeramahkan pakarian engkang patuko paring akan datang kalau supados katidak akan pakarian patuko engkang paring kesang kalau kedah kalau tidak akan pakaran ikan dibun perakan dening Allah sang Anak datang Gusti Yesus sang sero situ sinelet lan bungu niko ayatnya sampun supados kawulo supados
katindakaken. Dene sak menika sang Duh Rama mugi paduka nglurahaken kawula wonten ing ngarsa paduka piyambak kanthi kaluruhan ingkang sampun kawula darepeni ing ngarsa paduka sadèrèngipun jagat tinalasan. Dene sak menika Duh Rama paduka mugi paduka nglurahaken kawula awet kawula nglurahaken paduka. Awet kawula nglurahaken paduka. Gusti Yesus nglurahaken paduka. Awet menika dunganipun Gusti Yesus luar biasa. Lajeng kita tingali langsung ayat ingkang 11. Kawula sampun boten wonten ing donya malih. Awit Gusti Yesus sedo sinalip wungu lajeng mekrat dateng swarga. Sakmenika Gusti Yesus mekrat to sampun wonten ing swarga lajeng kalau sampun boten wonten ing donya malih nanging tiang-tiang menika tasih wonten ing donya. Tiang-tiang kagunganipun Gusti tasih wonten ing donya malih. Ajeng tuwin kawula sowan dhateng ngarsa paduka Duh Rama ingkang maha suci tiang-tiang menika mugi paduh reksa wonten ing ngarsa paduka. Terus dunganipun Gusti no paduh ngreksa para kagungan paduka ingkang tasih wonten ing donya. Sakmenika kalau sampun boten ing donya secara fisik nanging kawula nyuwun paduka ngreksa kanthi cetha tiang-tiang menika mugi paduka reksa wonten ing aswatuka. Inggih menika aswatuka ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Supados tiang-tiang wau sami dados satunggal kados dene paduka kalian kawula. Dados dungaipun Gusti kados paduka ngreksa kawula lan kawula nyuwun paduka kok ngreksa para murid-murid kagungan paduka. Kanthi cetha wonten pandonga menika dipun tindakaken supados tiang-tiang wau sami dados satunggal kados dene kalian kados dene paduka kalian kawula. Ha menika supados tiang-tiang wau sami dados tunggal. Setunggal mana? Setunggal budi. Awit menika nyun sawu iki. Mek kula ndongaaken anak kawula yang nakal. Menapa kalau sama setunggal mana kalian anak kawula yang nakal? Kita dados hakim ngadili. Karena tentu terus dungu ini luar biasa. Iya ini kok kan dicetoh supatus tiang-tiang wau sami datus tunggal dinis kadus dini paduka kalian kawula datus tunggal. Terus kita kan tiang yang kita dungu akhirnya tunggal kadus dini hubungannya pun Allah kalian hubungannya pun Gusti Yesus dumateng Allah Sang Rama. Nah, sama mau kita sama tunggal. Nah, jadi kalau pada kita tutup ganti Kisah Rasul setunggal lawau ayat ingkang kaping 16. Kabeh podo saiyek anggone mempeng ing pandonga. Pandonga malih. Dados nek Gusti Yesus mekrat lan mangke minggu-minggu kita mengerti Sang Roh Suci makaryo rawuh Sang Roh Suci kabeh podo saiyek anggone mempeng ing pandonga. Saiyek kalau ana nunggil kados iki Gusti Allah nunggil kalian Gusti Yesus Sang Roma sampro. Sak menika ayat 11 kabeh podo saiyek anggone mempeng ing pandonga. Saiyek dados dungu pasaman menurut sahamun sayet ini diring sayet katus pun kita jaket ditunggu kari saya om kita diring sayet kita kalian semah kita menurut sahamun sayet nalika kita gak ada masalah karena anak kita menurut sahamun sayet maka kita gak ada masalah awet
ayat no penting kabeh padha saya anggone mempeng ing pandonga mempeng mempeng ing pandonga bebarengan karo wanita sawetara sarta Maria ibu Yesus tuwin para sedherek Yesus mempeng awet no pasamuan ya kene sumangga di para pamirsa ingkang wonten ing dalem pandonga no pikatos nanging wonten perkawis-perkawis ingkang dados dasar tuwa mboten namung mama mboten menika awit niku kita ndedonga awit kita tepang lan mangertos sinten Gusti Yesus nanging kita ugi gesang sesarengan urip bareng lan kita ugi merengaken piwucalipun Gusti Bapa ndonga lan ingkang penting kita ugi mesani tuladanipun Sang Kristus supados kula ingkang ndonga menika ugi dados saged tulodo amin saat mending.

0: Baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian tadi siaran ibadah kebaktian dari Gereja Kristen Jawa GKJ Mergangsan di Jalan Taman Siswa, Kota Yogyakarta. Ibadah dilayani beliau Bapak Pendeta Bambang Sumbodo. Pendengar, kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari libur sepanjang hari Minggu ini. Dan mudah-mudahan berkat Tuhan senantiasa bersama kita. Dan setelah ini ada rekan Agatha Erna yang akan menjadi sahabat terbaik Anda, menghadirkan berbagai program acara hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Inspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 15.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

kisah dari seorang anak pedagang asongan yang pada siang hari sepertinya sedang kelaparan. Dia bingung hari itu harus mencari makanan kemana karena dia tidak punya uang. Akhirnya sambil masuk ke dalam satu kompleks perumahan kaya di satu kota, dia ingin memberanikan diri memencet bel satu rumah. Dengan tujuan, dia ingin meminta makan. Sampailah di satu rumah, dan dia memencet belnya. Kemudian, beberapa saat keluarlah seorang ibu muda parubaya. Melihat si ibu, si anak yang awalnya ingin sekali meminta makan, akhirnya grogi dan tidak berani berkata-kata. Kemudian, sambil mengatakan, "Ibu, bolehkah saya minta segelas air putih?" Melihat si anak yang dalam keadaan haus dan mungkin kelaparan, si ibu tadi tahu bahwa ini anak tidak hanya sekedar haus, tapi juga mungkin sedang kelaparan. Akhirnya si ibu masuk ke rumahnya dan beberapa saat kemudian membawa satu gelas susu. Meminta air dapat susu, luar biasa, adalah satu rezeki yang tidak diduga oleh si anak pedagang asongan ini. Kemudian dia minum susu itu dengan lahapnya dan seketika pun habis dan mengembalikan gelasnya kemudian bertanya kepada si ibu, "Ibu, berapa saya harus bayar?" Mendengar pertanyaan si anak kecil tadi, kemudian ibu pun mengatakan, "Dek, orang tua kami dulu mengajarkan kepada kami, jika engkau memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak perlu untuk meminta balasannya. Anggap sajalah itu kebaikan darimu." Mendengar kata-kata si ibu anak pedagang asongan ini sepertinya sangat terharu sekali karena masih ada orang sekarang yang begitu perhatian untuk orang-orang seperti dirinya. Pendengar, seperti dalam sebuah cerita-cerita film dan sinetron beberapa puluh tahun kemudian, si ibu yang tadinya sehat kemudian sudah berangsur tua, suami pun sudah pensiun dan sayangnya dana pensiun digunakan untuk berbisnis kemudian ditipu orang. Berapa lama suami pun meninggal dunia dan tinggallah ibu dengan seorang anaknya yang tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak punya pekerjaan. Lama-kelamaan si ibu semakin

0: semakin lama semakin sakit. Sudah berobat ke beberapa rumah sakit, tetapi ternyata tetap belum sembuh. Atas saran dari ibu-ibu kompleks perumahan, diberikanlah referensi bahwa di satu kota ada seorang dokter spesialis yang sangat hebat. Akhirnya si ibu tadi diberangkatkan dengan urunan ibu-ibu tadi. Sampai di rumah sakit, tidak ada satu orang pun yang berani untuk menjamin siapa yang bertanggung jawab untuk biaya pengobatan si ibu selama di rumah sakit. Akhirnya, seorang dokter pun datang dan melihat si ibu. Sepertinya muncul rasa iba dari dirinya. Kemudian dokter, baiklah saya akan menanggung semua biaya ibu selama di rumah sakit. Akhirnya si ibu pun diobati dengan tanggung jawab oleh dokter tadi. Dan beberapa saat, si ibu sudah mulai berangsur pulih. Dan hampir satu bulan lamanya, si ibu pun sudah semakin sehat. Perawat akhirnya mencetak berapa tagihan yang harus dibayar si ibu selama di rumah sakit. Dan melihat angkanya, perawat ini pun sadar bahwa si ibu tidak akan sanggup untuk membayarnya. Jangan-jangan ketika ditunjukkan kepada si ibu, yang awalnya sehat malah jadi sakit lagi, karena tidak kuat melihat angkanya. Akhirnya si perawat kemudian berkonsultasi dengan dokter yang menjamin tadi si ibu selama di rumah sakit, sambil melihatkan berapa biaya yang harus dibayar si ibu. Dokter pun sadar bahwa ibu tidak akan sanggup membiayainya ini. Maka kemudian dokter mengambil penanya dan menuliskan sesuatu di pojok kanan dan menandatangani. Dokter mengatakan, berikan ini kepada si ibu. Akhirnya perawat datang ke ruangan ibu. Ya, ibu selamat, ibu sudah sehat dan boleh segera untuk pulang. Dan mohon maaf, inilah tagihan ibu selama di rumah sakit. Melihat angka tadi, si ibu merasa, dari mana saya harus mendapatkan uang? Coba ibu perhatikan lagi, kata si perawat. Dan akhirnya ibu merinding, terharu luar biasa, karena di satu pojok kanan atas tertulis dengan tulisan tangan, telah dibayar lunas dengan segelas air susu. Tertanda Dr. Sobur Nurjaman Ali. Pendengar, ternyata anak pedagang asongan tadi sudah menjadi dokter, dan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan si ibu. Pendengar, siapapun diri kita, marilah memberikan sesuatu tanpa melihat siapa orang yang diberi. Tapi anggaplah pemberian itu kebaikan dari diri kita. Saya Arik Adi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama Arik Adi Saputra.
2: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.

Setelah 3 hari kemarin memutuskan untuk beristirahat ya di masa liburan, libur akhir pekan yang cukup panjang. Ada di antara Anda, di antara kita yang memutuskan akhirnya hari ini menyempatkan diri untuk berekreasi atau bepergian. Atau justru sebaliknya, kemarin-kemarin sudah menikmati rekreasi, hari ini masih libur, menyempatkan diri untuk beristirahat. Baik, pendengar mau beristirahat, pendengar mau berekreasi, pendengar mau apa ya, mengisi kegiatan di hari ini dengan bersih-bersih. Saya masih bersama Anda tentu dalam Jogja pagi ini. Kita berkayuh dengan beberapa koleksi lagu dengan beberapa informasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Iya, mendengar selalu ada sesuatu di Jogja ya, Jogja dan sekitarnya. Itulah mengapa mungkin di akhir pekan kali ini ada di antara kita untuk memutuskan bukan hanya jalan-jalan di seputar Yogyakarta saja, tapi juga di daerah-daerah terdekat dari Yogyakarta. Katakanlah menuju ke arah timur, kita menuju ke arah Solo atau Surakarta. Pengennya santai, jadi menggunakan commuter line. Nah, di long weekend kali ini sampai hari Minggu ini, tentu saja jadwal commuter line ini bertambah, ada 3 tambahan perjalanan KRL, khususnya arah Solo ke Yogyakarta. VP Corporate Sekretari KAI Commuter, Karina Amanda, mengatakan, pada waktu libur panjang seperti hingga saat ini ya pendengar ya, volume pengguna komuter lain kerap mengalami peningkatan. Jadi KAI Komuter Area 6 Yogyakarta kembali mengoperasikan perjalanan tambahan komuter lain Yogyakarta Palur. 3 tambahan perjalanan KRL arah Solo ke Yogyakarta. Nah, ini kalau dalam waktu dekat ini sekarang di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta pukul 9 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Yang dekat sampai di stasiun, katakanlah stasiun Brambanan ya, ini nanti pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian di stasiun Maguwo pukul 10 lebih 16 waktu Indonesia Barat. Lantas di stasiun Lempuyangan yang terdekat nanti adalah pukul 10 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan di stasiun Tugu, Yogyakarta, ini adalah pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu dan kesempatan kalau mau ngejar kereta ya, pakai commuter line, jalan-jalan ke Solo dan sekitarnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Iya, penuh dengan kehati-hatian kali ya ketika tengah berkendara di siang ini. Bukan hanya yang berkendara saja, tapi juga ketika akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, tentu sikap waspada, siap siaga itu diperlukan. Sudah mengunci dengan benar, dengan rapat, pastinya dengan tepat juga. Termasuk juga memastikan kompornya sudah mati, tidak ada yang namanya stop kontak ya, dari steker itu nancep gitu di aliran listriknya, tetap ada, apalagi setrika nih, nanti tentu bisa membuat pakaian itu jadi tidak semestinya. Baik, pendengar tentu selamat kembali melanjutkan aktivitas di pagi ini. Sudah hampir siang, saatnya nanti saya pun akan bersama Anda dalam Jogja siang ini.

Selamat kembali melanjutkan aktivitas pendengar. Sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat di siang hari ini. Segera kami akan mengumandangkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.

Apa kabar? Selamat siang adik-adik, teman-teman yang sekarang lagi barengan sama ayah bunda ya, atau mungkin kakak-kakak tersayang. Nah, waktunya kita ada dalam program Idola. Tentu nanti akan ada satu penampilan, satu prestasi yang kita dengarkan dari teman-teman yang sekolahnya ada di Yogyakarta. Nah, siapa ya mereka ya? Nanti kita dengarkan. Tapi kita akan nikmati dulu satu koleksi lagu anak. Ada Nala.

Iya, ternyata yang sudah siap di siang hari ini adalah adik-adik, adalah teman-teman dari SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta. Apa prestasinya, apa ceritanya, kita akan dengarkan Idola.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di acara siaran Idola Indonesia Layak Anak RRI. Bareng aku, Hagia.
1: Dan aku, Akila. Apa kabar hari ini teman-teman?
2: Sehat, semangat, luar biasa.
1: Kami yang hadir di sini adalah siswa-siswi dari sekolah dasar terbaik di Kota Yogyakarta,
0: yaitu SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta,
1: atau yang biasa kami sebut dengan SNEUSA. SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta adalah sekolah negeri yang memiliki visi unggul dalam prestasi IMTAK dan IPTEK, terampil, berbudi luhur, serta berwawasan lingkungan. SNEUSA terletak di tengah Kota Yogyakarta yang sangat strategis, yang beralamatkan di Jalan Cerma Taruna Ramli, nomor 3 Kota Baru, Kecamatan Gondokuseman, Kota Yogyakarta. SNEUSA juga memiliki slogan "Prestasi Menjadi Tradisi" yang selalu menggema di setiap sudut sekolah kami.
0: Wah, menarik sekali ya. Jadi, siswa di SNEUSA tidak hanya diajarkan ilmu belajar membaca, menulis, dan berhitung, tapi juga belajar berprestasi, berkarakter, dan berani tampil percaya diri ya.
1: Iya, benar banget Hagia. Oh iya, salah satu yang wajib diketahui bahwa SNEUSA memiliki guru-guru yang profesional yang mengedepankan pembelajaran aktif dan kreatif, serta SNEUSA punya banyak prestasi loh. Prestasi akademik yang berturut-turut diperoleh adalah mendapat hasil ASPD terbaik dari tahun ke tahun. SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta telah meluluskan siswa terbaiknya yang banyak diterima di SMP, SMA, ataupun di Universitas Negeri dengan predikat baik di Yogyakarta, bahkan di Indonesia.
0: Luar biasa. Kalau dari sisi non-akademiknya, apakah SNEUSA juga punya keunggulan?
1: Tentu. Selain prestasi akademik, di SNEUSA, siswa juga didukung serta diarahkan untuk mengikuti berbagai kompetisi non-akademis. Bukan sekedar kaleng-kaleng ya, siswa-siswi SNEUSA juga banyak memborong prestasi pada banyak kompetisi di berbagai perlombaan. Prestasi yang diperoleh siswa-siswi SNEUSA pun beragam, dari tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Aku beri contoh beberapa prestasi yang sangat membanggakan itu ya. Seperti juara 1 lomba cerdas cemat mengulas buku, juara 3 nasional senam anak Indonesia hebat, juara 1 lomba baris berbaris tingkat SD sekota DIY, juara 1 McLife Soccer U10 DIY Jateng, juara 1 menyanyi solo tingkat kota, dan juara 3 tingkat provinsi pada ajang FLSSSN, juara 1 pantomim tingkat kota, dan juara 2 tingkat provinsi pada ajang FLSSSN, juara 1 paduan suara Independence Day Sing of Choir Competition, dan masih banyak lagi.
0: Wow, keren banget Gil. Banyak banget ya prestasi yang diperoleh. Padahal itu baru sebagian kecil ya. Keren banget. Lalu, boleh tahu dong fasilitas yang dimiliki SNEUSA tercinta kita ini, Kil?
1: SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta memiliki ruang kelas yang nyaman, lapangan yang luas, 3 aula yang sangat bermanfaat, sanggar tari yang indah, laboratorium TIK, perpustakaan dengan koleksi buku yang bervariasi, studio musik yang lengkap dengan alat musiknya, serta ruang UKS yang representatif. Selain itu, SNEUSA juga memiliki 2 kantin sehat yang mendukung terwujudnya sekolah Adiwiyata. Satu lagi yang tidak kalah penting Hagia,

0: Ekstrakurikuler pilihan itu banyak banget. Ada 23 cabang ekstra. Mulai dari atletik, voli, catur, renang, futsal, senam, e-coding, lukis, MTQ, drum, gitar, vokal, robotik, sains IPA, tari, tembang karawitan, dan masih banyak lagi.
1: Dan pastinya semua ekskul itu bukan cuma formalitas aja kan, tapi benar-benar bisa menjadi wadah siswa-siswi SNEUSA untuk mengasah bakat agar lebih berkembang. Apakah siswa-siswi yang mengikuti ekskul pilihan juga pernah mengikuti berbagai perlombaan, Kila?
0: Oh ya, jelas dong Hagia. Dan dari berbagai cabang ekskul tersebut, juga banyak yang membawa pulang piala dari berbagai kompetisi. Nah, daripada kita cuma cerita, gimana kalau kita dengarkan secara langsung unjuk bakat siswa-siswi SNEUSA?
1: Wah, setuju banget. Untuk penampilan yang pertama adalah penampilan spesial dari Mia Azali Mudraya Ismoyo, siswa kelas 4A yang pada kesempatan ini akan menyanyikan sebuah lagu. Baik Sobat Pintar, marilah kita mendengarkan suara merdu dari Zali dengan judul lagu From the Start.

0: Merdu banget ya suara Zali, benar-benar membuat bangga. Sobat pintar, di Sneusa, bakat seperti itu diasah melalui ekskul vokal dan pentas-pentas dalam kegiatan di sekolah.
1: BTW, boleh diceritain dong Zali, pengalaman menarik kamu dengan bakat menyanyi yang luar biasa ini?
2: Boleh, awalnya aku emang udah suka nyanyi,

0: Kemudian pas masuk di Seneusa, akhirnya aku join ekstra vokal dan juga ikut privat vokal juga. Nah, di situ bakat bernyanyiku semakin terasa, dan lagi di sekolah aku sering diminta mengisi acara dengan bernyanyi. Jadi menambah pengalaman dan kepercayaan diri aku gitu, Hagia.
1: Wah, keren banget, Zali. Terima kasih ya sharing pengalamannya. Sobat Pintar, selain menyanyi, ada juga siswa yang hebat di bidang sastra dan kebudayaan Jawa. Sesaat lagi, kita akan mendengarkan penampilan hebat dari siswa kelas 5 Desneusa, yaitu Zidan Zaki Alhuda yang akan menembang macapat Sekar Gambuh.

Pitutur ingkang sayaktos Sekar kembo ping catos.

0: Kadaluwarsa katutuh kapatopan tadi awon.
1: Wah Zidan, keren banget nembangnya. Yuk kita cerita-cerita dikit sama Zidan. Hai Zidan, boleh sharing dikit dong tentang nembang macapat tadi? Sejak kapan sih Zidan mulai latihan nembang?
2: Saya latihan sudah mulai dari kelas kecil. Tidak hanya nembang saja, kebetulan dan alhamdulillah saya berkesempatan mengikuti program dalang cilik yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.
1: Wah, keren banget. Kapan-kapan boleh dong kita dengerin Zidan jadi dalang cilik?
2: Boleh sekali Akila. Jika nanti ada kesempatan, pasti saya akan mencoba menampilkan bakat dalangku.
1: Mantap banget. Terus semangat latihan dan berlatih. Dan mengukir banyak pengalaman dan prestasi ya Zidan. Selanjutnya akan ada tampilan apa lagi nih Hagia? Setelah ini akan ada penampilan yang tak kalah bagusnya dari nembang Zidan tadi, yaitu penampilan geguritan yang akan dibawakan oleh Vanda Savela kelas 3C Sneusa. Sobat pintar, selamat mendengarkan ya.
3: Pitutur kanggo konco kancaku Co sepurane yo, aku kepengen ngelengke marang kowe kabeh. Senadian pintermu sundo langit, ilmumu sak tumpuk ngeluhi gunung Mahameru, panjang kamu seombone samudro. Yen kowe ora iso ngajeni marang sak padamu, podo wae kopong kaya kacang tanpa isi, kaya timun wungkok jogo imbuh. Mula wewet saiki, ayo sinau unggah-ungguh lan kormat marang wong tuwa, uga marang kanca-kancamu, ben pinter tur ora keblinger.
1: Luar biasa sekali penampilan Panda yang membawakan geguritan kanti irah-irahan pitutur kanggo konco yang artinya nasihat untuk teman. Dari penampilan Zidan dan Panda, kita jadi tahu bahwa SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta turut serta dalam nguri-uri budaya Jawa. Setelah ini, kita akan mendengarkan penampilan yang luar biasa dari salah satu siswa kelas 5B. Sobat pintar, marilah kita mendengarkan suara merdu dari Raihana Akila Maritza yang akan membawakan sebuah lagu berjudul Bunda.

0: Wah, merdu sekali ya suaranya Akila. Selain jago nge-MC, ternyata juga jago menyanyi. Sejak kapan nih Akila belajar bernyanyi semerdu ini?
1: Makasih ya Gia. Saya berlatihan bernyanyi dari umur 4 tahun dan saya mengikuti les bernyanyi di salah satu sanggar menyanyi. Selain itu, saya juga mengikuti ekstra paduan suara di sekolah.
0: Wow, menyala sekali Akila. Tetap semangat berlatih dan berprestasi ya, Kil.
1: Yes, siap. Makasih, Hagia. Nah, selanjutnya akan ada penampilan apa lagi nih, Hagia?
0: Penampilan terakhir ini akan sekaligus menutup acara Idola RRI pada kesempatan kali ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, Sobat Pintar. Dengan bimbingan hebat dari Ibu Yuni Astutik, marilah kita mendengarkan bersama-sama penampilan tim paduan suara Sneusa dengan judul lagu Gambang Suling.

Yay, so cool. Demikian tadi penampilan terakhir dari kami siswa-siswi SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta. Bakat-bakat hebat yang telah tampil kali ini merupakan sebagian kecil bahwa Sneusa konsen mengembangkan kemampuan literasi, seni, dan ekspresi diri siswa. Mereka nggak hanya belajar dari buku loh, tapi belajar juga dari pengalaman. Seperti pepatah yang satu ini, bahwa pengalaman merupakan guru terbaik. Selain kemampuan tersebut, Sneusa meningkatkan penguatan karakter siswa melalui berbagai kegiatan sosial. Pokoknya lengkap banget deh. Jadi, bagi sobat pintar yang mau sekolah ke jenjang SD dan ingin memiliki prestasi unggul baik pun akademik maupun non-akademik, serta ingin meningkatkan kreativitas tanpa batas, SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta merupakan jadi pilihan SD yang tepat. Sobat pintar, sekian dulu siaran dari kami, siswa-siswi Sneusa. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Idola Indonesia Layak Anak RRI. Dan ingat, sekolah hebat bukan hanya tempat belajar, tapi tempat bertumbuh dan berkembang. Sampai jumpa. Sneusa.

Nah, itu tadi cerita dari adik-adik teman-teman di SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta. Masih mau dengar cerita yang lain? Tentu nanti kita akan juga dengarkan satu cerita anak sesudah satu koleksi lagu anak yang berikut ini. Indah pemandangan.

0: Ada yang mengatakan kalau janji itu sebisa mungkin ditepati. Jadi yang diberikan janji itu enggak kecewa gitu ya. Makanya untuk bapak ibu, adik kakak, teman-teman, karena tadi saya sudah berjanji sesudah satu lagu kita akan dengarkan cerita anak. Jadi kali ini kita akan dengarkan satu cerita anak. Judulnya adalah Dewi Candika. Nah, seperti apa ya ceritanya? Kita dengarkan bareng-bareng.
1: Salam jumpa dalam cerita anak Pro 1 RRI Yogyakarta. Kali ini, judul yang kami sajikan adalah Dewi Candika. Begini ceritanya, ini adalah sebuah kisah yang terjadi di Kayangan Kadewatan saat para raksasa yang dipimpin oleh Mahisa telah menyerbu ketenangan Kayangan Kadewatan dan menguasainya. Para dewa panik, keadaan sangat kacau. 30 dewa mengungsi ke tempat Dewa Siwa, Dewa Wisnu dan Dewa Brahma dan menceritakan ulah para raksasa dan menceritakan yang telah terjadi di Kayangan Kadewatan. Raksasa itu yang dipimpin oleh Mahisa telah menggegerkan negeri Kayangan Kadewatan. Bopo Siwo, perbuatan Mahisa sangat keterlaluan. Mereka tidak menghormati para dewa. Keadaan Kayangan Kadewatan sangatlah kacau. Jagat menjadi sangat panas. Mereka telah berani merendahkan perdamaian penghuni jagat.
2: Jagat Dewa Petara, terima kasih Dewa Indra. Sungguh keterlaluan Mahisa. Dasar raksasa tidak tahu tata krama, mengganggu ketenangan orang lain.
1: Begitulah teman-teman, Dewa Indra melaporkan apa yang telah terjadi di Kayangan Kadewatan. Dewa Siwa yang mendengar cerita dari para dewa beserta Dewa Wisnu dan Dewa Brahma menjadi naik pitam. Teman-teman, amarahnya tidak dapat dibendung lagi terhadap sikap jahat sang raksasa. Energi kesaktian ketiga dewa itu memuncak. Dan tiba-tiba dari mulut mereka keluarlah lidah api yang sangat besar. Lama-kelamaan lidah api itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Dan oleh Dewa Siwa, wanita itu diberi nama Dewi Candika.
2: Oh, engkau sudah datang. Engkau, aku beri nama Dewi Candika. Selanjutnya, engkau aku beri tugas untuk mengalahkan Mahisa beserta seluruh anak buahnya.
3: Senego, Bopo Siwo, tugas akan hamba laksanakan. Mohon restu dari para dewa sekalian.
1: Nah, teman-teman, setelah Dewi Candika menyembah hormat kepada Dewa Siwa dan para dewa yang lainnya, kemudian masing-masing dewa memberikan bekal kesaktian yang dimasukkan ke dalam tubuh Dewi Candika untuk membangun suatu kekuatan yang utuh. Para dewa juga melengkapi Dewi Candika dengan beberapa alat perang.
2: Anakku, semua kesaktian, kekuatan dan senjata sudah kau terima. Mahisa seluruh anak buahnya pasti dapat kau kalahkan. Restuku dan para dewa Kayangan akan menyertaimu, nak.
3: Terima kasih, Bopo. Hamba akan laksanakan semua perintah Bopo.

0: Nah, teman-teman, tanpa membuang waktu lagi, segeralah Dewi Candika menantang Mahisa dan anak buahnya. Dengan cara berteriak dan tertawa sekeras-kerasnya untuk memancing kedatangan Mahisa dan anak buahnya.
1: Hei Mahisa, di mana kau? Tunjukkan dirimu.
2: Aku tidak menyangka kalau suara itu berasal dari gadis dan cantik jelita. Coba katakan, siapa namamu dan apa maksudmu melakukan semua ini?
1: Aku datang untuk mengusirmu dari kayangan kadewatan.
2: Jangan teruskan maksudmu. Dewi secantikmu tidak pantas tewas di tanganku.
1: Kata-katamu tinggi tak terukur. Mungkin watakmu juga sama dengan omonganmu, Mahisa.
0: Nah, teman-teman, semakin lama perang mulut antara Dewi Candika dan Mahisa semakin panas. Dan pertempuran itu tidak dapat dibendung lagi. Pertempuran itu sangatlah dahsyat. Air samudra bergelombang saat tinggi. Angin bertiup dengan saat kencang. Bumi bergoyang-goyang memporak-porandakan. Jagat hutan belantara.
1: Yat! Yat! Yat!
0: Nah, teman-teman, Dewi Candika bertempur dengan sangat berani melawan Mahisa yang mempunyai kesaktian luar biasa. Dengan kekuatan para dewa yang ada di dalam dirinya serta gesitnya perlawanan Dewi Candika, akhirnya teman-teman, Dewi Candika berhasil melumpuhkan Mahisa. Sang raksasa yang sakti itu beserta seluruh anak buahnya. Mahisa tewas di tangan Dewi Candika. Tewasnya Mahisa membuat gembira para dewa. Kayangan kadewatan kembali tenang dan damai seperti sedia kala. Begitulah teman-teman, Dewi Candika kemudian diabadikan dalam wujud patung yang diberi nama Dewi Durga. Seorang dewi dengan 8 buah tangan yang semuanya memegang senjata, antara lain Trisula dan Cakra. Nah, kalau teman-teman ingin tahu seperti apa Dewi Durga itu, teman-teman bisa melihat patungnya di Candi Prambanan. Konon menurut cerita, Dewi Durga adalah nama lain dari Roro Conggrang, seorang putri yang sangat cantik, berani dalam pertempuran dan juga sakti. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, dalam keadaan apapun, janganlah kita gentar dalam menghadapi suatu masalah. Tetap optimis dan selalu berpikir positif. Dan berusahalah semaksimal yang dapat kita lakukan. Dan taatilah pesan-pesan dari orang tua dan guru. Jangan lupa berdoa dan pasti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Salam anak Indonesia. Demikianlah teman-teman cerita persembahan Pro 1 RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.
3: Nah, itu tadi cerita Dewi Candika ya. Kalau dalam mitologi Hindu, ini nama lainnya adalah Dewi Durga, perwujudan dari Dewi Parwati. Oke, kita masih bersama dalam Idola di siang hari ini. Mungkin tadi cerita Dewi Candika jadi referensi nih ya, ibu bapak ya. Kalau mungkin putra-putrinya kadang-kadang minta jatah ketika mau bobo mau tidur itu diceritakan dulu. Nah, ini bisa jadi referensi salah satunya Dewi Candika. Baik, kita nanti akan lagi berkayu bersama dengan lagu-lagu anak ya, tentu masih di siang hari ini.

0: Tahukah Anda anak-anak yang suka mendengarkan musik akan memiliki kemampuan otak yang tinggi? Hal itu karena anak yang mendengarkan musik akan memiliki daya ingat lebih kuat dibandingkan yang tidak mendengarkan musik. Selain itu, musik juga bisa membantu untuk mengurangi stres dan bisa membuat jiwa lebih tenang. Banyak peneliti mengungkapkan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu. Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Iya nih ya, beneran sayang, beneran cinta. Nah, diwujudkan dengan membantu ibu, mama, kali-kali sekarang ya, di dapur menyiapkan makan siangnya nanti. Atau mungkin lagi rajin bantu bapak, bantu ayah, bantu papa. Tuh, tuh, tuh, yang lagi membenarkan jeruji sepeda. Oke, baik. Wah, kayaknya waktunya segera harus mengakhiri ya. Adik-adik, teman-teman, bapak, ibu, perjumpaan kita dalam Idola Indonesia Layak Anak dengan satu koleksi lagu anak ya, karena waktunya udah mepet nih. Lagu anak yang berikut, nah tentu ini banyak dijumpai di Yogyakarta dan sekitarnya. Satu angkutan tradisional, benar sekali, ada becak.

Ya baik, mendengar dengan berakhirnya program Idola Indonesia Layak Anak di siang hari ini, artinya mengantarkan kita segera jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Gata Erna mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini. Selamat melanjutkan menikmati hari Minggu, dan pukul 11 kita bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Husanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Husanov dianggap menabrak Yorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yorel Hatto dan Husanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Husanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us out of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren. Sangat istimewa bagi tradisi kami, dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al-Awwal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis. Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit

0: membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where
1: di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Saya pikir kita pantas dapat kemenangan kemarin hari ini usai kita para pemain ini. Tapi saya mau selamat buat kita juga. Hanya kerana pada hari sebelum lagi tentu juga. Namun saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai dia berapa?
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Tiada momen tanpa sedikit sorot speakers aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra. Program RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.
5: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternati. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Berharap dalam ada 5-6 ya istinya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kiraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: Very important for us, especially because of the conditions that how we came here.

0: against to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league. And it's what we have to do and what we all of us expect, that is to fight, come here with a fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malot United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malot United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malot United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malot United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang catatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malot United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malot, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malot United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malot United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis Solo. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: Did like a train. It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and yeah.
5: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Ya pendengar yang pasti menemani kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini ya. Kita berjumpa di hari Minggu, hari yang ke-17 di bulan Mei 2026. Dan semoga juga menjadikan suasana yang bersemangat juga untuk Anda pendengar di edisi kali ini. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk informasi azan maghrib, mohon maaf, azan zuhur pada hari ini pada pukul 11:38 waktu Indonesia Barat. Dan berikut lagu rani yang saya hadirkan, Rindu Muhammadku.

0: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمني على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1960.

Kronika bersama Anda dalam Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengetahui untuk pantauan harga, harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya langsung dari Pasar Imogiri, kemudian juga informasi stok darah PMI dan juga informasi kebencanaan Pusdalops BPBD DIY. Dan sesaat lagi untuk informasi harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lain langsung dari Pasar Imogiri Yogyakarta.

0: Pendengar, saat ini sudah terhubung dengan beliau, Ibu Sudaria, yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Oke, kita sapa. Selamat siang, Ibu Sudaria. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam, Mbak Rahmatullah Barakatuh. Okay. Selamat siang, Mbak Dina. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, harapannya juga Ibu tetap sehat, tetap semangat. Dan yang pasti harapannya semoga juga tetap laris. Itu yang menjadi doa ya, Bu ya.
1: Amin, ya.
0: Iya, baik. Lagi libur 4 hari nih. Mungkin libur 4 hari. Harapan saya semoga juga Pasar Imogiri laris. Nah, Ibu, silakan untuk informasi kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya di Pasar Imogiri dan mungkin kondisi cuaca saat ini di Pasar Imogiri. Silakan, Ibu.
1: Ya, Mbak Dina, cuaca Pasar Imogiri saat ini cerah sekali. Padahal tadi jam 10 itu mau hujan, kayaknya sudah mendung jadi.

Masih tetap tinggi, 26.000 nggak begitu putih. Yang putih bersih 29.000. Malah agak naik. Dan beras ketan hitam 25.000, beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, kacang prol yang untuk benih itu 48.000 baru musim tanam, dan ada pula kacang prol yang untuk konsumsi yang putih 40.000, yang kecil-kecil merah 32.000, kacang dari luar yang gede-gede 35.000, yang cukupan 34.000 per kilo kacang prol dari luar. Sedangkan kacang plecetan juga masih tinggi 36.000. 36.000 per kilo. Sedangkan yang kecil 35.000 per kilo. Ada minyak, beberapa minyak, yang minyak curah sawit per liter masih 19.000, yang dari pabrik baik botol maupun refill, berbagai merek, dan per liter paling murah 22.000 per liter genep. Dan ada yang 23.000 dan 24.000 per liter berbagai merek. Sedangkan yang kurang 1 liter 19.000. Telur saat ini juga masih murah. Per kilo harga eceran 25.000. Daging ayam boiler juga murah. Yang di luar pasar di pinggir jalan itu 32.000 per kilo. Yang di dalam pasar 35.000 per kilo. Lantas ada ayam kampung masih 75.000 per kilo. Daging sapi yang nomor satu masih tetap per kilo. Daging sapi yang nomor satu 145.000. Yang nomor dua 140.000. Gula pasir juga murah saat ini, per kilo harga eceran 17.000, udah harga jual. Dan yang pembelian parsi besar bisa berkurang harganya. Dan gula batu yang herbal masih 24.000, lain merek 25.000 yang herbal, yang paling murah itu gula batu 22.000. Kalau gula Jawa paling murah 20.000. Ada yang gula Jawa per kilo 28.000 dan 31.000 berbagai jenis. Kita lanjut dengan harga tepung terigu. Tepung terigu yang saat ini baru naik, paling murah yang curah per kilo 9.000, yang kemasan ada yang 9.500, 11.000 dan 12.500 berbagai merek. Tepung padi kanji per kilo yang curah 11.000, yang kemasan 12.000. Ada bawang cinco itu yang bulat-bulat. Itu sekarang baru murah juga. Bawang cinco per kilo 30.000, bawang kateng per kilo 33.000, dan bawang merah atau brambang yang masih tetap harganya enggak turun, per kilo masih 47.000 yang fresh, kering, gede. Sedangkan yang cukupan 41.000 pada bawang merah yang gede-gede tapi murah, itu sebangsa bawang karet, bawang brojol, bawang bombay, itu per kilo 35.000. Sedangkan brambang kecil-kecil yang asli pun per kilo 32.000. Kita lanjut dengan harga ikan teri.
58.000 yang ke

0: yang gede 54.000, sedangkan ikan asin yang hitam gede itu ada dua macam, yang murah 32.000, yang agak mahal 38.000. Lele masih 30.000, belum turun. Kutuk 80.000. Grameh juga masih tinggi, 48.000. Lantas ada nila 38.000, gembung itu 53.000, yang banyak yang murah itu 43.000, tuna 45.000, lantas patin 33.000, cakalan 30.000, ada pula udang jumbo 110, udang gede 115, udang kecil 85.000 per kilo. Cabai, beberapa cabai, Pak, ada yang naik, ada yang turun. Kalau cabai yang riwet pedas sekali atau cabai galak, kembali 75.000. Kolomben 70.000, tapi sekarang 75.000. Dan cabai yang gede keriting merah masih tetap 40.000. Cabai lalap 40.000, cabai riwet putih 35.000, cabai gede hijau 25.000. Kobe sudah murah lagi, per kilo 8.000. Wortel 10.000, timun 8.000, tomat 15.000, kencur 45.000, yang gede yang kecil 35.000. Wortel, kok wortel, kencur. Lantas ada kunir 10.000, ya, dan ada kembangkul dulu, kembangkul sama brokoli per kilo 30.000. Sekarang turun 25.000 per kilo. Sedangkan beberapa garam, garam krokos yang per kilo genep 5.000, garam botol gede per kilo per batang, kalau garam botol gede per batang 14.000, garam botol kecil per batang 8.000, garam botol udah dan wedang uwuh per pak isi 16.000. Jahe yang gede 28.000, jahe yang kecil 26.000. Lantas kencur tadi udah 40.000. Dan ada pula temulawak 5.000, kelapa juga masih murah saat ini. 9.000 dah kelapa yang gede-gede. 7.000 cukupan, paling murah 4.000, enggak begitu kecil, cukup agak lumayan, itu baru murah ya. Begitu Mbak Dina. Halo.
1: Wah, lengkap ini informasi yang disampaikan. Terima kasih banyak ya Bu Sudariah ya.
2: Oke. Ya,
1: oke, okay, tetap sehat, semangat. Laris juga ya Bu Sudariah. Terima kasih sekali. Oke. Okay. Ya, iya, terima kasih. Wassalamualaikum, Ibu Sudariah. Sampai jumpa lagi ya.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Oke, baik. Terima kasih.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari Demam Bola Dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Nah, pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, dari minggu ini, kita juga akan mengetahui bagaimana untuk informasi stok darah dan juga untuk tempat di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Sudah terhubung Mbak Yani dari Palmerah Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Kita sapa. Selamat siang nih Mbak Yani.
1: Mbak Dina, selamat siang. Semangat pagi.
0: Okay. Semangat
1: hari
0: pagi.
1: Minggu setelah liburan panjang ya, Mbak.
0: Wah,
1: Dina,
0: liburnya
1: ya?
0: Bisa 4 hari kemarin ya. Termasuk
1: iya,
0: hari ini.
1: Iya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, sampai dengan hari
0: mantap,
1: ini.
0: Nah. Ya.
1: Okay. Ini besok udah masuk sekolah gitu kan ya, Mbak Dina ya.
0: Jangan
1: nah,
0: sampai
1: ini
0: mager ya besok.
1: jangan sampai mager. Kalau kita sih sekolah, kalau kita kerja gitu ya yang udah liburan panjang, tapi anak-anak ini yang perlu dipersiapkan nih. Mbak Dina, anak-anak kita besok kan Senin udah sekolah.
0: Sudah sekolah.
1: Nah, bagaimana? Bagaimana kemudian kadang-kadang kan kalau udah libur panjang itu kan jadinya lupa gitu ya. Dia mau masuk sekolah aja udah besok sudah. Udah sekolah.
0: Bahasa Jawanya aras-arasen ya.
1: Aras-arasen. Benar-benar. Nah, itu gimana peran kita sebagai orang tua tuh ya, Mbak Dina ya. Jadi membangun komitmen gitu ya bersama dengan anak-anak kita bahwa sekolah itu penting. Jadi mumpung besok hari ini masih hari Minggu gitu ya, jadi kita bisa meluangkan waktu untuk mempersiapkan semuanya bersama-sama dengan anak kita nih Mbak Dina. Misalnya peralatan sekolah. Nah, ini nih kan kadang-kadang kan udah lama nih 4 hari nggak masuk gitu ya. Alat-alatnya udah kemana dan sebagainya. Nah, itu disiapkan bareng-bareng Mbak Dina biasanya. Nah, kalau anak kan tuh biasanya menjadi lebih semangat kalau dilibatkan untuk mempersiapkan bareng-bareng gitu ya, Mbak Dina ya.
0: Betul-betul.
1: Jadi, jadi peralatan, baju, bekal, tugas gitu. Mungkin saja kemarin ada tugas gitu ya yang belum diselesaikan. Nah, hari ini tuh bisa kita selesaikan bareng-bareng gitu ya, Mbak Dina ya. Nah, baju besok mau apa sih? Kalau biasanya Senin itu seragam ya, Mbak Dina ya.
0: Okay.
1: Kalau udah nyiapin semuanya, Mbak Dina, jangan lupa kita memastikan bahwa anak kita gitu cukup istirahat di hari ini. Kan udah beberapa waktu kemarin udah liburan panjang. Nah, hari ini kita pastikan bahwa anak-anak itu istirahatnya cukup, makannya juga cukup gitu Mbak Dina. Nah, kasih ini nih masakan yang enak bergizi gitu ya. Di hari ini ya. Jadi terus jangan lupa juga ini nih Mbak Dina, kadang-kadang kan anak-anak suka karena liburan panjang makannya cemilannya itu yang banyak yang asin-asin yang kurang sehat gitu ya, cemilan-cemilan yang kurang sehatnya.
0: Yang gurih-gurih
1: ini sebenarnya
0: itu ya.
1: Iya, benar. Kadang-kadang karena libur ya udah deh gitu ya. Nah, ini mulai deh ya. Karena memang cemilan tidak sehat itu kan bisa mengganggu pola makan anak kita gitu ya. Cemilan tidak sehat biasanya itu kan tinggi kalori itu Mbak Dina. Namun kandungan nutrisinya itu biasanya kurang. Nah, ini nih kita mesti mengurangi gitu ya, banyak cemilan apalagi kalau misalnya manis, asin gitu ya, cenderungnya kan kurang nutrisi. Kemudian nah ini nih besok pagi mau sarapan apa gitu ya. Nah, merencanakan besok mau bekal apa, kemudian besok sarapan apa, kita siapin bareng-bareng gitu, jadi biar semangat besok. Jadi nanti itu begitu udah sekolah besok sudah siap semuanya. Pagi-pagi udah berangkat, semuanya semangat, makanannya, bekalnya, peralatannya, tugasnya udah selesai semua.
0: Wah, seru.
1: Itu
0: ini
1: Mbak
0: biar
1: Dina
0: semangat untuk kembali beraktivitas, kembali sekolah begitu ya.
1: Oke,
0: saya kira nggak cuma anak sekolah, yang kerja aja mungkin juga ini ya, agak aras-arasan kalau hari pertama kerja
1: nah,
0: lagi
1: ini
0: gitu ya.
1: Kita ini double-double loh Mbak Dina, kalau kita sebagai ibu itu berdouble-double, kita kerja kita juga harus menyemangati diri kita sendiri, menyemangati anak-anak kita. Nah, ini double nih, harus benar-benar semangat untuk besok.
0: Oke, seru juga. Oke, baik Mbak Yani. Kemudian juga informasi stok darah dan tempatnya di mana pendengar bisa donor darah nih Mbak Yani, silakan.
1: Ya, Mbak Dina dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Sebenarnya di hari ini, di hari Minggu, hari ke-17, ada 4 kegiatan, namun sudah diakhiri di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Ada satu kegiatan yang diakhiri di pukul 13, masih ada 30 menit, apa sudah ditutup ya? Ini bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, ada di mana kampus, sebenarnya dimulai pagi hari tadi, pukul 9 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di Simajunta. Kemudian untuk besok hari Senin ada satu catatan bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman, tempatnya di kampus UPN Veteran Yogyakarta, dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa dikunjungi, karena di siang hari ini memang mayoritas sudah mencukupi pendengar, namun ada beberapa golongan darah, 1-2 golongan darah itu ya, di beberapa daerah ini yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Di mana saja yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar di siang hari ini, kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah. PRC, pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan AWB 3, PRC 128, TC 5. Kemudian di golongan B-nya WB 3, PRC 146, TC 6. Golongan O WB 3, PRC 228, TC 11. Golongan AB-nya WB 3, PRC 65, TC-nya ada 1. Untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman langsung saja. Ada di Jalan Rajimen Sucen Trihajo, Sleman. Ada telepon 869-909. Selanjutnya kita bergeser ke Kulon Progo nih pendengar. Untuk golongan AWB 2, PRC 44, TC 6. Sementara untuk golongan B-nya tercatat hanya ada TC 9. Golongan O-nya WB 12, PRC 52, TC 6. Golongan AB juga hanya ada WB 2, PRC 2, TC-nya ada 4. Nah, Anda yang berada di seputaran Kulon Progo, golongan B dan AB nih pendengar, pas banget loh ya, lagi dengerin RRI. Anda bisa menambah stok darah di seputaran Kulon Progo, di Jalan Bayangkara, Surat Pengasih Kulon Progo, lain telepon 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul, golongan A WB 11, PRC 23, golongan B-nya WB 10, PRC 36, golongan O-nya WB 3, PRC 28, golongan AB WB 3, PRC-nya ada 12. Anda pun yang berada di seputaran Gunung Kidul membutuhkan pelayanan darah, langsung saja ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung. Untuk line telepon 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Golongan AWB 5, PRC 13, TC 2. Kemudian di golongan BWB 10, PRC 66, TC 3. Golongan OWB 3, PRC 5, TC-nya ada 5. Sementara untuk golongan AB di Bantul, BB 10, PRC-nya ada 25. Kalau kita lihat stok darah di Bantul nih pendengar, golongan A dan juga O di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Jadi Anda yang masih menikmati liburan, Anda juga bisa menambah stok darah loh ya di seputaran Bantul. Tepatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, dan teleponnya 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A PRC 41, TC 7. Kemudian di golongan B-nya PRC 62, TC 8. Golongan O PRC 167, TC 11. Golongan AB-nya PRC 43, TC-nya ada 8 kantong. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Kota Yogyakarta, Anda mau donor darah boleh banget. Membutuhkan pelayanan darah langsung saja, ada di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Lain telepon 372-176. Mbak Dina.
0: Wah, lengkap informasi yang disampaikan. Terima kasih banyak ya Mbak Yani. Tetap sehat, sukses, bahagia.
1: Tetap
0: juga.
1: Semangat ya di siang hari ini gitu ya, mempersiapkan okay. Besok. Mengumpulkan semangat itu butuh effort.
0: Oh gitu, benar-benar. Ya baik, terima kasih ya Mbak Yani. Saya semangat juga ya.
1: Amin, okay. Tetap semangat di siang hari ini Mbak Dina. Saya temani Mbak Dina siaran di siang hari ini. Wah. Selamat siang. Semangat pagi.
0: Okay.
1: Semangat pagi.
0: Baik, semangat pagi juga.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026, bahwa seremo hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata berawan hingga hujan ringan. Kejadian kebencanaan pada hari Sabtu 16 Mei 2026, kejadian kebakaran tempat pengolahan pakan peternakan kambing di Jeronan Panduan Galur Kulon Progo pada pukul 20.14 waktu Indonesia Barat yang disebabkan karena korsleting listrik. Dampaknya dua mesin chopper dan tumpukan bahan pakan. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Sabtu, secara visual teramati 11 kali guguran lava ke arah Kali Sat atau Putih, Kali Bebang dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 7 kali guguran lava ke arah barat daya yaitu Kali Kerasa dan Kali Sat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, tips keselamatan untuk mencegah kebakaran pabrik pakan ternak yang bisa diterapkan antara lain, pastikan instalasi listrik sesuai standar dan rutin diperiksa, terutama kabel yang sudah tua, sambungan bertumpuk atau stop kontak yang longgar. Hindari penggunaan colokan listrik berlebihan dalam satu terminal, karena bisa memicu panas berlebih. Pisahkan ruang penyimpanan pakan dari sumber listrik, mesin atau alat yang menghasilkan panas. Simpan pakan kering di tempat dengan ventilasi baik agar tidak terlalu panas dan lembab. Matikan aliran listrik saat kandang atau gudang tidak digunakan dalam waktu lama. Sediakan apar atau alat pemadam sederhana seperti pasir dan sumber air di sekitar kandang, serta bersihkan area kandang dari tumpukan debu, jerami tercecer, dan bahan mudah terbakar lainnya. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbwddiy, Facebook Pusdalop BBWDDIY, Instagram BBWD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBWDDIY, melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

Kia Indrawari yang temani Anda nih pendengar dengan jiwa yang bersedih. Semoga sedang tidak bersedih ya untuk kesempatan kali ini. Walaupun itu mungkin dirasakan oleh sejumlah pengusaha dan sopir truk towing di wilayah DIY yang mengalami kendala teknis terkait pendaftaran barcode solar subsidi. Hal ini berdampak pada aktivitas operasional kendaraan, terutama yang bergerak di bidang evakuasi dan jasa pengiriman kendaraan. Para sopir kini kesulitan memperoleh bahan bakar minyak BBM jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Selain karena belum terdaftar dalam sistem, armada yang sebelumnya telah memiliki barcode subsidi mendadak terblokir tanpa alasan yang jelas. Akibatnya banyak armada truk towing yang terpaksa berhenti beroperasi dan dimasukkan. Sebagian lainnya terpaksa membeli BBM non-subsidi, tentunya dengan harga yang lebih tinggi demi menjaga komitmen pelayanan kepada konsumen. Salah satu pelaku usaha jasa towing, Dedi Sujatmoko, yang mengaku sulit mendapatkan akses solar subsidi bagi kendaraan angkutan pada saat ini. Padahal, truk towing merupakan kendaraan kerja operasional dan bukan kategori kendaraan mewah. Kalau tidak bisa daftar barcode, sulit untuk mengisi solar, padahal kendaraan towing yang sangat bergantung pada solar untuk operasional setiap harinya. Kendaraan towing itu juga bukan kendaraan mewah, melainkan kendaraan angkutan, dan harusnya mudah untuk mendaftar solar subsidi, itu yang disampaikan. Dedi juga menyampaikan industri jasa pengiriman mobil keluar kota via towing dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan akibat penyesuaian tarif. Kendala BBM kian memperparah kondisi di lapangan.

0: rasa.
1: Iya, mimpi yang mungkin harus dikejar, yang barangkali juga belum terwujud di tahun 2026, pastinya berupaya untuk bisa segera direalisasikan ya. Dan salah satunya terkait juga kompetisi balap sepeda menuruni gunung atau downhill yang paling bergengsi di Indonesia yang akan segera bergulir. Nah, tahun ini rute yang dipilih bakal semakin ekstrim dan menantang. Memasuki musim 2026, 76 Indonesian Downhill bakal berbeda signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah inovasi baru dari sisi technical track dijamin bikin persaingan rider elit nasional akan makin kompetitif sekaligus makin seru untuk disaksikan para pecinta downhill tanah air. Sebagai gambaran bahwa musim 2026 ini, 76 Indonesian Downhill total akan bergulir sebanyak 3 putaran. Seri perdana akan disajikan di Bukit Hijau Bike Park Bantul, Yogyakarta pada pekan depan 22 hingga 24 Mei 2026. Putaran kedua kembali ke Kudus, Jawa Tengah di Ternadi Bike Park pada 22 hingga 23 Agustus 2026. Kemudian puncaknya akan bergulir di Arjuna Bike Park Pasuruan, Jawa Timur pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Tentunya persaingan sengit dan panas akan kembali terjadi dari para downhill top nasional, khususnya yang bersaing di 3 kelas utama, yaitu Men Elite, Woman Elite, dan Men Junior. Pendengar, nanti pukul 13 kita akan update informasi terkini tentunya yang terangkum dalam Warta Siang kali ini. Menemani untuk kebersamaan Anda, jalan masih panjang.

Oke, pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, saatnya untuk kita update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: rasa untuk manggang itu ada 4 rasa, ada original, balado, terus ada siwit, sama rasa jagung bakar.
1: Lebih mengenal lagi sepeda pantel ini lebih dari sekedar hanya komunitas sepeda tua semata, tapi juga menyehatkan masyarakat, menjaga budaya, membahagiakan orang-orang yang melihat.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, UKM camilan dan bakpia menjadi salah satu buah tangan favorit konsumen pada libur panjang kali ini. Ratusan anggota komunitas sepeda tua Indonesia atau KOSTI menggelar kegiatan ngontal keliling kota dalam rangka memperkenalkan sepeda tua kepada generasi muda. Bersama saya, Dina Febrina, inilah Warta Siang.

0: UKM camilan dan bakpia menjadi salah satu buah tangan favorit konsumen pada libur panjang ini. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto.
1: Jadi ini usahanya berawal dari Payek. Untuk Payek itu memanfaatkan dari orang-orang sekitar. Jadi orang-orang sekitar yang ibu-ibunya pada nganggur, kita rekrut biar ada kerjaan. Terus kita bikin Payek jadi usaha rumah tangga seperti ini.
2: Momentum libur panjang membawa berkah bagi para pelaku UKM. Ada peningkatan permintaan dari masyarakat termasuk untuk camilan. Gilang Tunggul Wicaksana, pemilik usaha camilan, mengatakan permintaan camilan memang tengah meningkat. Dengan mengandeng masyarakat sekitar, puluhan bungkus Payek, ubi, dan camilan yang lainnya terserap ke pasaran. Dengan harga sekitar Rp20.000 sampai Rp25.000 per bungkus, banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli.
1: Kalau selain Payek, kita juga produksi manggling. Kita untuk manggling itu ada 4 rasa, ada original, balado, terus ada siwit, sama rasa jagung bakar.
2: Makanan lain yang banyak dicari adalah bakpia. Pemilik usaha bakpia Rahmat Sugianto mengatakan, pihaknya juga menyediakan bakpia aneka rasa mulai dari original, ubi ungu, hingga coklat. Selain itu juga tersedia wingko dan yang lainnya yang bisa menjadi pilihan masyarakat.
3: Untuk varian kita komplit mas, bakpia basah itu kacang hijau, kalau yang varian rasa itu bakpia kering, rasa kacang hijau kering, stroberi, nanas, durian, sama coklat. Dan
2: Rahmat menambahkan, pada libur panjang ini pihaknya meningkatkan pembuatan bakpia untuk memenuhi permintaan pasar.
0: Setelah resmi ditutup dari aktivitas parkir bus pariwisata, kru kawasan TKP Senopati bertransformasi menjadi salah satu pusat kuliner yang ada di jantung wisata Yogyakarta. Seperti apa perubahan tersebut? Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
4: Inilah suasana pembukaan pusat kuliner TKP Senopati. Berbagai jajanan khas angkringan bisa dinikmati wisatawan pada sore hingga malam hari, sembari berkumpul bersama kerabat atau teman setelah jalan-jalan atau mengabadikan momen liburan di kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Wisatawan bisa singgah menikmati aneka kuliner yang disajikan. Tidak ada lagi suara bising kendaraan besar. Yang ada adalah menu khas nasi angkringan dengan berbagai lauknya seperti sate hingga gorengan. Koordinator Pelataran Senopati Andi Erwanto mengaku, semenjak ditutupnya TKP Senopati untuk parkir bus pariwisata, komunitas juru parkir bersama pelaku usaha yang sebelumnya menggantung hidup di kawasan tersebut mencoba untuk bangkit.
5: Tutup total, tidak boleh bis masuk ke Senopati. Otomatis jubir, pedagang, keseluruhan komunitas termasuk bentor, itu pendapatan nol. Setelah itu kita objek dengan Bapak Wali Kota, terus kita minta, ya istilah minta kehidupan yang baru lah. Kalau memang bis tidak boleh masuk, ada nggak solusi yang teman-teman itu bisa berkarya selain tanpa bus wisata? Akhirnya sama Pak Wali Kota diarahkan untuk belajar ke Alun-Alun Utara.
4: Kini tempat itu hadir dengan nama baru, Pelataran Senopati, sebuah ruang publik yang menghadirkan kenyamanan dengan konsep kekhasan Yogyakarta yang santai dan ngangenin, serta kehangatan suasana malamnya.
5: Alun-alun utara itu dulu buat parkir bis, kemudian tidak boleh, dan akhirnya mereka beralih dan hidup dari pendopo-pendopo. Nah, kita disuruh belajar ke sana. Akhirnya saya belajar ke alun-alun, alhamdulillah, di alun-alun saya diterima baik. Kemudian dibimbing, diajari, terus kemudian terkonsep seperti ini.
4: Mengusung konsep angkringan yang sederhana dengan harga yang sangat terjangkau, Pelataran Senopati menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan saat liburan di jantung kota Yogyakarta ini, sekaligus menjadi harapan baru bagi sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut.
0: Ratusan anggota komunitas sepeda tua Indonesia atau KOSTI menggelar kegiatan ngontel keliling kota dalam rangka memperkenalkan sepeda tua kepada generasi muda. Berita selengkapnya bersama Karin Anissa.
6: Dan itu ada salah satu program yang istilahnya ngontel masuk kampus. Ratusan pesepeda dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam komunitas sepeda tua Indonesia atau KOSTI menggelar kegiatan ngontel keliling kota di kawasan Benteng Frederik pada Minggu pagi. Para pesepeda memulai pawai ontel keliling kota dengan melewati rute Benteng Frederik dan Malioboro. Ketua KOSTI, Purnomo, menyebut kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi para anggota komunitas sekaligus memperkenalkan sepeda tua kepada masyarakat luas termasuk kepada anak-anak muda.
7: Dan itu ada salah satu program yang istilahnya ontel masuk kampus, ontel masuk sekolah, ada juga ontel masuk pesantren. Itu ada program kita. Kita sudah terlaksana waktu itu di Jember, di UNED. Setiap ada acara inaugurasi, mesti ada event sepeda ontel. Malah pernah terjadi, ini harus cerita karena saya pernah di Jawa Timur ya. Di Jombang tuh waktu acara lulusan, kalau di tempat lain mungkin trek-trekan ya pakai motor. Pakai ontel mas. Pakai ontel dengan baju dicoret seperti hanya anak SMA ya. Pernah ada.
6: Purnomo menyebut sepeda tua yang dimiliki oleh anggota KOSTI lahir dari tahun 1950-an. Ada pula sepeda tua yang sudah ada sejak 1930-an tapi hanya dirawat dan tidak dikendarai. Purnomo menuturkan sepeda tua di Indonesia berkiblat pada model sepeda ala Belanda. Ada sepeda Heren yang dikendarai laki-laki dan ada sepeda Dames yang dikendarai oleh perempuan. Ada pula sepeda tandem dan sepeda perang. Koordinator Olahraga Tradisional dan Kreasi Budaya, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI, Rizky Amrullah mengaku mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KOSTI. Menurutnya, KOSTI tak hanya sekedar memiliki semangat untuk bermain sepeda, tetapi juga rekreasi sekaligus sebagai salah satu wujud olahraga yang menyehatkan tubuh.
8: KOSTI berperan aktif di sana dan terus beraktivitas, berkegiatan di provinsi yang sudah hampir sekitar 20 provinsi dan mereka terus siarkan di beberapa provinsi lainnya. Dengan begitu orang-orang masyarakat lebih mengenal lagi sepeda ontel ini lebih dari sekedar hanya komunitas sepeda tua semata, tapi juga menyehatkan masyarakat, menjaga budaya, membahagiakan orang-orang yang melihat.
6: Diharapkan kegiatan ngontel keliling kota ini menjadi bagian dari warisan budaya dan membudayakan gaya hidup sehat serta ramah lingkungan yang terus diminati oleh lintas generasi.

0: Komitmen dukung ketahanan pangan, Polres Bantul gelar panen raya jagung di Kapanewon, Sanden. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Dan alhamdulillah untuk panen kita kali ini dengan luas 0,35 hektar dapat menghasilkan.
2: Polres Bantul bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP melaksanakan panen jagung kuartal 2 di Padukuhan Tegalsari Sri Gading Sanden pada Sabtu siang. Agenda akbar ini juga digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum 36 polda seluruh Indonesia. Kasihumas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, panen jagung ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Keberhasilan kegiatan ini menurutnya tak lepas dari sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rita menambahkan, panen jagung ini difokuskan pada lahan pertanian non-lahan berkelanjutan swadaya atau LBS seluas 0,35 hektar dengan hasil mencapai 2,83 ton.
1: Dari prediksi tiap hektarnya 8,11 ton. Kami melaksanakan panen di lahan milik Bapak Tuti. Ini adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan ini dilaksanakan oleh Polri. Di lahan LBS binaan Polri ini sudah kita laksanakan bekerjasama dengan kelompok tani yang ada di Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
2: Sementara itu, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri ini diharapkan mampu menjadikan Bantul sebagai lumbung pangan andalan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sebab lahan non-LBS di Kabupaten Bantul juga termasuk cukup luas.
3: Kebetulan Kabupaten Bantul untuk tahun ini kita mendapat alokasi dari bersama kepolisian untuk menggarap tanah non-LBS seluas 876 hektar. Alhamdulillah tercapai untuk tahun ini.
4: Ya. Untuk nanti distribusinya kan ke Bulog, apakah juga nanti akan komunikasi dengan pihak DKPP sendiri atau seperti apa, Pak?
3: Oh iya, memang semua produk pertanian baik padi maupun jagung diterima langsung oleh Bulog.
2: Lebih lanjut, rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan bibit jagung oleh Kapolres serta pelepasan kendaraan pendistribusian hasil panen menuju gudang Perum Bulog Cabang Sendang Sari Bantul.
5: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Dari sepak bola, Stadion Azteca di Meksiko akan menjadi venue pembuka Piala Dunia 2026 kali ini. Apa saja yang menarik dari stadion yang berada tepat di jantung kota Meksiko City tersebut? Berita selengkapnya bersama Rozian Anwar.
6: Persaingan di Piala Dunia 2026 tentu tak lepas dari faktor sejarah, termasuk diantaranya stadion yang digunakan untuk Piala Dunia kali ini. Salah satu stadion ikonik dan sekaligus bersejarah adalah Estadio Azteca yang berada di kawasan Mexico City. Ibu kota Meksiko tersebut akan menjadi saksi sejarah pembukaan Piala Dunia 2026 yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lantas, apa uniknya Estadio Azteca? Pendengar, Stadion Azteca menjadi satu-satunya stadion yang telah menggelar pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda. Azteca menjadi saksi bisu kehebatan Pele di tahun 1970, melahirkan mega bintang Argentina Diego Maradona di Piala Dunia 1986, dan akan menjadi stadion pembuka Piala Dunia 2026 pada 11 Juni mendatang yang mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan. Apabila di edisi Piala Dunia 1970, lewat arena Estadio Azteca, publik tersihir dengan aksi Jogo Bonito Pele dan juga timnas Brasil yang berhasil melumat Italia dengan skor telak 4-1, maka pada Piala Dunia 1986, Stadion Azteca menjadi saksi lahirnya gol tangan Tuhan yang diciptakan Diego Armando Maradona. Stadion termegah dan terbesar di Meksiko itu dibangun pada awal 1960-an sebagai cerminan ambisi Meksiko yang ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk kali pertama. Asteka dirancang oleh arsitek lokal Pedro Ramirez Vazquez yang dibebani target mendesain stadion yang mampu mengalahkan kemegahan Stadion Maracana di Brazil. Nah, pada awal tahun ini pendengar, Azteca telah selesai mengalami renovasi besar-besaran. Stadion ini diharapkan mampu menghadirkan imaji baru tentang arena pertarungan sepak bola terbaik di dunia.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Nah, pendengar, hantavirus belakangan kembali menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai temuan suspek kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski hasil pemeriksaan terbaru menunjukkan

0: jadi hanya istilahnya ada sentinel atau perwakilan untuk kewaspadaan.
1: Kasus suspek hantavirus virus yang sempat muncul di daerah istimewa Yogyakarta beberapa waktu lalu sempat memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Apalagi penyakit ini masih terdengar asing bagi sebagian besar warga. Namun, Dinas Kesehatan DIY memastikan masyarakat tidak perlu panik. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DIY, Dr. Ari Kurniawati menjelaskan, satu kasus suspek yang sempat terdeteksi tahun ini telah dipastikan negatif.
0: Yang penting masyarakat itu tidak panik, gitu ya, kalau ada kasus, oh itu di Andes, iya ini untuk kewaspadaan bersama, gitu ya, kasus di kapal pesiar itu, gitu kan, ada yang orang Indonesia ya.
2: Iya.
0: Ya tahu di berita-berita itu di Kementerian Kesehatan itu kan dia diisolasi sampai di sini diisolasi dipantau dulu.
1: Menurut Dr. Ari, hantavirus sebenarnya bukan penyakit baru. Penyakit ini sudah dikenal sejak lama. Hanya saja kemampuan deteksi laboratorium di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga belum banyak kasus yang dapat teridentifikasi secara pasti. Dari pemantauan sepanjang 2025 lalu, ditemukan 6 kasus hantavirus di DIY. Seluruh pasien dinyatakan sembuh tanpa kematian maupun penularan lanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewaspadaan penting dilakukan. Tetapi masyarakat tidak perlu membayangkan hantavirus sebagai ancaman wabah besar seperti pandemi COVID-19. Hantavirus sendiri termasuk penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang ditularkan dari hewan kepada manusia. Dokter spesialis penyakit dalam sekaligus ketua program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Dr. Anna Fauziati menjelaskan, virus ini berasal dari kelompok RNA virus yang reservoir utamanya adalah tikus.
3: Caranya seperti apa? Itu menularnya melalui aerosol ya, ataupun partikel-partikel debu yang mengandung virus itu terhirup oleh manusia atau menempel langsung ke kulit atau dengan gigitan, terutama hostnya itu adalah tikus. Nah, baik tikus rumah maupun tikus kot itu yang terdeteksi seperti itu.
1: Gejalanya kerap mirip dengan leptospirosis, penyakit yang juga ditularkan tikus. Bedanya, leptospirosis disebabkan bakteri, sedangkan hantavirus disebabkan virus. Kemiripan gejala inilah yang membuat tenaga kesehatan perlu lebih cermat dalam menegakkan diagnosis.
0: Bahkan tenaga kesehatan mungkin juga bisa terlambat menemukan karena gejalanya mirip dengan penyakit yang lain. Itu menjadi resiko terlambatan. Sehingga kematian lepto kita ya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Sehingga kita kemarin di tahun 2025 kemarin melalui Pemda DIY berkoordinasi dengan Pemda, kemudian terbit surat edaran gubernur. Sampai surat edaran gubernur tidak hanya kepada Dinas Kesehatan karena akan melibatkan lintas sektor kan untuk pencegahan itu.
1: Di tengah keterbatasan fasilitas pemeriksaan, pencegahan pun menjadi langkah paling masuk akal. Menjaga lingkungan tetap bersih adalah benteng utama.
3: Waktu membersihkan lingkungan itu juga harus hati-hati. Segera mencuci tangan dengan sabun setelahnya, kalau bisa ya tadi itu dengan cara basah ya, jadi disemprot atau diberikan disinfektan dulu, tunggu beberapa menit baru dibersihkan, gitu nih caranya.
1: Hal itu pula lah yang diterapkan oleh Tini, warga Jogja. Alih-alih panik, Tini memilih untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah pencegahan penularan penyakit.
4: Hantavirus itu kemarin tuh sempat heboh kan di tahun 2025 tentang lepto atau leptospirosis, di mana penyakit ini juga disebabkan oleh tikus, kayak kencing tikus gitu. Jadi lebih bagus memang untuk menjaga lingkungan agar lebih aware gitu.
1: Bagi para tenaga kesehatan, hantavirus mungkin menjadi istilah medis yang perlu terus diwaspadai. Namun bagi masyarakat, pesan utamanya sederhana: hidup bersih, menjaga lingkungan, dan tidak menyepelekan gejala penyakit.
5: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. UKM camilan dan bakpia menjadi salah satu buah tangan favorit konsumen pada libur panjang kali ini. Ratusan anggota komunitas sepeda tua Indonesia atau KOSTI

menggelar kegiatan ngontel keliling kota dalam rangka memperkenalkan sepeda tua kepada generasi muda. Demikian Warta Siang kali ini. Saya, Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ih, ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Eits, karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Apa kabar ya, kita berjumpa di hari Minggu nan. Terik banget kalau di seputaran Kota Baru. Bagaimana di tempat Anda? Oke, edisi yang ke-17 Mei 2026. Semoga menjadikan hari yang tetap semangat bagi Anda di suasana Kota Yogyakarta yang cukup panas ya di luar sana. Ya, semoga juga tetap bisa mendinginkan suasana hati Anda. Waduh. Iya, tapi kadang-kadang juga mungkin dari Minggu berbuat sesuatu yang aduh-aduh sedikit bikin mungkin sedikit menyesal, tetapi tidak harus selalu menyesal sih. Pernahkah pendengar Anda belanja barang atau membeli barang begitu ya, yang sebetulnya tidak penting banget dan kadang membuat menyesal sekarang. Aduh, kenapa harus dibeli sih? Padahal barangnya nggak terpakai begitu sampai sekarang, bahkan kondisinya juga mungkin masih baru. Kadang-kadang kita mungkin pernah membeli sepatu atau mungkin baju atau barangkali peralatan rumah tangga yang sedang diskon, atau barangkali karena teman lagi beli, wah kayaknya nggak afdol nih kalau nggak beli juga begitu ya. Nah, pernah nggak sih Anda mengalami hal tersebut, membeli suatu barang, membelanjakan suatu benda atau barang yang kemudian tidak terpakai dan akhirnya membuat menyesal, atau mungkin terpakai ya hanya sekali saja kemudian bosan begitu ya, padahal mungkin harganya relatif mahal, atau baru dipakai sekali ternyata rusak, atau hal yang lain. Ya, pastinya pada akhirnya kemudian ya sedikit menyesal gitu. Oke, suasana hari Minggu, yuk mendengar. Saya nantikan untuk kebersamaan Anda. Bisa langsung bergabung ya di line teleponnya 580333 sekarang nih, ditunggu. Atau juga untuk WhatsAppnya di 0811-2711-911. Silakan dinantikan untuk kebersamaan Anda, pastinya dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Oke, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, saya tunggu nih, bisa langsung bergabung sekarang ya. Kita jumpa dalam Indonesia banget. Selamat siang Indonesia banget.
1: Assalamualaikum.
0: Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada Mas Hardi di situ.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Iya, seneng banget. Kabar baik ya Mas Hardi?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay.
1: Gimana punya kabar?
0: Iya, terima kasih banyak Mas Hardi. Sehat-sehat juga. Ngomong-ngomong lagi panas banget enggak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Ya, di Klaten Timur sana.
1: Siang ini baik dan sehat.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Aduh, amin. Terima kasih banget ya Mas Hardi. Amin. Iya,
1: Klaten
0: baik.
1: Timur juga panasnya panas gimana gitu loh, Mbak.
0: Lagi panas mendung juga ya.
1: Mendung tapi panasnya pol gitu loh. Jadi
0: gimana? Oke. Okay.
1: Apa separuh mendung, separuh panas gitu kali. Jadi
0: suara menduk, suara panas. Oke. Iya, rasanya udaranya malah jadi lembab gitu ya.
1: Oh, kalau di kamar ini pakai kipas malah panas banget loh.
0: Oh iya, kalau kipas kadang kan ini malah memutar udara yang panas juga kalau memang lagi panas banget.
1: Kipasnya saya kedingin malah enggak, bukannya dingin enggak, malah
0: malah jadi lebih panas lagi. Iya sih. Iya, benar-benar. Oke. Waduh, rasanya malah jadi bingung ya mau ngerjakan apa jadi ini. Ya, rasanya kepanasan.
1: Mana di kamar tuh jadi ada tugas sih Mbak. Oke.
0: Okay.
1: Pengerjaan tugas panasnya kayak gini.
0: Iya, malah nggak bisa fokus kan jadinya. Oke. Okay. Baik Mas Adi. Aduh, kalau bicara tentang barang gitu, pernah nggak sih baik belanja offline ataupun online yang kemudian nyesel sih terlanjur beli barang itu, pernah nggak?
1: Kayaknya pernah Mbak saya beli itu yang apa Mbak, raket kan kita suka sukalah raket.
0: Oh gitu.
1: Terus sepatu juga pernah Mbak. Raket pernah dua kali kayaknya Mbak tuh.
0: Oke.
1: Okay. Belanja online itu, online tuh kan raket Mbak, itu katanya asli. Terus aku nanya-nanya lagi di toko kan, saya buat toko padahal itu perjanjiannya juga asli kan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu, tapi aku cek ke toko aslinya gitu loh.
0: Ternyata itu bukan ya?
1: Oh, ternyata itu murah, nggak harga segitu gitu loh Mbak. Jadi padahal harga segitu katanya yang paling bagus lah gitu ya, ada lah pilih bagus kan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau situ ya paling sedang harganya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu terus sepatu juga iya mbak.
0: Oh itu tadi yang raket itu memang ternyata aspal ya, asli tapi palsu atau gimana?
1: Nah gitu. Sepatu itu iya mbak. Sepatu itu kan kita kan ukurannya kan 40.
0: Oke. Okay,
1: nah iya. Itu 4 anu 9 anu mbak, 4 anu 39. Jadi
0: oh,
1: kan nggak muat. Padahal itu tulisannya juga 40 tapi kecil gitu loh mbak.
0: Mm-mm. Pernah terjadi sih barang online walaupun mungkin nggak semua ya. Iya. Kadang kok beda ya kalau dengan offline. Maksudnya ternyata kalau beli online misalnya contoh ukuran L, ya kan?
1: Bahannya gitu. Sekarang saya itu kayak gimana ya mbak? Kayak kapok gimana gitu loh. Kalau anu ya mending ke tokonya aja langsung kan.
0: Iya, kayaknya satu ukuran lebih kecil deh mas. Misalnya beli L, harusnya kan ukurannya segitu. Ketika beli, ternyata lebih kecil.
1: Juga kurang gitu loh mbak. Mm-mm. Katanya asli, katanya anu enggak kan gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Katanya baik, bagus gitu tapi enggak gitu loh. Emang, emang anu serupa tapi tak sama gitu loh.
0: Aspal itu tadi ya. Oke. Okay. Enggak tahu ukuran kok kayak lebih kecil ya? Rasa-rasanya, walaupun mungkin gak semua ya, tapi saya juga pernah mengalami itu. Ketika beri misalnya suatu barang ukurannya L, yang didapat kok rasanya seperti ukuran M atau di bawahnya gitu, kayaknya lebih kecil deh.
1: Tapi ukurannya sama mbak, itu memang cuma 40, saya kan 40 juga. Ukurannya cuma 40, tapi kenapa bisa gak muat gitu loh.
0: Iya, iya, kayaknya memang lebih kecil deh.
1: Oh, itu kayak lebih kecil gitu.
0: Oke, okay, baik. Ngeselin ya.
1: Iya.
0: Oh makanya iya deh.
1: Saya gak kapok sih gitu, tapi ya gimana ya, tapi juga sering lihat-lihat kalau ada yang barang murah kan gitu kadang-kadang.
0: Okay.
1: Di online itu kan ada kadang-kadang di online kan ada diskon.
0: Bener
1: biasa harga
0: ya menggiurkan karena diskonnya biasanya ya
1: kan kalau di biasa-biasa itu harga misalnya 1 juta nah online bisa cuma 600 kan gitu loh.
0: Iya bener yang... jauh ya. Harganya bisa jauh banget.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ini pengalaman yang bagus. Kayaknya banyak yang ngalami juga seperti itu.
1: Ya, dua kali lah mbak saya masalah. Tapi itu yang nyapa aja, yang mahal-mahal kan gitu.
0: Oke, okay, baiklah. Eman-eman ya sebetulnya.
1: Eman-eman ya, mending sekarang itu lah. Lebih baik ke tokonya aja lah, jalan ke situ kan.
0: Okay. Iya deh, baik. Terima kasih banyak Mas Ardi.
1: Tapi kadang-kadang juga kepengen juga mbak. Kan biasa ini ya. Ini kok taruh harga di toko segini, tapi online kok segini kayak sama serupa tapi tak sama.
0: Iya, menggiurkan banget ya.
1: Oh gitu.
0: Terus setelah dapat, aduh nyesel.
1: Harganya kok gitu kan kita sebelum ke online dulu kan ngecek dulu mbak.
0: Oke. Okay.
1: Kan gitu. Harga di toko kok sekian, tapi online kok sekian diskon kan gitu.
0: Oh gitu, baik. Oke. Okay. Ya baik, makasih Mas Ardi. Mau dengerin lagunya apa nih?
1: Lagunya apa aja yang diri?
0: Oh yang list ya. Listnya sebentar. Listnya Damai Tapi Gersang, kemudian Bumerang, ada Kotak, Rita Effendi. Yang apa?
1: Naf
0: bisa. Naf. Oh Naf tadi sudah saya hadirkan yang Air dan Api.
1: Silahkan.
0: Boleh. Yang apa?
1: Bila kau tak di
0: sampingku. Bila kau tak di sampingku. Okay. Ya, mau kirim salamnya buat siapa?
1: Ada pantun dulu buat
0: mbak. Aduh, terima kasih. Seneng banget.
1: Kalau gak ada pantun, kayaknya kurang.
0: Wah, seru ya.
1: Bawa sepeda pergi ke pasar tuku ketupat.
0: Asik-asik.
1: Mutar ngadek beli lontong isi.
0: Seru.
1: Jumpa Mbak Dina lagi, penyari idolaku di Indonesia banget.
0: Terima kasih.
1: Sabar, cantik, baik hati, tidak sombong, ngangeni dan tidak boseni.
0: Oke, okay, terima kasih. Aduh. Mas Ardi selalu deh.
1: Mas Ardi selalu bilangnya
0: apa? Aduh, selalu mujinya tinggi banget.
1: Kan aku bilang kan, amin.
0: Iya deh. Terima kasih banyak ya, amin. Semoga bisa jadi motivasi diri buat saya. Aduh, aduh, seneng banget.
1: Amin aja dikuruh
0: ya. Iya benar-benar. Aduh, amin. Aduh, itu bagus banget deh. Terima kasih sekali. Saya semangat juga ya, Mas Ardi.
1: Oke. Ya, kita walaupun tidak pernah jumpa, tapi saling mendoakan ya.
0: Benar. Jadi satu motivasi yang luar biasa. Gitu ya.
1: Iya,
0: gitu. Oke. Okay. Baik Mas Ardi, silakan.
1: Biasanya
0: iya.
1: Mbak Adi Kundung ya, Mbak.
0: Oke.
1: Mbak Adi Kundung biasanya itu capsen itu.
0: Lagi dengerin gak ini?
1: Saya dengerin terus nyusul ya, Mbak.
0: Semoga nyusul ntar. Oke.
1: Ke Magelang beli jagung saya ketemu.
0: Oh, asik nih.
1: Beli ketut di pinggir jalan bawa sepeda mini.
0: Seru.
1: Selamat siang, Bapak Adi Pundung, sehat selalu. Mari masuk dari liburan, jumpa Mbak Dina yang cantik dan baik hati.
0: Wah, terima kasih. Wah, luar biasa nih Mas Adi, terima kasih banget ya. Saya semangat, semoga nanti Pak Adinya juga nyusul.
1: Oke, semoga Pak Adi nyusul.
0: Tunggu. Oke, terima kasih banget. Mas Adi, mau kirim-kirim salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bapak Adi Pundung tadi ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang, terus Bunda Rahayu Bantul, Bunda Mawar Kuning sama Mbak Nopi cantiknya di Pringulung ya, Mbak?
0: Iya, benar-benar.
1: Terus selamat siang, terus Mbak Enes Sinder Rahayu, Bunda Wagyanti Wonosobo, Mbak Nati Prambanan, Bunda Ali di Pamekasan ya, Mbak?
0: Iya, benar.
1: Terus Bunda Amal Tansis, Bunda Lilis Kumendaman, terus ada Bunda Sakilah Kongkap ya, Mbak ya. Terus Mas Sipul Wates, Bapak Pucing Raito, Mas Dodi Pakualaman, Bapak Hajar Pleret, Bapak Beni Gadaria, Bunda Jerapatean ya, Mbak ya. Bunda Nani Bantul, Bunda Sri Rahayu Jalan Partritis ya, Mbak ya.
0: Oh iya, Jalan Partritis, betul.
1: Bunda Kus Kendungan, Bapak Ahmad Pau Cinggarut, Bapak John yang dimana-mana, Mas Widodo Palakan, Bapak Yono Jutik Bantul, Pak Kristin Joro Gede, Mas Rianto Jalan Wates, Bapak Muno Pedro Bekasi ya, Mbak. Bapak Budi Tanto Cowonogiri, Mbak Jaki Cangkring, dan Monitor Pro Satu semuanya aja, Mbak Dina.
0: Terima kasih banget ya. Wow, asik banget nih.
1: Mbak Dinanya, Mbak Tugas, tetap sehat, semangat, bahagia.
0: Wah, seneng.
1: Kalau kondur hati-hati di jalan, selamat sampai rumah.
0: Oke. Terima kasih Mas Adi. Sehat, semangat, dan sukses yang dikerjakan lancar ya. Oke. Terima kasih Mas Adi yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam ya, akan bergabung dalam Indonesia banget. Silakan nih pendengar, Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271911. Nah, sekaligus juga pengen tahu nih pendengar, kayaknya mungkin pernah deh sekali dalam hidup kita membeli suatu barang, baik beli langsung ya secara offline, begitu beli langsung ke tokonya atau ke tempat kita membeli, atau Anda belanja secara online yang kemudian menyesal setelah membeli barang tersebut. Mungkin karena masa pakainya tidak panjang, baru dipakai sekali ternyata rusak. Atau barangkali kalau seperti Mas Ardi tadi, ternyata aspal barangnya asli tapi palsu, alias ternyata nggak asli begitu ya. Kemudian ada juga yang ternyata ukurannya tidak sesuai. Iya sih, walaupun beli offline, pernah gak sih beli offline begitu sendal? Biasanya sepatu ya, karena sepatu kan harus dari ujung ke ujung begitu. Kalau sendal sih masih bisa, kalau gak terlalu muat masih bisa ya. Tetapi kalau sepatu begitu, saat dicoba sih kayaknya pas. Tapi setelah sampai rumah dipakai, kok sepertinya kekecilan sih. Digunakan bisa, tapi kalau buat jalan sakit. Nah, misalnya seperti itu. Atau membeli peralatan dapur yang misalnya karena bujukan teman, bujukan tetangga, akhirnya ikutan beli dan ternyata nggak terpakai gitu. Dan beberapa barang elektronik yang mungkin juga masa pakainya ternyata nggak panjang gitu ya. Oke pendengar, yuk silakan, sembari saya tunggu, Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 0811271911. Masih temani untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Oke, suara ditunggu, saya nantikan ya. Bisa langsung bergabung di 580333. Kita ke lagu dulu, Bila Kau Tak Di Sampingku, menemani kebersamaan Anda Indonesia.

0: pastikan perjalanan ibadah Anda lancar dengan mematuhi ketentuan barang bawaan. Karena Bea Cukai Yogyakarta akan turut serta menyukseskan ibadah haji pada tahun 2026 ini dengan memberikan berbagai fasilitas.
1: Hal-hal yang harus diperhatikan seperti misalnya adalah sebelum tiba di Arab Saudi, laporkan uang dan barang berharga sesuai aturan. Dan pada saat kembali ke Indonesia, isi formulir kedatangan melalui aplikasi All Indonesia.
0: Patuhi ketentuan yang berlaku, hindari membawa barang terlarang. Ingat, jangan pernah menerima titipan dari orang lain.
1: Jika masih ragu dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait barang bawaan haji, hubungi Bea Cukai Yogyakarta di 0811-2831-051.
2: Pendengar, tahukah Anda di Kejaksaan Negeri Sleman terdapat Seksi Tindak Pidana Umum? Seksi Tindak Pidana Umum bertugas mengurus segala hal terkait pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, serta pengawasan pelaksanaan hukuman. Dalam berbagai kasus pidana umum, Kejaksaan Negeri Sleman memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan teknis. Beberapa fungsi Seksi Tindak Pidana Umum meliputi kegiatan pra-penuntutan dan penuntutan, mengawasi pelaksanaan hukuman baik yang bersyarat maupun lepas bersyarat, bekerjasama dengan instansi lain untuk menangani perkara pidana, serta memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Jaksa Agung. Selain itu, Seksi Tindak Pidana Umum juga memiliki loket pelayanan terpadu satu pintu PTSP yang memudahkan pendengar untuk mengelola pelayanan tilang, untuk menangani tilang kendaraan, memberikan pelayanan besuk tahanan, untuk mengatur jadwal kunjungan tahanan, serta membantu pembayaran denda sebagai pengganti hukuman. PTSP Layanan Hukum Tanpa Batas, Kejaksaan Negeri Sleman, Jalan Parasamya, Beran Tridadi Sleman, telepon 0274 868 535.

0: Okey, pendengar yang sudah hadir menemani kebersamaan Anda, itu ada lagunya Pilih Aku Atau Dia dari Maya Angela. Untuk tadi yang suka dengerin lagu itu ya, semoga disuka. Dan juga untuk Mas Ardi yang ada di Klaten Timur sana, tadi juga Bila Kau Tak Di Sampingku. Aduh, lagunya kok ya pada sedih semuanya. Tapi gak pengen bikin sedih ya, walaupun juga yang pengen tahu dari Anda nih, kayaknya juga relevan yang pernah terjadi ketika pernah membeli suatu barang atau benda yang kemudian nyesel karena ya mungkin daya tahannya tidak lama, atau barangkali juga karena wah ternyata harganya kemahalan, atau karena sebab yang lain. Oke, kita tanya pada yang sudah bergabung berikutnya dalam Indonesia Banget. Selamat siang. Adakah Mas Ipul ya? Pak Yono di Jetis Bantul. Apa kabar Pak Yono, kok Mas Ipul? Apa kabar Pak Yono?
1: Ya, kabar baik alhamdulillah.
0: Oke, okay. Sehat ya. Di Jetis Bantul lagi panas juga nih ya.
1: Waduh, terik Mbak.
0: Oh, kayaknya rata ini.
1: Merata, ini mulai musim.
0: Iya, musim kemarau ya.
1: Baru mulai
0: Oke, okay. Tapi kadang masih hujan juga.
1: Iya.
0: Iya, tadi pagi juga mendung kan? Oke. Baik, terima kasih Pak Yono. Pak Yono, pernah nggak sih beli barang gitu yang kemudian nyesel?
1: Beli barang yang nyesel itu
0: ya. Apa itu?
1: Pernah beli apa ya? Baju
0: itu Pak. Oh, pernah beli baju. Oh iya, mungkin ada juga yang nyesel karena kemudian luntur. Baru dicuci sekali luntur.
1: Enggak luntur atau kecil, Pak.
0: Oh, kekecilan. Oke.
1: Onggar dipakai gitu. Masih tadi di anggur kayak gitu.
0: Kalau longgar masih mending ya, masih bisa digunakan. Tapi kalau kekecilan rada susah, permaknya juga sulit.
1: Ya, betul itu. Kalau kan enggak itu kadang-kadang congkong, kalau kan panjang
0: juga. Iya, iya benar.
1: Akhirnya ya, waduh, ya menyesal.
0: Gitu. Enggak bisa terpakai ya?
1: Jadi beli lagi pun jahit lagi. Bukan jahit juga kan. Lebih mantap itu.
0: Iya, iya benar.
1: Kalau beli jati itu kadang-kadang nggak cocok.
0: Gitu. Kayaknya ketika ngepas di apa di kamar pas gitu rasanya udah cocok, tapi begitu ketika akan dipakai, ternyata ada juga yang kemudian nggak cukup atau nggak enak digunakan gitu.
1: Ya, kalau beli di Malioboro ada yang
0: nggak bisa ngepas ya? Oh, tidak ada kamar pasnya.
1: Ya, ya. Di Malioboro ada, di pasar-pasar biasa juga nggak ada.
0: Oke, okay. Ya baik Pak Yono, terima kasih banget. Silakan Pak Yono, mau mendengarkan lagu?
1: Lagunya apa sih
0: Pak? Atau ikutan? Lagunya ada apa ya? Katon Bagaskara, Club Project, kemudian Astrid, Rita Effendi, Samsons. 5 minutes. Rita Effendi. Rita Effendi yang apa? Terima kasih mawarnya. Selamat jalan kekasih. Atau mau yang lain?
1: Selamat jalan kekasih.
0: Favoritnya banyak orang ini. Selamat jalan kekasih. Oke, okay, mau dikirim salamnya. Iya, mau dikirim salamnya buat
1: Pak Budi.
0: Oke. Okay.
1: Pak Ipul. Ada Bu Tuti di Mogotirto, Mbak Arnes Rahayu, Mbak Mawar Kuning, ada Bu Ali di Pamungkasan Madura, ada Mbak Christine juga di Rogenen, Pak Budi Graito, dan semua saja Mbak Dina.
0: Oke, okay, basmanya.
1: Pendengar Pro 1 RI Jogja.
0: Iya deh, terima kasih banget Pak Yono. Terima kasih ya Pak Yono ya. Sehat, semangat, bahagia selalu ya. Oke, okay. Terima kasih Pak Yono yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Selamat jalan kekasih, dinantikan Rita Effendi. 580333 Silakan yang akan bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget. Yang sudah bergabung juga terima kasih sekali ada Pak Budi Santoso di Wonogiri. Selamat siang dari Wonogiri. Salamnya untuk Bu Tuti, ada Bu Lilis, kemudian Bu Ali, Bu Rayu, Bu Kus, ada Mas Ardi, Mas Ipul, Pak Adi, kemudian Pak Yono, Mas Rianto, dan semua pendengar Pro 1. Lagunya tentang rasa, oke. Tentang rasa, dinantikan ya, tentang rasa. Oke, baik, yang sudah bergabung untuk jumpa kita dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Bangga musik Indonesia bareng Bunda Tina.
0: Apa kabar? Ya, muncul di siang yuk. Hari.
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Oke, waduh Mas Andi, masih di Batam sana.
2: Masih alhamdulillah, Mbak Dina gimana, sehat?
0: Iya, alhamdulillah, terima kasih sekali. Batam juga pasti lagi panas ini siang kali ini ya.
2: Iya, aku tahu.
0: Udah kelihatan dari situ, kalau kepanasan.
2: Dapat bocor dari Pak Widodo.
0: Oke.
2: Temanya apa Mbak Dina?
0: Waduh, ketika beli barang pasti pernah menyesal ini apa itu?
2: Oh iya, pernah.
0: Apa itu?
2: Beli apa itu ya? Ini yang bisa dimakan apa enggak?
0: Boleh bebas apapun, mau makanan bisa, pakaian yang dipakai bisa, barang alat dapur atau alat elektronik bisa.
2: Oh iya.
0: Oke, okay. Yang apa?
2: Nyesel, sempat beli pesawat terbang, nyesel.
0: Itu pesawat terbang beneran atau enggak?
2: Soalnya enggak ada tempat parkirannya.
0: Oh, aduh.
2: Jadi makanya malah dibalikin.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya, pengen ngasih Pak Widodo, Pak Widodo katanya udah punya 5.
0: Aduh, itu beneran apa pesawat terbang, pesawat terbangan?
2: Okay. Iya, kalau Mas Andi sih insya Allah kalau beli barang gak nyesel. Karena kenapa? Biasanya ada planningnya juga.
0: Ada planningnya. Gitu.
2: Jadi kalau beli sesuatu memang harus ada itunya. Ya perencanaan lah ya. Kayak ini kayak mau beli cincin nikah buat Mbak Dina kan harus ada perencanaan dulu.
0: Apa yang barusan itu tadi? Bisa aja. Oke, terima kasih.
2: Iya baik. Kecuali memang kalau makanan ya kadang dia kan mendadak.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadinya ya itu pun nggak ada. Sebenarnya sih nggak ada nyesel kalau kita nggak suka kasih ke kawan.
0: Iya benar benar.
2: Gitu makanya tadi Mas Andi bilang beli pesawat terbang kan nyesel, udah kasih Pak Widodo aja lah.
0: Bisa aja. Oke, terima kasih banyak.
2: Lagu Imaniar boleh ya?
0: Imaniar bisa, yang apa?
2: Kacau.
0: Oh, yang kacau ya, sebentar.
2: Iya, karena udah dibeli, nyesel ya, kacau.
0: Oh, gitu.
2: Kacau.
0: Oke, baik. Semoga gak pada kacau. Mau dikirim salamnya sama siapa ini?
2: Mbak Dina, Mas Tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar.
0: Oh, amin. Terima kasih.
2: Kayaknya memang ukuran cincinnya kalau Mas Andi lihat dari jari manis Mbak Dina nih.
0: Aduh.
2: Ukuran 7,5.
0: Nggak ada yang setengah ya.
2: Karena kalau 7 pas.
0: Nggak ada yang setengah ya.
2: Kalau 7 pas nanti nggak sampai ke dalam.
0: Oh gitu. Jadi, ada aja.
2: Setengahnya kan lumayan buat nambahin beli beras kan.
0: Weh, apa itu tadi? Oke.
2: Ya, Bapak Dina semoga sehat, rezekinya lancar, kata barokah.
0: Amin, amin, amin. Aduh, terima kasih banyak.
2: Amin.
0: Sukses juga
2: amin.
0: Untuk Mas Andi yang dikerjakan lancar semuanya ya.
2: Iya, amin. Tuh diaminin kencang sama Pak Widodo. Pak Widodo belum masuk kan?
0: Belum nih, nah, masih ditunggu. Oke. Okay.
2: Masuk Pak Widodo Lim.
0: Nanti protes ini ditambahin namanya. Oke.
2: Ya, salam buat Bu Tuti, Bu Ajanani, Bu Indra, okay. Mas Ipul, Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning, Mbak Kristin, Bu Guru Rahayu, Bu Satila, Bu Igati, buat Pak Irwan, buat Pak Ramadan, buat Mbak Christine, buat Roman Arta Indro, buat Nanti salamnya dilanjutin yang belakang lah, Mbak Dina.
0: Oh, baik.
2: Pak Widodo kayaknya udah menelpon tuh. Pak Widodo Lim tuh, udah gak sabar ya.
0: Oh, gitu.
2: Karena ada Limnya.
0: Wih. Iya, oke, ya. Baik.
2: Ya, makasih,
0: terima kasih loh ya Mas Andi. Sehat semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Andi yang sudah bergabung. Ada yang masuk lagi? Oke, baik, ditunggu 580333. Oke, Mas Ardi, tadi lagunya Bila Kau Tak Di Sampingku. Kemudian yang tadi juga sudah merequest tapi nggak disebutin namanya. Untuk siapa ya? Untuk Pak Chandra di situ, Pilih Aku Atau Dia, Maya Angela juga sudah dihadirkan. Berikutnya yang tadi merequest Selamat Jalan Kekasih, Pak Yono, ditunggu ya di 580333. Yuk, silakan ya, akan bergabung. Oke, apa kabar Mbak Christine yang ada di Sorogenen? Terima kasih Mbak Christine, lagunya Selalu Cinta Kotak, ditunggu. Dan salamnya untuk Bu Umi, ada Bu Kus, Bu Rahayu, kemudian Ibu Satila, Bu Ali, ada Bu Tuti, kemudian Bu Ikati, ada Pak Adi, Pak Yuli Arta, Mbak Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Depadi juga, Mas Dodi, ada Mas Andi, Mas Ipul, Mas Rianto, Pak Suharyono, untuk Mbak Dina, semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Enggak pernah bosan dengan Mbak Christine. Selalu sehat semangat dan tetap bahagia ya untuk Mbak Christine di situ. Selalu Cinta Kotak, ditunggu. Bu Lilis, apa kabar? Mbak Dina mau diputarkan lagunya Knife, Akhirnya Ku Menemukanmu. Oke. Sebentar. Knife, Akhirnya Ku Menemukanmu. Oke. Ditunggu. Dan salamnya untuk Bu Kus, ada Mbak Markuning, kemudian Bu Tuti, Mbak Christine, ada Pak Adi, Mas Ipul, Pak Budi Santosa, dan Mas Manya ya. Untuk Mbak Dina, selamat tugas, sehat selalu, baik, terima kasih banget. Untuk Ibu Lilis yang ada di Kemenaman, Bu Lilis, terima kasih, dinantikan ya. Oke, apa kabar, selamat siang nih Mbak Dina, gabung dalam Indonesia Banget, Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5. Lagunya Terlalu dari Kire. Kiri yang terlalu ditunggu terlalu. Oke, salamnya untuk Mbak Kakung Bauti, ada Mbak Christina Puspasari, Mbak Ernest, kemudian Bu Tuti, Bu Sri Rayu, Bu Satila, ada Pak Keli, kemudian Pak Bambang Joyo, Pak Beni, Mas Hadi, Mas Ipul, Mas Budi, kemudian Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rama, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan Mas Manya. Untuk Mbak Dina, selamat tugas ya. Baik, terima kasih sekali. Sehat semangat Mbak semuanya. Ditunggu yang akan bergabung, saya nantikan 580333. Apa sih yang bikin Anda menyesal ketika membeli suatu barang? Apa pula sih? Apa yang menjadi alasannya ya? Apakah karena memang barang tersebut ternyata nggak cocok warnanya? Nah, bisa juga loh nggak cocok warnanya. Awalnya sih suka, tapi ternyata ketika kemudian dipakai, wah kok kayaknya nggak sesuai nih dengan warna kulit saya, misalnya baju begitu ya, atau mungkin sepatu kok kayaknya norak nih. Atau barangkali juga barang lain yang kemudian ternyata fungsinya cuma pendek masa pakainya, ya karena sebentar kemudian rusak. Atau barangkali seperti tadi yang dialami Mas Ardi, asli tapi palsu alias aspal gitu. Ya pasti ditunggu untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 dan Tentang Rasa. Oke, sudah ada yang gabung ya. Baiklah, saya terima dulu untuk yang sudah bergabung dalam Indonesia Banget. Selamat siang.
3: Bangga
0: ya, Nuk. Iya, Mawar Kuning dibukain pintu, sudah mau ditutup ini pintunya. Kok ya pas?
3: Baru masuk, buka pintu aja.
0: Ya, gitu. Oh, barusan datang ini Mawar Kuning ya.
3: Terima kasih ya, Mbak Dina. Aku terima.
0: Gak kelihatan kalau Mawar Kuning tadi. Untuk pas dibuka. Oke, Mawar Kuning sehat semangat ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya, terima kasih banyak. Dan salam juga buat yang cantik di belakangnya Mbak Urkuning ya.

0: Terlalu besar atau terlalu kecil nih?
1: Terlalu kecil ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Besar bisa dipermak.
0: Iya benar, bisa dipermak dikecilin. Kalau kecil ada susah gimana nambah bahan berarti?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kan nggak bagus ya.
0: Oh iya.
1: Oke. Okay. Aku makanya itu pernah. Karena makanya kalau nggak boleh dicoba, saya nggak.
0: Oh gitu.
1: Baju kan nggak boleh dicoba atau ada yang nggak boleh dicoba atau
0: iya, ada yang bisa, ada yang nggak sih memang.
1: Itu makanya itu.
0: Tapi kalau online lebih ini ya lebih susah lagi ya untuk ngepasin ya.
1: Nggak mau.
0: Oh gitu.
1: Terserah aja. Saya suka. Jadi belum tentu yang kita apa yang dicontohkan itu tuh mbak di situnya kita terima beda mbak.
0: Kayak
1: gitu.
0: Yang iya iya.
1: Yang nggak. Apa bahannya kan nggak. Kalau kita kan beli bahan itu kan bisa megang
0: gitu ya. Bisa pegang gitu. Bahannya sesuai atau enggak, adem atau tidak ya, ketika dipakai
1: itu, ya. Walaupun warna dan itunya cocok ya toh.
0: Oke okay.
1: Itu Mbak Dina.
0: Oh iya iya. Kadang memang ada yang bikin nyesel ya. Biasanya barang-barang yang dipakai ya, yang digunakan ya.
1: Iya.
0: Bisa sepatu, bisa sendal, bisa baju gitu.
1: Tas juga gitu Mbak.
0: Oh iya, tas juga.
1: Gitu, saya pikir tuh bagus ternyata ya, ya itulah.
0: Ketika dipakai, wah hasilnya horor nih.
1: Oke. Si yang gede ya, yang kapan tuh semah mama pakai itu.
0: Ya.
1: Baju tadi gitu kan mbak, aku pada dikasih hadiah mbak.
0: Oke. Okay.
1: Sahabat, itu sih mata pakai, nggak pantas lah untuk mama nggak pantas ya udah.
0: Oke okay, baik, terima kasih Mbak Arkuning. Waduh. Oke okay, Mbak Arkuning silakan, mau dengerin lagu yang mana nih?
1: Yang siap apa mbak?
0: Yang siap ada Kelakustik, kemudian Kris Patih, Indra Lesmana, dan Titi DJ, Krisya Bunglon, Triutami, KD, Sleng, Gigi, 5 Minutes, lalu Samsons, ada Cirox, Ruth Sahanaya, Katon Bagaskara, Asrit ini sudah di request. Terus tadi
1: kalau kangen itu Katon apa siapa sih mbak?
0: Yang kangen yang mana, Dewa atau yang lain?
1: Oh Dewa ya, Dewa. Dewa.
0: Oke, okay. Mau yang kangen?
1: Kangen, ya. Kangen berat sama Mbak Dina.
0: Waduh, terima kasih banget. Kangen ya. Kangen ini ada Dewa, yang Krisya juga ada. Mau yang Dewa?
1: Ya.
0: Oke, okay. Ya baik. Mau dikirim-kirim salamnya buat yang cantik juga di situ. Kangen juga.
1: Tadi Mas Ardi udah masuk ya mbak?
0: Sudah dong, nomor satu itu.
1: Ya yang udah masuk Mas Ardi. Okay. Dan yang lainnya saya gak mantau ya. Untuk yang sudah masuk tadi, aku ini kirim balik ya.
0: Oke.
1: Okay. Pak Hadi kemarin masuk aku juga gak itu. Mas, Pak Hadi sekarang rajin nih mbak kalau siang mbak.
0: Oh gitu, tapi ini belum muncul. Lagi pergi jangan-jangan ini. Oke. Okay.
1: Untuk butuh sih bukus Bu Lilis, Bu Nani, Mbak Ernest, Mbak Christine, Pak Budi, Santoso, Pak Budi Graito, Pak Pini, Mas Ipul, Mbah Mus, dan kayaknya untuk semuanya saya sih mbak.
0: Oh baik
1: ya. Untuk Mbak Dina, sampai jam berapa mbak?
0: Sampai jam 6 nanti.
1: Oh, ngerti aku mau ngantar ya mbak.
0: Oke
1: okay. Oh iya, Bu Tuti katanya sakit mbak.
0: Bu Titi kabarnya sakit, mudah-mudahan sekarang dan juga ya, sudah
1: sembuh ya,
0: sudah lebih
1: ini
0: baik ya.
1: Hiburannya Mbak Bu Titi, Mbak Dina. Acaranya Mbak Dina hiburannya tuh mbak.
0: Semoga lagi dengerin juga ini Bu Titi. Sempat saya sapa lewat WA-nya tapi belum direspon ini. Semoga sehat-sehat ya Bu Titinya. Oke, okay, amin. Oke. Okay.
1: Dan spesial untuk yang jauh di sana nggak tahu ini sampai di mana.
0: Iya, kan? Sampai kemana-mana itu ya. Oke.
1: Okay, tunggu kabarnya ya Mbak Dina ya.
0: Terima kasih banyak ya, Mbak Markuning. Salam buat yang cantik juga di situ ya.
1: Untuk Mbak Dina selamat tugas, tetap sehat, semangat, bahagia ya Mbak.
0: Amin, sukses juga.
1: Iya, Vi sudah.
0: Oh iya. Terima kasih banyak Mbak Novi juga. Oke okay, baik, terima kasih Mbak Arkuning yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Ke lagu ya pendengar, ada Astrid tadi untuk yang request lagunya. Astrid ini tentang rasa, menemani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Di rangka juga nanti ada Selamat Jalan Kekasih Rita Fendi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya Johan Manaci, pemain yang pernah membela Persiba Bantul sebagai gelandang tengah periode 2008 sampai dengan 2018. Untuk saat ini Indonesia memang belum lolos Piala Dunia, tetapi sebagai mantan pemain sepak bola ada perasaan ingin menyaksikan Indonesia bermain di Piala Dunia. Kalau rasa iri mungkin iya ya, karena beberapa negara Asia juga bisa lolos ke Piala Dunia. Tetapi iri itu iri yang positif, bukan iri yang bikin kita minder ya. Iri yang ada perasaan kapan ya kita bisa tampil di Piala Dunia. Tetapi saya yakin dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia, entah itu tahun 2030, 2034, masih terbuka sangat lebar. Asalkan federasi, pemain, pelatih, supporter itu konsisten untuk memajukan persepak bolaan di Indonesia. Untuk saat ini, mari kita nikmati Piala Dunia 2026 dan kita tunggu Indonesia tampil di Piala Dunia berikutnya. Tetap semangat mendukung Timnas Indonesia.
1: Halo Dok, kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh Pak? Kulau niku wangso tadi sebulan male Pak.
1: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
2: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, Niki, saged mireng ke RRI se-Indonesia lho.
1: Wah, jen, gampang tenan, RRI digital jebul gampang.

Okey, yang sudah hadir tadi ada Astrid. Tentang rasa buat yang sudah merequest lagunya Astrid. Tentang rasa ini siapa ya tadi? Aduh, yang mana ini tadi ya? Okey, baik untuk yang sudah merequestnya, semoga disuka Astrid tentang rasa. Baiklah, dinantikan ya. Kemudian juga untuk Mas Andi yang ada di Batam. Kacau, semoga gak kacau semuanya, lancar ya. Dan ada juga yang merequest, apa tadi? Ditunggu sebentar, selamat jalan kekasih. Oke, untuk Pak Yono yang ada di Jetis Pantol sudah dihadirkan untuk lagunya. Semoga disuka. Masih temani untuk kebersamaan Anda pendengar pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Oke. Baik, untuk yang sudah request lagunya terlalu kiri. Terlalu kiri ditunggu. Untuk siapa nih Mas Bud? Oh, Mas Rianto yang ada di Jalan Wates. Baik, terima kasih sekali Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5. Baik, ditunggu ya untuk lagunya kiri yang terlalu. Iya, baik. Dan apa kabar juga untuk Mbak Christine? Dinantikan Mbak Christine. Ya deh, salam balik untuk Pak Yono juga. Oh, kalau Mbak Christine yang paling nyesel itu kalau pesan baju malah kebesaran. Oh gitu, pesan bajunya malah kegedean ya. Oke, baik Mbak Christine, terima kasih sekali. Wah, ini bikin nyesel juga ya. Pak Budi Santoso, Astrid tentang rasa. Oke, Pak Budi, lagunya sudah dihadirkan. Saya pernah menyesal beli kaset Mbak Dina karena ternyata sudah dibeli kakak saya, kasetnya juga sama persis. Oh iya, zaman dulu ini terkenal kaset ya. Waktu itu masih masanya kaset. Jadi ada dua kaset yang sama. Oke, terima kasih sekali. Mau dijual ke siapa lagi gitu ya, atau diberikan ke siapa. Oke, tambah salamnya untuk Mbak Mawar Kuning, Mbak Christine, juga Bunda Fima Ayu di Wonogiri. Untuk Mbak Dina, terima kasih banyak sudah dihadirkan lagunya. Baik, terima kasih Pak Budi Santoso di Wonogiri. Sehat, semangat, bahagia juga ya. Novi M276, hai Novi. Sehat-sehat dan bahagia juga buat Novi di situ. Yang pasti, sukses selalu, tetap bahagia juga. Baik, pendengar, kita ke lagu. Nah, temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ini dia lagunya yang direquest oleh Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Selalu Cinta Kotak dirangkai juga nanti terlalu. Menemani kebersamaan Anda, Pro 1 RRI Yogyakarta.

Oke, pendengar, kayaknya tinggal sedikit waktu lagi ya temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Dan juga pendapat Anda ketika membeli suatu barang ternyata menyesal. Oke. Menjadi satu masukan ya, luar biasa banget. Dan nanti kita berjumpa dalam Jogja sore ini.

Ya pendengar, yang pasti menemani kebersamaan Anda di suasana kita hari ini, hari Minggu, hari yang ke-17 Mei 2026. Apalagi untuk Anda yang mungkin juga sedang berbahagia di hari Minggu ini, semoga menjadikan suasana yang menyenangkan untuk Anda dan juga bersama orang terdekat di hati. Yang tadi juga sudah hadir bersama Anda, hari bahagia Astrid dan juga Anji. Saya temani Anda pendengar informasi dari seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya. Kali ini Gemintang Hatiku Leodra hadir.

0: Kayak ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wonge ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Ya, pendengar, yang pasti kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore kali ini hadir cinta yang kutunggu Rimar Kalista. Bersama Pro 1 RRI di kesempatan kali ini, nah pendengar, ternyata juga Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menjadi tuan rumah pembukaan Muhammadiyah Games 2026. Pembukaan ajang olahraga nasional perdana Muhammadiyah bertajuk The Force Muhammadiyah Games resmi digelar pada Sabtu malam, yaitu 16 Mei 2026 di Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi momentum bersejarah bagi Muhammadiyah dalam menyelenggarakan event olahraga nasional yang melibatkan peserta dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Sementara Ketua Panitia Muhammadiyah Games, Dr. Nur Subekti juga menyampaikan kegiatan ini digelar di 3 kota yaitu Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto. Kegiatan ini mempertandingkan 6 cabang olahraga, panahan, bulu tangkis, tenis meja, kemudian bola voli, pencak silat, dan atletik, serta 1 olahraga festival. Dan total peserta dari 6 cabang olahraga sebanyak 1.953 peserta dan olahraga festival 352 peserta. Beliau berharap Muhammadiyah Games bisa menjadi agenda rutin dari Muhammadiyah. Baik, temani Anda di kesempatan sore kali ini, semoga menjadikan suasana yang tetap berbahagia bersama Pro 1.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Oke, pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini, libur yang cukup panjang ya, kurang lebih 4 hari, di mana juga untuk Pertamina DIY ini menambah untuk pasokan 5,8 juta tabung LPG 3 kg. Nah, pendengar, PT Pertamina Patraniaga mengambil langkah cepat untuk mengamankan pasokan energi masyarakat selama momen libur panjang pekan ini. Anak perusahaan BUMN tersebut resmi menambah penyaluran ekstra sebanyak 5,8 juta tabung LPG 3 kg bersubsidi di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi untuk memastikan kebutuhan dapur rumah tangga tetap terpenuhi dengan aman. Mengingat masa liburan panjang kerap memicu peningkatan aktivitas memasak dan konsumsi gas melon di tingkat konsumen. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MD Dumatubun juga menyampaikan bahwa pendistribusian tambahan pasokan ini tidak digelontorkan sekaligus, melainkan dilakukan secara bertahap. Penyaluran disesuaikan dengan analisis tren konsumsi dan juga pemetaan kebutuhan real di masing-masing daerah.

0: Jo, ayo jangan main HP terus.
1: Iya, ayah baru balas chat ini.
0: Aduh ya, lihat jalan dong ya. Ayah, awas, lihat depan ya.
2: Jangan menggunakan gadget ketika berkendara. Berhentilah sejenak untuk menelpon atau membalas pesan. Ingat, keselamatan di jalan lebih utama.
3: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

hadir bersama Anda, Leodra Ginting ya. Semoga tidak ego gitu ya. Ya benar, satu informasi bahwa Dinas Kesehatan DIY yang memastikan suspek atau terduga kasus hantavirus asal DIY yang sempat tercantum dalam pers rilis Kementerian Kesehatan dinyatakan negatif. Kepala Dinkes DIY Gregorius Anung Triadi menyampaikan bahwa kepastian tersebut diperoleh setelah hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Suspek atau terduga hantavirus dari DIY yang sudah terinfo dalam pers rilis Kementerian pada tanggal 8 Mei 2026 sudah dipastikan hasil pemeriksaan laboratoriumnya negatif hantavirus, ujarnya dalam keterangan tertulis. Lebih lanjut, menurut Anung, hingga Mei 2026 tidak ditemukan kasus positif hantavirus di wilayah DIY. Kendati demikian, Dinas Kesehatan DIY tetap menjalankan surveillance sentinel secara rutin untuk mendeteksi kemungkinan kasus baru, dan pemeriksaan laboratorium juga dilakukan untuk memastikan diagnosis secara akurat. Baik pendengar, nantinya informasi dari seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah Anda bisa mengikutinya dalam Lintas DIY Jateng yang hari ini merupakan produksi dari RRI Surakarta pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Indonesia terkenal memiliki banyak gunung berapi. Tahukah Anda, Indonesia juga menjadi rumah danau vulkanik paling besar di dunia? Danau Toba terbentuk dari letusan gunung kolosal yang terjadi antara 69.000 hingga 77.000 tahun lalu. Itu adalah erupsi gunung berapi paling besar sepanjang sejarah bumi, atau setidaknya dalam 25 juta tahun terakhir.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Oke, pendengar, saatnya kita nantikan untuk kebersamaan kita informasi dari seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng, produksi dari RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng. Menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore hari ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan 4 hak anak yang wajib dijaga seluruh pengelola daycare di Jateng. Momen libur panjang berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Hanan Putra. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan 4 hak anak yang wajib dijaga seluruh pengelola daycare di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman, RRI Semarang.
1: Seluruh daycare setidaknya itu bisa memenuhi 4 hak anak.
2: Berdasar kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta belum lama ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan layanan penitipan anak. Menyikapi hal itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan seluruh pengelola daycare agar memastikan pemenuhan 4 hak dasar anak selama proses pengasuhan. Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Emma Rahmawati, saat ngobrol daring menegaskan 4 hak tersebut meliputi hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, hingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dijelaskannya, daycare tidak boleh sekedar menjadi tempat penitipan, tetapi harus menjadi ruang aman dan mendukung perkembangan anak. Emma mengatakan kebutuhan terhadap daycare terus meningkat seiring banyaknya orang tua yang bekerja. Oleh karena itu, pihaknya tidak ingin kasus kekerasan terhadap anak terjadi di daycare yang ada di Jawa Tengah.
1: Maksudnya akan jadi, pertama para daycare harus bisa memenuhi hak hidup anak dulu, gitu. Hak itu harus dipenuhi dulu. Dia tidak boleh sampai sakit, dia tidak boleh sampai tertular penyakit, gitu ya. Dia tidak boleh sampai kelaparan, dan dia tidak boleh menerima perlakuan yang menyebabkan dia sakit dan sebagainya. Itu pemenuhan hak hidup anak, jadi harus dipenuhi dulu, itu yang wajib, gitu ya.
2: Dalam kesempatan yang sama, psikolog klinis sekaligus ketua Kolegium Psikologis Klinis Indria Laksmi Gamayanti menyebutkan daycare sebagai lingkungan penting yang ikut membentuk tumbuh kembang anak. Karena itu, Indria mengingatkan orang tua agar tidak memilih daycare hanya berdasarkan faktor praktis semata. Orang tua disarankan melakukan observasi langsung, memperhatikan interaksi pengasuh dengan anak, serta memastikan lingkungan daycare aman dan responsif terhadap kebutuhan anak.
3: Memiliki sistem komunikasi yang transparan dengan orang tua, kira-kira seperti itu, ini menjadi persyaratan. Lalu aspek keamanan lingkungan itu seperti apa sih? Ya, saya kira ini tadi Bu Emma juga sudah menyampaikan saya kira peraturan-peraturan juga sudah ada. Lingkungan yang bersih tentu saja, sehat, higienis, ventilasi dan pencahayaan yang memadai, fasilitas sesuai tahap perkembangan anak, artinya bukan anak diuntel-untel, dijadikan satu, banyak sekali di situ. Ada area bermain yang aman.
2: Lebih lanjut, kualitas pengasuh juga menjadi faktor utama yang menentukan mutu layanan pengasuhan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mahasiswa Undip Semarang berhasil menyulap limbah ampas tahu menjadi bahan pangan bernilai jual dan bergizi berupa tepung. Selengkapnya dilaporkan Bahtia Rifai dari RRI Semarang.
4: Ampas tahu itu ternyata punya kandungan serat yang lumayan tinggi nih.
5: Universitas Diponegoro terus mendorong generasi muda untuk berkontribusi dalam pengembangan pangan lokal yang berkelanjutan. Salah satunya adalah mahasiswa program studi teknologi pangan Undip, Manika Cahaya Lestari, yang mengubah limbah ampas tahu menjadi memiliki nilai jual dan nilai tambah gizi. Manika kemarin mengatakan, ampas tahu selama ini oleh produsen tahu dijual untuk pakan ternak. Setelah dilakukan penelitian, ampas tahu memiliki kandungan serat yang tinggi, sehingga oleh Manika dan tim menyulap ampas tahu menjadi tepung yang dapat menjadi bahan berbagai olahan pangan.
4: Ampas tahu itu ternyata punya kandungan serat yang lumayan tinggi nih, gitu. Makanya kami mencoba mengubah ampas tahu ini buat jadi lebih awet. Karena kan awalnya basah nih, bakal cepet busuk gitu ya. Jadi kita ubah gimana caranya biar jadi awet. Jadi kita jadiin tepung.
5: Manika menjelaskan, pangan lokal memiliki potensi besar sebagai solusi ketahanan pangan nasional. Selain mudah didapat dan dikembangkan, pangan lokal juga memiliki nilai gizi yang tinggi serta lebih sehat karena tanpa pengawet, serta mendukung ekonomi daerah dan dapat mengurangi ketergantungan impor. Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena mendorong agar masyarakat dapat melakukan kemandirian pangan, salah satunya dengan menanam 10 pangan pendamping beras di halaman rumah maupun di lingkungan sekitar rumah.
6: 10 makanan pendamping beras ini adalah segala sesuatu yang bisa dibudidayakan, segala sesuatu yang bisa ditanam di rumah kita sendiri maupun sekitar rumah. Untuk kemudian kita berharap menjadi konsumsi kita, paling tidak untuk keluarga kita. Tapi kita tentunya berharap lagi kita tidak masuk di dalam krisis tersebut.
5: Lebih lanjut Samuel menjelaskan, kemandirian pangan tersebut menjadi solusi di tengah ancaman krisis pangan global akibat perang. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momen libur panjang berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wulan Anita dari RRI Yogyakarta.
7: Sejak hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, rombongan kurang lebih ada 80.
8: Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur kenaikan Yesus Kristus, sejumlah destinasi wisata di kota Yogyakarta dipadati wisatawan. Salah satunya di Taman Pintar Yogyakarta. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan menikmati setiap wahana bermain sembari belajar. Wisatawan yang didominasi keluarga sembari membawa anak-anaknya ini menikmati aneka keseruan alat peraga yang interaktif sekaligus mengasah pengetahuan. Pengelola Taman Pintar Agus Budi Rahmanto mengungkapkan, lonjakan wisatawan terjadi sejak hari Rabu. Tercatat ada 5.259 pengunjung, sedangkan pada hari Kamis 4.445 pengunjung. Sedangkan kemarin diungkapkan Agus, hingga pukul 3 sore, tercatat sudah ada 3.450 pengunjung.
7: Ini akan tetap berlanjut antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia yang akan berkunjung ke Taman Pintar pada hari Sabtu dan Minggu, dan kita akan menyambut baik kehadiran para pengunjung kita. Semoga mereka semua bisa menikmati di Yogyakarta istimewa.
8: Wahana edukasi yang menampilkan aneka alat peraga mulai dari kehidupan dinosaurus serta mengenalkan tentang tata surya dan berbagai reaksi kimia pada momen liburan ini tidak hanya dimanfaatkan wisatawan Nusantara, tetapi juga lokal. Salah satu wisatawan asal Jogja, Jenny, mengaku sengaja membawa anak-anaknya untuk memanfaatkan liburan ini sembari belajar, sehingga anak-anak tetap senang bisa bermain, tetapi ada pengetahuan yang didapatkan.
9: Ya, sering sih.
10: Oh, sering ya?
9: Iya.
10: Jadi pas liburan ini aja ya ke sini?
9: Iya.
10: Apa, Bu, pesannya untuk wisata di Taman Pintar, Bu? Pilih di Taman Pintar.
9: Lebih ini aja ya, biar mereka lebih kreatif. Lebih apa?
10: Senang ya,
9: sih,
10: banyak permainan anaknya juga ya.
8: Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang akan menikmati wahana edukasi di Taman Pintar Yogyakarta, pihak pengelola juga memberikan layanan antar jemput secara gratis baik dari parkir Ngabean atau Menara Kopi, mengingat operasional TKP Senopati saat ini sepenuhnya dilarang untuk bus pariwisata.
0: Libur panjang kenaikan Yesus Kristus dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta. Destinasi wisata edukasi ini dipadati keluarga yang mengajak anak-anak bermain sambil belajar melalui berbagai wahana interaktif dan alat-alat peraga sains. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
7: Sejak hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, rombongan kurang lebih ada 80.
8: Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur kenaikan Yesus Kristus, sejumlah destinasi wisata di kota Yogyakarta dipadati wisatawan. Salah satunya di Taman Pintar Yogyakarta. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan menikmati setiap wahana bermain sembari belajar. Wisatawan yang didominasi keluarga sembari membawa anak-anaknya ini menikmati aneka keseruan alat peraga yang interaktif sekaligus mengasah pengetahuan. Pengelola Taman Pintar Agus Budi Rahmanto mengungkapkan, lonjakan wisatawan terjadi sejak hari Rabu. Tercatat ada 5.259 pengunjung, sedangkan pada hari Kamis 4.445 pengunjung. Sedangkan kemarin diungkapkan Agus, hingga pukul 3 sore tercatat sudah ada 3.450 pengunjung.
7: Ini akan tetap berlanjut antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia yang akan berkunjung ke Taman Pintar pada hari Sabtu dan Minggu, dan kita akan menyambut baik kehadiran para pengunjung kita. Semoga mereka semua bisa menikmati di Yogyakarta istimewa.
8: Wahana edukasi yang menampilkan aneka alat peraga mulai dari kehidupan dinosaurus serta mengenalkan tentang tata surya dan berbagai reaksi kimia pada momen liburan ini tidak hanya dimanfaatkan wisatawan Nusantara, tetapi juga lokal. Salah satu wisatawan asal Jogja, Jenny, mengaku sengaja membawa anak-anaknya untuk memanfaatkan liburan ini sembari belajar, sehingga anak-anak tetap senang bisa bermain, tetapi ada pengetahuan yang didapatkan.
10: Sering sih. Oh, sering ya?
9: Iya.
10: Jadi pas liburan ini aja ya kesini?
9: Iya.
10: Apa, Bu, pesannya untuk wisata di Taman Pintar, Bu? Pilih di Taman Pintar.
9: Lebih ini aja ya, biar mereka lebih kreatif. Lebih apa? Apa ya?
10: Sering ya?
9: Ini ya sih, karena
10: banyak permainan anaknya juga ya?
8: Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang akan menikmati wahana edukasi di Taman Pintar Yogyakarta, pihak pengelola juga memberikan layanan antar jemput secara gratis baik dari parkir Ngabean atau Menara Kopi, mengingat operasional TKP Senopati saat ini sepenuhnya dilarang untuk bus pariwisata.
0: Momen libur panjang berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wulan Anita dari RRI Yogyakarta.
3: Malioboro selalu dengan tren yang hampir mirip ya.
11: Momentum liburnya panjang, apalagi untuk kenaikan Yesus Kristus membawa angin segar bagi sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Tingginya mobilitas masyarakat menuju kota Gudeg berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengungkapkan bahwa selama libur panjang akhir pekan ini terjadi peningkatan signifikan jumlah penumpang, baik pada arus kedatangan maupun keberangkatan di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
12: Untuk kedatangannya sendiri, per kemarin hari Jumat, tanggal 15 kemarin, kita sudah ada mencatat peningkatan kedatangan itu sampai 43% dibandingkan hari Jumat ataupun hari weekend biasa seperti itu. Sedangkan untuk kedatangannya ada peningkatan 23% jika dibandingkan dengan weekend biasa. Antusiasme masyarakat di libur panjang akhir pekan kali ini, Daop 6 Yogyakarta telah menyiapkan ada 7 kereta api tambahan keberangkatan awal dari Daop 6, 3 dari stasiun Solo Balapan, 1 dari stasiun Lempuyangan, dan 3 dari stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi kita harapkan adanya penambahan 7 kereta api tambahan ini yang memperkuat, biasanya kalau weekend biasa itu kita ada 27 kereta api yang beroperasi, berarti di weekend kali ini kita ada 34 kereta api yang beroperasi. Kita harapkan bisa mendukung kenyamanan masyarakat dalam mengisi libur akhir pekan momen kali ini.
11: Di sektor perhotelan, Wakil Sekretaris PHRI DIY Wahyu Wikantris Pratiwi menyebut libur panjang kali ini memberikan dampak signifikan terhadap tingkat hunian hotel di Yogyakarta.
13: Jadi tingkat hunian kamar atau okupansi hotel di terkhusus adalah di Yogyakarta atau di daerah istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan. Peningkatannya memang signifikan, yaitu di hari Kamis dan di hari Jumat itu beberapa hotel bisa mencapai 100%, beberapa hotel masih di 90-80%. Hal ini adalah terkait dengan hotel-hotel sudah mempunyai lokasi yang berbeda-beda dan kemudian favorit, karena tamu-tamu juga ingin tidak memilih di kawasan Malioboro karena terlalu macet, tapi ada juga yang di luar Malioboro.
11: Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang juga mengelola kawasan Malioboro, Fitria Diah Anggra, ini mengatakan tren kenaikan kunjungan wisatawan mulai terlihat sejak Rabu malam.
3: Di libur panjang ini tentunya memang mulai dari Rabu malam sebenarnya kita sudah ada melihat tren ada kenaikan kunjungan gitu. Jadi kenaikan kunjungan, kepadatan yang mulai meningkat dari pandangan mata saja. Tapi kemudian secara penghitungan di hari Kamis 14 Mei itu sudah mencapai angka di kurang lebih 50 ribu pengunjung.
14: Tapi memang di hari Jumat kemarin memang turun menjadi 30.000 dan kita juga masih menunggu kunjungan di Sabtu Minggu ini karena memang juga ada kegiatan di hari Sabtu Minggu juga di beberapa komunitas membuat kegiatan aktivitas di Malioboro.
11: Meningkatnya mobilitas wisatawan selama libur panjang menjadi sinyal positif bagi pergerakan ekonomi Yogyakarta. Sektor transportasi, hotel, restoran, UMKM hingga destinasi wisata sama-sama merasakan dampak dari tingginya arus kunjungan.
0: Infeksi hantavirus dapat menimbulkan sejumlah gejala termasuk demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga gangguan pernapasan berat. Selengkapnya dilaporkan Januar Adi dari RRI Purwokerto.
15: Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, Dr. Yudi Wibowo mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hantavirus karena penyakit tersebut dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan berat dengan tingkat kematian cukup tinggi. Dia menjelaskan, gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga mual dan muntah. Namun pada kondisi tertentu penyakit dapat berkembang menjadi lebih serius. Menurut Dr. Yudi, terdapat tipe hantavirus yang menyerang ginjal dan disertai gejala pendarahan serta gagal ginjal. Selain itu, ada pula tipe hantavirus yang menyerang sistem pernapasan atau paru-paru. Dia menyebutkan, case fatality rate atau tingkat kematian pada hantavirus dengan gejala pernafasan dapat mencapai 30-50%. Meski demikian, ia menegaskan penularan hantavirus antar manusia sangat jarang terjadi. Penularan lebih banyak berasal dari paparan aerosol ekskreta tikus, kontak langsung dengan benda terkontaminasi maupun makanan yang tercemar virus.
16: Gejala awalnya tuh biasanya yang terinfeksi hantavirus itu mengeluh demam ya, kemudian ada nyeri otot, sakit kepala dan mual muntah ya. Nah, fase selanjutnya itu kan bisa ada dua ya, yang hantavirus dengan gejala atau sindrom di ginjal ya. Itu biasanya ada disertai perdarahan dan gagal ginjal ya. Lalu ada tipe yang hantavirus yang gejalanya itu ke arah pernapasan ya atau paru-paru. Biasanya disertai keluhan sesak napas berat.
15: Dr. Yudi menyebut hingga kini belum tersedia obat khusus maupun vaksin untuk hantavirus. Penanganan medis yang diberikan masih

0: Purwokerto dalam gelaran Purwokerto Half Marathon 2026 minggu pagi ini. Ajang lari tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas ini diikuti oleh 6.000 peserta. Purwokerto Half Marathon tahun ini menjadi penyelenggaraan ketiga dengan 4 kategori, yaitu Half Marathon atau 21 km, kemudian kategori 10 km, 5 km, dan 3 km. Para peserta menelusuri ruas jalan di kota Purwokerto dan sekitarnya dengan titik start dan finish di Menara Pandang Terate Purwokerto. Bupati Banyumas Sadewo Triliastiono mengatakan ajang ini tidak hanya menjadi agenda olahraga namun juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat melalui konsep sport tourism. Menurutnya, kehadiran ribuan para pelari dari berbagai daerah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan akupansi hotel, restoran hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Banyumas. Sadewo menyebut perputaran ekonomi selama penyelenggaraan Purwokerto Half Marathon terus mengalami peningkatan. Pada penyelenggaraan pertama, nilai transaksi ekonomi mencapai 6 miliar rupiah. Di penyelenggaraan kedua mencapai 8 miliar rupiah. Pada tahun ini diperkirakan antara 10 hingga 12 miliar rupiah transaksi yang dikeluarkan oleh para peserta ataupun juga pihak-pihak lainnya. Angka tersebut akan diproyeksikan akan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah peserta setiap tahunnya.
1: Dari minggu lari, nggak mungkin langsung pulang. Pasti mereka melihat destinasi-destinasi wisata di sana.
2: Ini bisa berefek ke pariwisata dan juga ekonomi. Oh,
1: pasti. Semuanya berefek.
3: Lari yang lain ini kan.
1: Banyumas sekarang di era saya harapkan teman-teman di Borobudur Park sudahlah enggak usah ikut cawe-cawe, lebih profesional mereka. Serahkan kepada mereka saja. Serahkan segala event IO-IO yang saya kepengin setiap bulan minimal ada satu event di Kabupaten Banyumas, serahkan kepada yang profesional. Pemda cukup sebagai fasilitator saja.
0: Selain mendongkrak perekonomian lokal, ajang ini juga menjadi sarana promosi dan budaya Banyumas kepada wisatawan Nusantara. Pemerintah Kabupaten Banyumas menurut Sadewo memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan ikon daerah seperti Menara Pandang Terate serta promosi wisata dan kuliner yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan.
4: Panembahan Agung Kraton Surakarta, KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan, meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan agar pelaksanaan Grebek Besar Idul Adha berjalan aman, damai, dan tanpa gesekan kelompok. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Sofi Asegaf.
5: Gusti Tejo Wulan sudah mengadakan rapat koordinasi dengan keluarga besar dan aparatur pemerintah kota Surakarta.
6: Panembahan Agung Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan menjelang pelaksanaan Grebek Besar Idul Adha Tahun Dal 1959. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama keluarga besar Kraton dan unsur pemerintah kota Surakarta. Pertemuan juga dihadiri aparat TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga para abdi dalam Kraton Surakarta. Menurut juru bicara Panembahan Agung, Kanjeng Chandra Malik Pakunegoro mengatakan, rapat digelar untuk memastikan pelaksanaan tradisi budaya berjalan aman dan kondusif. Menurutnya, Panembahan Agung menekankan pentingnya persatuan di lingkungan Kraton Surakarta. Ia meminta tidak ada lagi ego kelompok yang dapat memicu gesekan saat pelaksanaan tradisi budaya berlangsung.
5: Gusti Tejo Wulan memberikan arahan agar Grebek Besar Idul Adha berjalan lancar, aman, nyaman, dan damai. Jangan lagi menonjolkan ego personal maupun kelompok. Keluarga besar Kraton Surakarta harus bersatu. Tidak boleh ada gesekan dari manapun. Jangan mengadakan Grebek Besar Idul Adha sendiri-sendiri.
6: Pakunegoro menambahkan, unsur TNI dan Polri akan dilibatkan untuk menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Penentuan waktu pelaksanaan Grebek Besar juga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait Idul Adha.
5: Sedangkan untuk penentuan hari dan tanggal Grebek Besar Idul Adha masih menunggu penetapan dari pemerintah. Prinsipnya, misalkan Idul Adha ditetapkan pada 27 Mei 2026, maka Grebek Besar akan diadakan hari berikutnya atau hari kedua Idul Adha.
6: Selain persiapan Grebek Besar, Kraton Surakarta juga tengah mempersiapkan revitalisasi tahap kedua di kawasan Kraton Kilen dan Kantor Dalem Panembahan Agung. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah, Surakarta secara serentak bersama ratusan koperasi lainnya di Indonesia melalui Zoom Meeting kemarin. Proyek percontohan ini diharapkan mampu

0: memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal secara organik. Berita selengkapnya disampaikan Rian Asidiki dari RRI Surakarta.
1: Nah, ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
2: Peluncuran koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah ini menandai dimulainya tahap praoperasional pemenuhan logistik warga. Pemerintah Kota Surakarta memastikan bahwa jenis komoditas yang nantinya dijual akan disesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat sekitar setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Koperasi. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengapresiasi langkah ini dan menyatakan bahwa koperasi Sangkrah diproyeksikan akan menjadi acuan utama. Keberhasilan tata kelola di lokasi ini akan menjadi barometer sebelum program serupa direplikasi ke kelurahan maupun kecamatan lain di Kota Solo.
1: Jadi tadi operasionalisasi yang dimaksud Bapak Presiden 1061 itu sedang berjalan dan ini pra-operasionalisasi. Kita akan koordinasikan dengan Agrinas untuk segera mengisi dan nantinya di sini benar-benar bisa difungsikan untuk warga di Kelurahan Sangkrah. Dan ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
2: Dalam program nasional ini, pembagian peran telah diatur secara jelas, di mana pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan operasional. Sedangkan pembangunan gedung dikerahkan melalui kerjasama dengan pihak mitra pusat. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Arif Handoko Usman menjelaskan bahwa jajaran TNI di tingkat kewilayahan diterjunkan langsung untuk membantu mengawal kelancaran pembangunan fisik di lapangan. Guna menunjang mobilitas distribusi barang, koperasi ini juga telah dilengkapi dengan sejumlah armada kendaraan operasional.
3: Terkait koperasi Merah Putih, untuk lahan itu yang menyiapkan adalah Pemda, dalam hari ini adalah Pemkot Surakarta. Kemudian untuk yang membangunkan selama 14 itu kan adalah PT Agrinas. Tetapi PT Agrinas kan mungkin dalam hal ini melaksanakan MOU dengan Mabes TNI. Kalau di kendaraan kita sudah ada satu unit truk, kemudian dua unit tiang.
2: Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, TNI, dan mitra pengelola, kehadiran Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sangkrah diharapkan dapat berjalan mandiri, serta menjadi pilar baru dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. RRI Surakarta, Rian Asidiki, laporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti tim bedah Piala Dunia tentang keunikan stadion pembuka Piala Dunia.
4: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
5: Sejarah baru dalam jagat sepak bola dunia bersiap kembali terukir di tanah kuno peradaban Aztec. Stadion legendaris Estadio Azteca di Mexico City, Meksiko telah ditetapkan sebagai lokasi pertandingan pembuka kompetisi akbar sepak bola antar negara pada tanggal 11 Juni 2026. Penunjukan ini mengukuhkan posisi Estadio Azteca sebagai stadion pertama dalam sejarah yang berhasil menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sebelumnya, arena yang berdiri sejak tahun 1966 ini juga sukses menggelar partai pembuka dan laga final pada edisi Piala Dunia 1970 serta 1986. Stadion berkapasitas 83.000 penonton ini memegang status saksi bisu kelahiran para legenda dunia. Di atas rumput lapangan inilah dua maestro sepak bola sejagat yakni Pele asal Brasil dan Diego Maradona asal Argentina mengukir tinta emas dengan mengangkat trofi supremasi tertinggi sepak bola dunia. Sebagai kota terpadat di Amerika Utara sekaligus kota berbahasa Spanyol terbesar di dunia, denyut nadi sepak bola di Mexico City memang sangat kental. Warga lokal yang akrab disapa Silangos rata-rata merayakan 75 pertandingan profesional per tahun berkat keberadaan tiga tim besar sekaligus, yakni Klub Amerika, Klub Unam, dan Cruz Azul. Pada laga pembuka nanti, tim nasional Meksiko dijadwalkan akan langsung beraksi menghadapi perwakilan benua hitam Afrika Selatan di bawah riuh atmosfer magis Estadio Azteca. Melalui momentum ini, Mexico City siap membuktikan bahwa keharmonisan antara warisan sejarah masa lalu dan kemegahan era modern mampu menciptakan panggung sepak bola terbesar yang belum pernah ada sebelumnya. Secara keseluruhan, Piala Dunia edisi kali ini akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan total 104 pertandingan yang melibatkan 48 tim nasional. Laga-laga tersebut akan tersebar di 16 kota penyelenggara yang melintasi 3 negara kolaborator, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Melalui penunjukan Estadio Azteca, FIFA ingin membawa atmosfer romansa masa lalu ke dalam era sepak bola modern yang megah. Kesiapan infrastruktur dan fanatisme luar biasa masyarakat Mexico City diharapkan mampu menyajikan tontonan pembuka yang spektakuler bagi jutaan pasang mata di seluruh penjuru dunia.
4: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
0: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram. Terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentau di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentau itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentau itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentau, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentau itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Penambahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu ya, sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis Ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngapain seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu itu, di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan, itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu, masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

Pendengar, yang pernah dipopulerkan oleh Andi Liani, itu dia Sanggupkah kali ini dihadirkan Kimora Fijereng Rai Nine Ball. Menemani kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta di suasana sore yang cerah ya. Bersama Pro 1, semoga bisa menjadi teman terbaik. Nah, mau dibawa kemana? Marcel hadir untuk Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya, Bupati Gunung Kidul, merasa senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai acara berkualitas, termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Untuk seluruh masyarakat, ayo kita ikuti terus RRI agar tetap mendapatkan informasi terkini dan keseruan pertandingan dunia. Jangan sampai ketinggalan.
4: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta, serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

mengejar matahari yang pernah dipopulerkan oleh Ari Lasso. Dan kali ini dihadirkan kolaborasinya dari Keisha Lefronka dan juga Andi Rianto. Ya, pendengar, mengejar matahari kemana? Mungkin salah satunya juga ke pantai dan ke beberapa pantai yang ada di seputar Yogyakarta. Seperti juga pada momen liburan kali ini, liburan ke pantai selatan kini tidak lagi identik dengan perjalanan melelahkan dan biaya mahal. Hadirnya bus kawasan strategis pariwisata nasional yang mengubah segalanya. Wisata menjadi lebih murah, praktis, dan bebas ribet, hanya membayar Rp12.000 saja. Dari pusat kota, wisatawan kini bisa langsung meluncur ke deretan destinasi seperti Obelix Sea View, kemudian Pantai Trini, hingga Pantai Parangtritis tanpa perlu repot menyetir sendiri melewati jalur berkelok khas selatan Yogyakarta. Keunggulan utama layanan ini ada pada titik keberangkatan strategis, yaitu kawasan Malioboro. Dari jantung wisata Jogja ini, bis bisa langsung mengantar penumpang menuju pantai tanpa transit. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Perhubungan DIY dan operator transportasi untuk memperkuat konektivitas pariwisata sekaligus juga mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Nah, tentunya Anda juga bisa menggunakan momen tersebut ya untuk bisa mengakses ke pantai selatan yang dikenal menantang untuk jalur yang menanjak, berkelok, dan rawan macet saat musim liburan. Kini, bis KSPN hadir sebagai solusi yang cerdas. Mungkin Anda ingin mencobanya?

Ya, baik pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Dan pendengar, tentunya juga pemerintah kota Yogyakarta ini memastikan program kooperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP mulai menunjukkan hasil nyata setelah peluncuran nasional 1061 kooperasi desa Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga mengungkapkan KKMP di Kota Yogyakarta saat ini telah memiliki 8 unit usaha pengecapan batik yang siap beroperasi. Salah satu capaian terbesar adalah keberhasilan memenuhi kebutuhan 6.500 seragam batik Segoro Amarto bagi ASN di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk informasi azan maghrib hari ini pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak anda hentikan aktivitas di kesempatan kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Dan segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk DIY dan sekitarnya.
1: Allahu

0: عبدالله بن عمرو وابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
2: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

Selamat datang pendengar di mana pun anda berada. Beberapa hari atau mungkin boleh dikatakan minggu begitu ya, kita di daerah istimewa Yogyakarta ini terasa gerah, atau boleh dikatakan cuacanya memang cukup terik. Dan kita rasakan di akhir-akhir ini, dan pastinya menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kenaikan cuaca atau udara ini memang tidak terjadi secara merata. Namun penyebabnya adalah terjadi karena peningkatan emisi gas rumah kaca, juga diakibatkan tingginya laju perubahan penggunaan lahan, di mana biasanya lahan digunakan untuk pertanian namun berubah menjadi lahan perumahan atau mungkin lahan produksi dan juga perusahaan, sehingga cuaca yang cukup terik ini boleh dirasakan di daerah istimewa Yogyakarta sampai hari ini. Baik pendengar, saya Agus Pramana akan hadir menemani anda dengan berbagai program acara yang akan tersaji di intradengar anda. Yang masih menikmati long weekend, nikmati bersama keluarga tercinta.

0: 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Ya, pendengar Idul Adha memang sudah mendekat begitu ya. Dan persiapan bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan melakukan korban biasanya sudah mencari hewan korban baik sapi maupun kambing begitu. Dan senyum bahagia terpancar dari wajah Bapak Suparjono, seorang peternak sapi asal Paduguan Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul. Karena kenapa? Karena sapi miliknya yang diberi nama Mbah Iran terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Pria 51 tahun tersebut terlihat tengah memandikan Mbah Iran begitu ya. Sapi yang berbobot sekitar 1 ton itu tampak tenang dan menikmati giliran air serta usapan halus dari pemiliknya. Dan Mbah Iran dibeli dari seorang peternak di wilayah Kebumen dulunya begitu ya, dengan harga 26 juta. Dan saat ini Mbah Iran masih berusia 3 tahun. Dan sekarang usianya Mbah Iran

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, Indonesia merupakan negara dengan bahasa

Di long weekend ini bagi Anda yang mungkin masih menikmati liburan di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta, bagi Anda yang mungkin berada di Gunung Kidul, pastinya ketika Anda akan menuju ke sana, mampir di Pantai Ngerenehan. Karena kenapa? Karena memang di Pantai Ngerenehan ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata pantai favorit di Gunung Kidul yang menawarkan pemandangan indah sekaligus surga kuliner seafood bagi wisatawan. Di pantai ini pengunjung dapat menikmati suasana pelelangan ikan tradisional sambil menunggu para nelayan pulang melaut membawa hasil tangkapan segar. Beragam jenis ikan dan seafood dijual langsung di kawasan pantai dengan harga yang relatif terjangkau. Jadi ketika Anda ingin menikmati seafood yang segar begitu ya, Anda bisa menuju ke Pantai Ngerenehan Gunung Kidul di mana nantinya setelah Anda beli, Anda bisa masak di sana menikmati bersama keluarga tercinta. Informasi ini kami kutip dari rni.co.id.

ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Ya, mendengar memasuki hari terakhir libur panjang peringatan kenaikan Yesus Kristus dan akhir pekan, pergerakan pengguna komuter lain Yogyakarta terpantau masih sangat dinamis. Hingga Minggu siang 17 Mei 2026, stasiun Yogyakarta yang terletak di kawasan destinasi wisata dan pusat perbelanjaan Jalan Malioboro masih tetap dipadati oleh masyarakat yang memanfaatkan sisa waktu liburan mereka. Ya, pendengar, sepanjang libur panjang dari Sabtu atau hingga Sabtu kemarin, 14 hingga 16 Mei 2026, total tercatat sebanyak 94.290 orang pengguna komuter lain Yogyakarta Palur. Sedangkan pengguna komuter lain Pramex tercatat sebanyak 10.607 pengguna. Hal ini disampaikan oleh VP Corporate Secretary KAI Komuter. Dan berdasarkan data pantauan di lapangan, pendengar, arus pengguna didominasi oleh wisatawan lokal dan keluarga yang bepergian menuju tempat-tempat wisata di wilayah Yogyakarta maupun Solo. Informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir betapa kaya sebenarnya negeri kita? Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, hingga hasil laut dan hutan yang melimpah. Namun, kekayaan alam itu bukan untuk dieksploitasi. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat nyata, bukan hanya bagi segelintir orang, tapi untuk seluruh masyarakat. Saat ini banyak upaya yang telah dilakukan, mulai dari pengembangan energi terbarukan, seperti panas bumi dan tenaga surya, sampai dengan pengelolaan hasil tambang yang berkeadilan. Ketika alam dijaga, rakyat pun sejahtera, karena kesejahteraan sejati bukan hanya tentang hasil yang kita ambil, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat sumbernya. Manfaatkan sumber daya alam secara bijak mulai hari ini, demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

menggali kearifan budaya melalui kuliner. Wedang. Masyarakat Indonesia khususnya Jawa memiliki tradisi menghormati tamu ataupun saat berkumpul bersama menyajikan minuman yang dikenal dengan wedang, yaitu sebutan untuk minuman yang melalui proses perebusan seperti wedang kopi, wedang teh, wedang uwo, wedang ronde, dan sebagainya. Dalam tata bahasa Jawa, wedang adalah ngawe kadang, memanggil saudara. Dengan menyuguhkan wedang, dipercaya akan banyak saudara yang sudi bersilaturahim. Silaturahim diyakini memanjangkan umur dan mengeratkan kekeluargaan.

Baik, pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI. Pastinya di kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan informasi baik dari negeri kita sendiri dan juga dari mancanegara, terangkum dalam warta berita dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu tuh nggak mau nakal terus masih harus 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena berarti sekarang dari 25 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halek.
14: Konsumsi seluruh makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga
15: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di depan kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Pak, mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jamaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jamaah tersebut tunanetra tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus ya kan karena itu jati diri kita itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin usai melepas peserta Karnaval Budaya. Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian ya kan budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus ya kan karena itu jati diri kita itu identitas kita gitu pastikan sangat meriah ya pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya. Dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari

0: lapangan Senaman Mantike, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara

0: Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scout-nya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh, Pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya toh. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya toh.
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, perlu kami sampaikan untuk Anda bahwa Huawei tengah menguji beberapa baterai baru mulai dari 7.000 mAh hingga 10.000 untuk ponsel unggulan dan kelas menengahnya. Kabarnya, pendengar, salah satu paket baterai yang diuji ini mungkin akan disebut dalam perilisan ponsel unggulan Huawei Mate 90 series yang bakal hadir akhir tahun ini. Jadi ketika Anda pengen mendapatkan baterai yang awet, tunggu aja begitu ya keluaran terbaru ponsel unggulan Huawei Mate 90 series yang bakal hadir akhir tahun ini.

0: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.
1: Tahukah Anda siput mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan cahaya selayaknya kunang-kunang? Pendaran cahaya pada diri siput berfungsi sebagai komunikasi antar individu. Ketika siput melihat pendaran cahaya siput lainnya, maka ia akan mendekati. Ketika kedua siput saling mendekat, maka disitulah terjalin proses komunikasi dan berkelompok untuk berbagi sumber makanan atau untuk mencari pasangan. Fakta unik lain dari siput adalah cangkangnya. Selain berfungsi sebagai perlindungan, cangkang siput juga dapat berfungsi sebagai paru-paru.

Ya, pendengar, dikabarkan bahwa Presiden Xiaomi Lu Weibing mengemukakan bahwa harga ponsel pintar unggulan di pasar Cina mungkin bisa melampaui 10.000 yuan atau 25 juta lebih menjelang 2026. Maksud kami menjelang akhir 2026. Sebagai gambaran, pendengar, ponsel Xiaomi 17 Ultra yang dirilis dengan harga mulai 6.999 yuan, sekitar 18 juta rupiah, pada Desember 2025 harganya bisa naik 7 juta lebih berdasarkan proyeksi kenaikan harga jual ponsel unggulan tersebut. Jadi kalau Anda pengen membeli ponsel yang pastinya ponsel pintar unggulan, Anda harus mempersiapkan kocek dulu begitu ya, karena memang di akhir tahun 2026 pastinya harga ponsel akan mengalami kenaikan. Anda masih kami temani dengan informasi-informasi dari dunia teknologi yang akan tersaji di ruang dengar Anda.

0: Berikutnya adalah pengumuman lomba keluarga sehat. Pemenang pertama adalah keluarga Bapak Santoso. Silakan keluarga Bapak Santoso naik ke panggung untuk menerima hadiah. Pak, sebelum menerima hadiah, boleh wawancara sebentar? Menurut Pak Santoso, apa yang sudah dilakukan hingga bisa menang sebagai keluarga sehat, Pak?
1: Yang pertama, menjadikan sehat itu sebagai gaya hidup. Misalnya, terbiasa sarapan pagi dengan menu seimbang, terbiasa cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar, terus rutin memeriksakan kesehatan, hindari merokok, dan banyak hal lain. Yang intinya, kami menjadikan semua aktivitas kami ini sebagai gaya hidup.
0: Oke, nah ada tambahan dari ibu mungkin?
2: Untuk ibu hamil, jangan lupa memeriksakan kehamilannya, minum tablet tambah darah, bila sudah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan bila ada balita, jangan lupa timbangkan berat badan anak setiap bulan, sehingga tahu status gizinya.
0: Sehat itu gaya hidup. Lingkungan dan perilaku yang sehat dapat diciptakan dan dilaksanakan sendiri di semua segi kehidupan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara nyata.
3: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta, serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Maturun bagi Anda yang masih menyatu bersama kami, pendengar menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta di malam hari ini, di mana kami masih akan berbagi informasi untuk Anda yang akan tersaji di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Saya Agus Perman akan menyajikan berbagi informasi yang pastinya akan hadir di ruang dengar Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, nantinya pukul 20 lebih 10 menit kurang lebihnya begitu ya, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, obrolan komunitas yang akan tersaji hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan satu tema, bukan sekedar jualan namun pentingnya membangun relasi dan jejaring bagi UMKM. Nantinya akan kami hadirkan bersama Anda, yang pastinya nanti bersama narasumber ada PD Winata MT, penggerak komunitas Sukma dan juga pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, serta founder dari Kalanata Leather dan juga Craft. Baik pendengar, ada informasi untuk Anda yang pasti ini terkait dengan terjadi awan panas guguran di Gunung Merapi pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026 pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Estimasi jarak luncur 2000 meter dengan amplitudo maksimal 68,37 mm, durasi 146,36 detik, mengarah ke barat atau ke Kalisat atau ke Kali Putih. Dan pastinya masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya dan alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi serta mematuhi rekomendasi resmi. Baik pendengar, Anda yang pastinya berada di sekitaran kawasan Merapi, karena memang ini saya informasikan untuk Anda dari Badan Geologi bahwa ada awan panas guguran Gunung Merapi yang terjadi di hari Minggu 17 Mei 2026 kurang lebih pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Pendengar, kami akan sempurnakan kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dengan hadirnya drama radio. Kali ini koleksi dari RRI Fak Fak, diproduksi RRI Fak Fak dengan satu judul, Racun Udara.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah iso bakar-bakar sampah. Sama pakaian yang dari jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, mau nanti juga di asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sama pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Asap sedikit ini saja, mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, yo. Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kok tahu katrada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah, toh. Lagian, sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah?

0: kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ispa. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah,
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terada polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketompo tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi. Ini sama ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat sapu bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
0: Kalau begitu saya jalan dulu Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda obrolan komoditas.

0: Halo pendengar dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali di Pro 1 RR di Yogyakarta 91,1 FM. Dan apa kabar Anda di hari Minggu malam ini yang sangat luar biasa? Kembali lagi saya Gus Pramana akan hadir dalam program obrolan komunitas yang akan menemani Anda hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ruang di mana kita berbagi cerita, inspirasi dan tentu saja ilmu baru dari berbagai komunitas dan juga penggerak ekonomi kreatif di sekitar kita. Dan pendengar, banyak dari kita yang sedang mungkin merintis usaha atau UMKM begitu ya, berpikir bahwa kunci sukses hanyalah soal seberapa banyak barang yang laku terjual. Tapi apakah benar hanya itu saja? Dan malam hari ini kita akan gali lebih dalam lagi berkait dengan satu tema, bukan sekedar jualan, pentingnya membangun relasi dan jejaring bagi UMKM. Dan malam hari ini pastinya saya sudah bersama di kesempatan malam hari ini pastinya yang sudah tidak asing lagi di dunia kreatif dan juga komunitas Yogyakarta. Beliau adalah PD Winata MT. Beliau merupakan penggerak komunitas Sukma, pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, serta founder dari Kalanata Leather dan juga Craft. Di line Zoom meeting kita sudah bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Pidi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukma Bali Mas.

0: Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.rri.co.id. Anda bisa klik Pro 1 RRI Yogyakarta, atau juga yang sudah mendownload dari smartphone Anda, Anda bisa menikmatinya melalui RRI Digital hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, Mas Pidi, saya pengen tahu juga ini bagaimana awal mula Anda terjun ke dunia UMKM, dan pastinya ini juga mendirikan Kalanata Leather dan juga Craft. Bisa cerita dulu kepada para pendengar yang mungkin di kesempatan malam hari sudah mantengin obrolan komunitas kali ini. Monggo silakan Mas Pidi.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Agus. Kalanata Leather sebetulnya satu inisiatif dari kami ketika membaca potensi besar yang ada di Jogja, bahwa Jogja salah satu kekuatan unggulnya adalah produk-produk kerajinan tangan. Dan kami melihat potensi pasar dan potensi pengrajinnya aja di Jogja itu cukup besar, sehingga pada akhirnya kami memutuskan untuk bisa terlibat dan terjun langsung untuk ada di proses produksi di Tasulet. Nah, sejauh ini memang awalnya Kalanata hanya didesain sebagai pusat produksi, tapi kemudian semakin kesini berkembang, bertumbuh menjadi brand, kemudian juga sebagai supplier produk-produk kulit, dan semakin hari juga sekarang malah kami mencoba untuk membangun inisiatif baru untuk menjadi salah satu distributor material kulit asli. Begitu Mas Agus. Jadi 5 tahun perjalanan ini kami membangun produk dari hulu ke hilir terutama.
0: Oke, okay.
1: Itu Mas Agus.
0: Mas Pidi, dengan gelar MT begitu ya, Magister Teknik, apa yang membuat Anda tertarik mendalami industri kreatif kerajinan kulit?
1: Ya, kebetulan basic keilmuan saya itu ada di teknik dan manajemen industri. Jadi melihat bahwa pendekatan-pendekatan industri itu harusnya memang tidak hanya berbasis semata-mata intuisi saja, tapi harus berdasarkan data. Intuisi menjadi satu instrumen penting, tapi di satu sisi kita juga harus menggunakan pendekatan, kalau memang memungkinkan, menggunakan pendekatan data. Dan salah satunya adalah di basic keilmuan yang kemudian saya miliki, si awalnya memang berusaha betul agar apa yang sudah diawali, terutama di bisnis industri kerajinan kulit dan produk-produk turunannya ini lebih bisa tertata, lebih bisa terukur, lebih bisa juga menjadi salah satu pusat laboratorium. Jadi saya juga memposisikan ini sebagai ruang belajar, ruang kajian, ruang uji coba gitu. Jadi kita berharap dengan pendekatan-pendekatan keilmuan ini, apakah memang relate, apakah memang punya keterhubungan yang bagus antara proses bisnis jika dipertajam dengan pendekatan-pendekatan keilmuan tadi.
0: Oke, okay. Gitu, Mas. Masih dari latar pendidikan nih Mas Bidi, pastinya latar belakang pendidikan Anda ini apakah bisa mempengaruhi cara Anda mengelola bisnis saat ini Mas Bidi?
1: Secara garis besar, ya, saya harus katakan bahwa cara pendekatan dan cara pandang dari pendekatan keilmuan ini sangat punya keterhubungan dengan dan pengaruh terhadap pertumbuhan bisnis yang kami bangun. Hanya saja begini, Mas, bahwa ini bukan satu-satunya parameter. Saya seringkali mengulang, bukan satu-satunya parameter lantas kemudian menjadikan hambatan-hambatan, terutama di pemahaman kita di akademik itu, membuat kita akan betul-betul 100% mempengaruhi itu tidak sepenuhnya. Karena ada variabel lain, misal soal komitmen, soal semangat belajar, semangat untuk lebih menjaga konsistensi, dan kemauan untuk lebih mampu beradaptasi dengan situasi itu juga menjadi faktor penting. Jadi ini menjadi faktor penting, tapi ada faktor dominan lain juga yang cukup mempengaruhi. Jadi ya, saya kira ada pengaruhnya, hanya saja ada instrumen lain, ada hal-hal yang lain yang juga memiliki pengaruh terhadap proses pertumbuhan dan dalam proses pengelolaan.

0: bisnis. Itu kira-kira Mas Agus.
1: Oke, Mas Pidi, ini ada yang bergabung di live chat YouTube dan kita akan coba sapa begitu ya, dan akan saya bacakan. Dari Miftahur Rahman 1996, UMKM ini butuh wifi sama media sosial untuk promosi jualan. UMKM apakah ada kendalanya dalam hal jualan? Jadi yang tanyakan terkait dengan kendala jualan ini, karena memang membutuhkan wifi dan juga media sosial untuk mungkin mempromosikan dan sebagainya. Mas Pidi, tanggapannya.
0: Iya. Jadi kalau mengacu pada pertanyaan tadi, kalau media sosial memang hari ini itu menjadi satu bagian penting yang harus betul-betul menjadi salah satu bagian yang harus dimiliki oleh UMKM sendiri. Kalau kelengkapan teknis yang lain seperti kelengkapan tadi ya, support wifi atau hal-hal yang lain ya, itu bahasa sederhananya menjadi keniscayaan. Hanya saja saya ingin menekankan pada dua poin pentingnya, bahwa pendekatan yang kita bangun, salah satu kanal distribusi produk itu hari ini, itu memang sosial media masih menjadi salah satu elemen paling krusial. Selain kemudian experience yang kita hadirkan dalam sosial media itu juga sangat menentukan apakah pada akhirnya konsumen menjatuhkan pilihan atau merespon apa yang kita hadirkan dalam sosial media atau tidak. Gitu. Cuman sekali lagi, ini menjadi elemen yang cukup krusial dan penting bagi kita semuanya.
1: Baik.
0: Ya, terutama buat teman-teman yang apa namanya berkiat di UMKM ini, Mas.
1: Baik. Untuk visi besar dari Mas Pidi sekarang ini, yang pengen dicapai melalui Kalanata Leather dan Craft ini apa sih, Mas, sebenarnya?
0: Kalau mengacu pada visi besarnya, jelas kita ingin membangun pendekatan bahwa Kalanata bisa menjadi salah satu pemain industri kulit yang concern pada pendekatan-pendekatan keberlanjutan dan punya impact besar terhadap masyarakat. Hanya saja kalau bicara soal visi yang lebih besar lagi, kita bicara bahwa Jogja itu sebetulnya kita bisa pandang sebagai salah satu barometer tentang perkembangan industri kreatif, terutama kulit. Jadi kalau mengaitkan tentang visi pribadi di industri kami yang ingin menjadi salah satu barometer industri kulit di Indonesia, terutama di Yogyakarta, tapi satu sisi Kalanata juga ingin menjadi instrumen penting, maksudnya ingin menjadi bagian dari pertumbuhan dari ekosistem kulit yang ada di Jogja, terutama mengangkat kembali Jogja sebagai salah satu pusat industri kulit yang akhir-akhir ini juga kita bisa bilang sedang mengalami stagnasi, bahkan di sebagian pilar-pilar tertentu kita juga mengalami penurunan, sehingga visi besarnya kembali menjadi bagian itu dan mengangkat kembali secara moral. Kami punya tanggung jawab untuk mengangkat kembali tentang industri kerajinan kulit yang ada di Jogja.
1: Sampai saat ini tantangan terbesar menurut Mas Pidi sendiri apa, Mas?
0: Tantangan terbesarnya jelas kalau di Jogja tidak ada problem dengan material. Sepertinya sejauh ini kami berjalan tidak ada problem dengan bahan baku, tidak ada problem dengan pengrajin. Yang paling krusial problemnya justru bagaimana mendistribusikan produknya atau memasarkan produknya. Dan ini nyaris mungkin menjadi problem kebanyakan pelaku industri kreatif di Jogja, bahwa proses distribusi dan pemasaran produk ini menjadi kendala-kendala yang sejauh ini masih menjadi kendala utama. Kalau kita bikin urutan, itu masih menjadi urutan teratas, menjadi kendala teknisnya. Tapi selain itu, Mas, ada hal-hal yang lain. Kenapa pada akhirnya kendala ini juga hadir? Karena yang kendala ini juga dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Misal contoh soal inovasi produk. Nah, umumnya industri kulit itu masih cukup minim di inovasi. Itu kita harus akui bersama. Sehingga juga bisa jadi ketika kemudian kita dihadapkan dengan perkembangan industri fashion yang sedemikian cepatnya, ketika kita tidak mampu atau tidak bisa mengikuti tentang perkembangan dan dinamika pasar, maka itu jelas akan berpengaruh terhadap poin yang pertama tadi saya sampaikan, yaitu distribusi dan pemasaran. Kalau hal-hal yang lain, saya kira tantangan besarnya lebih kepada tentang komitmen kolektif untuk sama-sama menjaga kualitas, sehingga tidak lagi ada image produk kulit Jogja itu biasa atau produk kulit Jogja itu tidak awet atau produk kulit Jogja itu harganya tidak kompetitif dan seterusnya. Jadi hal-hal lain selain faktor inovasi, faktor distribusi pemasaran juga salah satu hal yang cukup krusial adalah komitmen kolektif dari sama-sama pelaku industri kulit agar kita semuanya punya komitmen yang sama untuk menaikkan standar atau menaikkan kualitas yang ada di yang kita miliki sama-sama.
1: Oke, Mas Pidi, sesuai dengan tema hari ini, mengapa bagi Anda membangun relasi ini jauh lebih penting daripada jualan begitu? Bisa diceritakan dan juga disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa.
0: Iya. Jadi ada catatan menarik. Di situasi sekarang, teman-teman mengalami satu problem besar sebetulnya. Misal kita mengacu pada distribusi produk di marketplace. Teman-teman sekarang sudah, termasuk saya, mungkin agak sedikit mengurangi ritme menjual di marketplace dengan potongan yang sedemikian besar sehingga menjadikan produk kita menjadi tidak kompetitif. Kemudian yang kedua, jujur harus diakui, kalau ada yang tidak mau mengakui bahwa daya beli turun, ya tidak ada masalah. Tapi harus kita pahami bersama, teman-teman yang ada di industri yang kreatif itu merasakan bahwa sedang terjadi pergulatan di pasar, bahwa daya beli bisa dibilang turun. Meskipun ada yang naik, tapi jumlahnya kalau persentase ya itu jauh lebih sedikit daripada yang turun. Sehingga ada hal-hal yang lain, Mas, yang diperlukan, yaitu tidak sekedar jualan itu. Konteksnya adalah bahwa tidak jarang pasar-pasar konvensional yang selama ini mungkin sudah dipakai, offline kita punya toko misal, atau kemudian dengan marketplace, itu sudah kita lakukan, pameran sudah kita kerjakan. Hal-hal yang sifatnya konvensional yang selama ini sudah lazim dipakai, ketika itu semuanya sudah diuji dan ternyata tetap mentok, stuck, maka jalur yang lain yang berpotensi untuk bisa memunculkan penjualan adalah jalur pertemanan, jalur relasi, jalur kenalan, jalur apa yang selama ini kita bangun, terutama dengan relasi dan proses-proses komunikasi kita dengan entitas lain. Saya pribadi, secara pengalaman pribadi, itu seringkali ketika mentok di penjualan, ketika mencoba untuk menangkap peluang yang lain, salah satunya adalah bukan langsung direct, saya punya produk baru, tidak. Tapi ketika mencoba menata ulang tentang meminta feedback, meminta apa, terus kemudian membangkitkan memori beberapa relasi lama. Oh iya, dulu saya pernah pesan di tempat jenengan. Kemudian muncul pesanan baru lagi, menurunkan PO lagi, dan itu menjadi memori berulang yang secara pribadi saya sering mengalami itu. Belum lagi kemudian ketika membangun relasi di circle-circle pertemanan baru. Misalnya kita ada pertemuan, ada pelatihan, dan salah satu tabiat yang biasa saya pakai, salah satunya adalah kemanapun saya pergi, salah satunya adalah harus ada produk yang menjadi produk yang mungkin itu adalah produk terbaik yang pernah kami bikin untuk saya kenakan pribadi. Sehingga secara tidak langsung, proses kita berjejaring itu juga ada satu hal yang melekat pada diri kita itu untuk bisa menjadi bahan untuk mengkomunikasikan tentang apa yang sedang kita kerjakan. Dan dengan cara-cara itu, Mas, maksudnya tidak sekedar jualan itu, konteksnya adalah ya jejaring, relasi, lingkar pertemanan, atau kalau hal yang lebih ekstrim lagi, seringkali kami mendapatkan klien justru adalah sebab dari rekomendasi orang lain. Apa dasarnya? Karena mungkin ada level kepuasan tertentu barangkali yang pada akhirnya memunculkan rekomendasi. Jadi itu menjadi satu siklus yang saling punya keterhubungan antara satu hal dengan yang lain. Tapi tema utamanya memang bukan hanya sekedar jualan, tapi ada hal-hal yang lain yang punya keterhubungan kuat dengan hal tersebut.
1: Ya, baik. Mas Pidi, saya juga pengen tahu nih terkait dengan para UMKM ini sebenarnya untuk membangun jejaring itu dimulai dari kapan sih sebenarnya?
0: Gimana Mas? Mas Agus, maaf.
1: Para UMKM ini untuk membangun jejaring dimulai kapan begitu?
0: Sebaiknya memang dari awal pertama kali kita membangun harusnya memang sudah langsung punya komitmen untuk membangun jejaring. Itu tidak mungkin tidak. Artinya pertama kali kita mendedikasikan diri untuk membangun sebuah industri, maka erat kaitannya dengan itu semuanya adalah soal bagaimana kita bisa membangun jejaring. Karena jejaring yang paling sederhana, misal contoh kita berjejaring dengan supplier yang bisa memberikan harga yang lebih kompetitif, kita berjejaring dengan jaringan produksi yang bisa mensupport proses produksi kita atau kita kewalahan, berjejaring dengan teman-teman yang lain yang mungkin fotografi, videografi, konten kreator atau apapun itu yang bisa mendukung proses kita, atau bahkan teman-teman yang sealiran dengan kita, karena kita kan harus update soal standar material, kita harus update soal desain, harus update tentang banyak hal. Jadi banyak hal ketika kita bicara soal spektrum relasi ini, sebetulnya ya kita bedah aja anatominya satu-satu. Relasi kita dengan supplier, relasi kita dengan teman-teman sejawat yang setipe industrinya, dengan teman-teman desainer, dengan teman-teman yang lain, atau bahkan lintas. Misal contoh yang paling sering, saya seringkali berinteraksi dengan teman-teman desainer fashion baju gitu. Tujuannya apa? Ketika mereka teman-teman ini fashion show, maka secara tidak langsung seringkali melibatkan produk kami untuk dijadikan sebagai salah satu barang bawaan. Nah ini kan punya side effect dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal yang selama ini mungkin kita khawatirkan justru bisa terbuka peluangnya dengan cara-cara ini. Yang paling penting ya, jangan takut untuk membangun proses relasi, jangan takut untuk membangun relasi. Ya percaya saja bahwa proses bisnis kita juga tidak hanya berhenti pada proses jualan saja, tapi ya bagaimana kita membangun hubungan dengan banyak pihak yang lain. Termasuk ya dengan pengampu kebijakan, karena mohon maaf ya, hampir mungkin setiap tahun kami mendapatkan kesempatan juga untuk pameran, ini kan tidak lepas dari dukungan-dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga di luar pemerintah gitu Mas. Jadi relasi ini menjadi satu hal yang mungkin harus dimulai dari awal, dan itu harus menjadi salah satu misi yang diemban dalam proses bisnis yang dijalankan. Itu Mas Agus.
1: Baik, dan masih berkait dengan cara membangun relasi ini. Jika pelaku usahanya ini boleh dikatakan termasuk introvert, nah bagaimana cara menjaga atau menjalin relasi, Mas Pidi?
0: Ada satu penelitian loh Mas, introvert itu biasanya malah justru punya level ekspansi yang besar. Tapi ya di ruang kesendiriannya itu saya kira ya karena pendekatannya beda-beda ya. Ada orang yang cukup ekstrovert, dia sangat aktif ketika berinteraksi dengan orang. Tapi yang paling penting, orang-orang yang mungkin punya keterbatasan atau tidak punya tradisi untuk lebih keluar, maksudnya dirinya ya lebih ke membangun persona dan value-nya. Kadang-kadang kan dia akan main dalam ruang kesunyiannya, mungkin dalam konteks pendekatan-pendekatan yang berbeda. Membangun relasi dalam hal ini, teman-teman yang mungkin punya kemampuan komunikasi yang lebih personal, ya pendekatannya ya pendekatannya banyak. Salah satunya berfokus pada value yang dia punya, berfokus dengan apa yang melekat pada dirinya, termasuk berfokus pada apa namanya, apa yang dia sedang kerjakan. Meskipun tabiatnya dalam dirinya itu punya karakteristik introvert, itu sebetulnya tidak cukup menjadi problem. Karena ada ruang dimensi lain kok yang kemudian bisa dimasuki dengan orang-orang yang punya karakteristik ini. Meskipun saya sendiri kalau berada pada posisi itu, mungkin saya juga bingung akan membangun seperti apa gitu. Cuman kalau saya sendiri memang punya satu, mungkin satu kebiasaan lebih berani untuk menunjukkan tentang identitas personalnya. Tapi yang teman-teman yang mungkin punya keterbatasan di situ, ya kalau memang itu buka sesuatu yang betul-betul sangat sulit, temukan pendekatan lain. Pendekatan yang mungkin basisnya adalah transfer tentang value yang dia punya, tentang pemikiran-pemikirannya, tentang hal-hal yang lain. Karena orang juga dalam hal menangkap relasi ini tidak hanya sebatas pada relasi secara langsung, tapi ada proses yang bisa terbangun dengan cara dia mengeluarkan ide, gagasan di ruang digital, bahkan barangkali relasi itu bisa terbangun dalam medium apapun, bisa secara langsung, orang per orang, peer-to-peer, maksudnya orang dengan orang berinteraksi secara langsung, tapi juga bisa dengan melalui platform, sehingga dia tidak harus menampakkan secara penuh tentang identitas dirinya. Yang penting tadi berpegang teguh pada value-nya, tentang keunikan yang dia punya, kekuatan yang melekat pada dirinya, maka pasti akan menemukan ruang sendiri dan akan menemukan jalurnya sendiri. Juga tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang extrovert itu juga membuat orang ilfil kan. Okay. Artinya kalau tidak bisa menempatkan diri agak berat juga.
1: Baik, ada yang bergabung melalui line WA. Pertanyaan untuk narasumber Ngobras, sebagai produsen produk kulit, antara mengikuti tren atau membuat tren, mana yang menjadi pilihan dan kenapa? Sebagai produsen produk kulit, antara mengikuti tren atau membuat tren, mana yang menjadi pilihan dan alasannya kenapa? Nah, dari Koko Prayudi.
0: Tergantung dari goalnya, Mas. Misal gini, tergantung dari goalnya. Kalau goalnya adalah jangka panjang, sifatnya branding, yang dia pengen menunjukkan tentang kekhasan produknya, maka dia harus bisa menciptakan sesuatu. Sehingga, tapi prosesnya pasti panjang. Dan umumnya kita harus investasi banyak, investasi dana untuk membranding itu dalam kurun waktu yang lama, mengiklankan, mempromosikan, mengenalkan, dan itu prosesnya kan tidak langsung tiba-tiba kita mengenalkan dengan sesuatu yang baru yang kita punya langsung bisa ditangkap oleh konsumen atau oleh target audiensnya kita gitu. Tapi yang paling krusial lagi justru tadi itu, kalau memang goalnya adalah omset, maka bisa mengikuti tren. Goalnya adalah closing cepat, bisa jadi pendekatannya adalah ikut dalam tren itu. Karena tren yang terjadi itu tidak boleh kita lewatkan. Kadang-kala kita kan membutuhkan cash flow cepat. Nah, tren itu biasanya identik dengan jangka pendeknya adalah dia mencoba untuk membangun keseimbangan cash flow. Kalau melewati tren, ya bisa jadi akan problem di cash flow-nya. Tapi yang tadi itu berkaitan dengan menciptakan tren sendiri, kalau saya pribadi lebih berpandangan itu bagian dari proyeksi jangka panjang bagi orang-orang yang punya proses merintis gitu. Merintis dari awal itu, kalau ingin menciptakan tren-tren baru karena investasinya mahal, nilai yang harus dikeluarkan mahal, itu penting sepertinya harus menjadi target jangka panjang. Tapi yang target jangka pendeknya, kalau bahasa sederhana, target jangka pendeknya adalah coba ikut dalam tren tidak apa-apa kalau memang itu berkaitan dengan upaya penyelamatan cash flow. Makanya saya tadi kembali pada goalnya apa dulu. Kalau goalnya betul-betul adalah jangka panjang, pengen menjadi produk yang yang dipersepsikan produk keren atau produk yang unggul gitu, mungkin bisa manifestasinya salah satunya ke arah sana. Tapi kalau memang ternyata goal jangka pendeknya adalah menciptakan cash flow, ya mau tidak mau harus punya kecerdasan untuk membaca tren, punya kemampuan untuk bisa membaca tren. Ya misinya yang mau dikerjakan mana?
1: Ya.
0: Gitu kira-kira Mas. Baik. Mas Koko ya
1: yang masih. Ya. Ada Mas Koko ini yang sudah bergabung, Mas Koko Prayudi yang sudah bergabung dengan mempunyai nomor belakang 335333. Terima kasih Mas Koko Prayudi. Dan kita masih menunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di 0811271911 atau juga di kesempatan malam hari ini Anda juga bisa menyampaikan live chat melalui live YouTube kami di RRI Jogja Official. Di kesempatan yang luar biasa, kami akan ngobrol hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih berkaitan dengan relasi ini Mas Pidi, apakah memang relasi yang luas ini selalu berbanding lurus dengan omset penjualan Mas Pidi?
0: Dalam satu situasi tertentu itu menjadi penyelamat, tapi bukan satu-satunya. Karena untuk bicara soal penentuan terhadap pencapaian omset dan semacamnya itu ada banyak pendekatan. Misal contoh, bahkan kita seringkali menguji tentang pendekatan-pendekatan pemasaran yang paling efektif dengan iklan. Misal kadang ada yang berhasil, kadang ada yang boncos. Dengan pameran, kadang ada yang berhasil, kadang ada yang boncos. Dengan pendekatan showroom, kalau punya sendiri aman. Kalau sewa showroom yang mahal kemudian tidak ada penjualan, boncos lagi. Nah, kalau bicara soal relasi, tapi ada yang juga yang berhasil dengan pendekatan pameran. Kita sering, maksudnya teman-teman atau kami pribadi, kalau ketika pameran ataupun dengan pemasaran online ataupun dengan penggunaan platform lain, bisa konversi dari situ. Hanya saja kalau ketika pertanyaannya adalah apakah jejaring itu atau relasi yang terbangun itu bisa meningkatkan omset, tergantung kita akan memposisikan relasi ini sebagai apa gitu. Tapi gini Mas, bahasa sederhananya adalah membangun relasi ini bisa menjadi satu strategi buat kita memperluas jangkauan pemasaran. Misal contoh, dalam situasi tertentu kita jalan kemana dengan berbekal alat company profile tentang dengan katalog produk atau apapun, kita sowan ke institusi tertentu, boleh temanya adalah silaturahim, bisa temanya adalah minta pendapat, bisa minta saran, tidak bicara langsung soal jualan, tapi kita sudah membawa instrumen penting ketika mereka bertanya dan punya interest kemudian ditawarkan, kalau begitu boleh nggak kami masuk? Hal-hal yang demikian juga bisa kita lakukan. Artinya bahwa ruang yang seperti ini bisa juga kita kerja. Nah, dalam situasi tertentu itu sangat menolong. Sekali lagi, bahwa ruang pertemanan, ruang jejaring yang kita punya itu dalam situasi tertentu sangat menolong. Di banyak kasus, beberapa bulan yang lalu kami juga mendapatkan order yang cukup masif, itu juga sebab karena ruang relasi ini bukan dari jalur pemasaran konvensional, tapi ruang-ruang pertemanan. Bisa nggak memproduksi dalam jumlah sekian, dalam waktu sekian? Ya pada akhirnya hal-hal yang demikian seringkali kita dapat. Nah, ruang relasi ini juga kita harus selektif juga. Maksudnya keperluan dari industri kita seperti apa. Misal contoh bahwa kita ingin memaksimalkan proses distribusi. Ya sudah, berarti circle yang ingin kita bangun ya kira-kira ada hubungan pentingnya dengan itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan di luar jalur itu bisa memunculkan penjualan. Tapi bahwa ruang relasi ini sering-sering aja ditumbuhkan. Nanti ruang relasi ini akan membangun banyak hal. Bisa jadi tentang pola pikirnya kita, keluar dari kompleksitas, bagaimana keluar dari, misal contoh, jebakan non-sale, maksudnya kalau UMKM gak dengar lah ya, jebakan cash flow, jebakan pemasaran, kesulitan-kesulitan yang lain. Bisa jadi kita dengan relasi, memperluas jangkauan relasi ini akan menemukan problem solving dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, kalau ruang relasi kira-kira begitu, Pak. Kalau kita sendiri yang paling krusial kalau saya pribadi, ruang relasi yang paling diperlukan kan butuh banyak banyak, butuh mentor, butuh guru, butuh orang yang bisa ndunungke, yang arahkan, yang kasih tunjuk, meskipun dalam situasi tertentu mungkin model bisnisnya berbeda, tapi mereka punya kemampuan untuk mengolah bagaimana menghadapi problem tim internal, problem pemasaran, problem operasional, problem keuangan, problem-problem yang lain. Nah, ruang relasi ini sebetulnya bisa menopang banyak hal selain faktor jualan tadi. Kalau kita bedahkan anatomi bisnis kita, tidak hanya soal jualan, tapi ngelola SDM, ngelola operasional, keuangan, kadang-kadang yang mengurusi pajak kesusahan, mengurusi hal-hal yang lain, teknis lain juga kesusahan. Jadi bisa jadi dengan ruang ini kita bisa menemukan jalan keluar dari keruwetan yang dihadapi dalam perjalanan bisnisnya kita.
1: Oke. Baik, Mas Widi, ada yang bergabung di 0811271911 akan saya bacakan melalui line WA. Ada Pak Tukiman di Sleman. Kapan memulai usaha ini, Mas Widi? Pak Tukiman di Sleman, silakan, bisa disampaikan, Mas Widi.
0: Iya. Yeah. Sebenarnya kami karena awal-awal dulu usaha kami di Semarang sampai di tahun 2020 kami mengalami satu pergulatan karena sama-sama menghadapi pandemi dan diputuskan pada bulan Mei 2020 itu kami memulai untuk mendirikan, ngurus legalitas usaha, membaca tentang potensi pasar, kemudian menjatuhkan pilihan mana yang harus diambil, apakah ngambil di konveksi atau ngambil di kulit atau ngambil di produk-produk yang lain. Satu tahun memecahkan tentang itu, semuanya dikerjakan dulu dan pada akhirnya menjatuhkan pilihan fokus ke industri kulit itu di tahun 2021. Berarti ini 5 tahun kami berjalan, besok di bulan Mei kami memasuki tahun ke-6 gitu.
1: Oke. Masuk tahun ke-6, luar biasa ini Mas Widi. Mas Widi, tadi masih berkaitan dengan relasi. Pastinya ketika kita sudah mendapatkan relasi yang banyak, nah, cara yang paling tepat atau mungkin agar relasinya ini tetap terjaga dengan apik begitu, apa yang dilakukan?
0: Jadi ada satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada saya. Lebih mending kepercayaan atau kepintaran kalau dalam bisnis? Itu pertanyaan yang menggelitik sebenarnya. Dalam bisnis itu ternyata paling dominan adalah mereka lebih mengendaki mengendaki faktor komitmen, kepercayaan orang. Jadi hal yang paling krusial adalah menjadi orang yang kemudian bisa dipercaya itu dalam konteks ini itu jauh lebih penting daripada apapun. Saya sendiri seringkali ditinggal konsumen gara-gara ada kelalaian dalam faktor komitmen. Ada faktor kelalaian pada faktor injak, tapi ini menjadi tabungan pembelajaran buat kami dan ini biaya yang harus dibayar mahal ketika kami gagal untuk menjaga itu, menjaga kepercayaan, misal deadline waktunya, kemudian standar kualitasnya dan semacamnya. Tapi ini adalah tabungan dan biaya yang harus dibayar dari proses kita ketika mendalami satu proses bisnis. Apa yang harus kita jaga ya, hal yang paling pertama kali sebagai pengikat moralnya sebetulnya adalah soal kepercayaan, itu yang paling krusial. Selain itu, yang hal-hal yang lain, saya kira itu menjadi hal yang penting, tapi bukan, mungkin menyenangkan boleh, tapi kalau nggak bisa dipercaya repot. Atau yang lain, ya saya kira itu mas yang paling krusial. Okay. Belajar untuk bisa menjadi sosok atau menjadi perusahaan yang bisa dipercaya dan patut untuk diandalkan.
1: Ya, tadi belum disebutkan juga terkait dengan Kalanata ini sebenarnya tempatnya di mana begitu Mas Pidi? Siapa tahu nanti bagi pendengar yang mendengarkan atau mungkin mirsani melalui live YouTube kami yang pastinya pengen berkonsultasi secara langsung menuju ke tempat usaha Mas Pidi sendiri, boleh disampaikan di mana ini? Monggo silakan Mas Pidi.
0: Ya, kami beralamat di Mangir Lor, RT2 Sendang Sari, Pajangan, Bantul. Jadi posisi kami ada di daerah Pajangan. Kalau dari Masjid Agung Bantul ke arah barat, kira-kira masih 5 kilo. Tidak jauh dari kompleks kawasan batik-batik Wijirejo. Ada kawasan namanya Pajangan, desanya Sendang Sari. Kami ada di area perkampungan kebetulan. Karena ada hubungannya sebetulnya dengan misi awalnya. Tapi dalam hal ini kami ada tempat untuk pusat untuk laboratorium RNG, kemudian pusat produksi, kemudian beberapa etalase produk ada di tempat ini. Selain kemudian kita juga mengembangkan beberapa plasma, Mas. Cuman plasma ini adalah tempat produksi yang bekerja sama secara langsung dan diawasi secara langsung oleh perusahaan kami, sehingga ketika ditanya posisi utamanya ada di sini, cuman ketika bicara tentang tentang tempat kawasan produksinya ya tidak hanya di sana.
1: Oke, Mas Pidi
0: ada di
1: ada di mana?
0: Ada di Pajangan Bantul,
1: Mas. Oke, siap. Mas Pidi, di belakang Anda kan ada etalase produk begitu ya. Dan ini produknya kayaknya menarik-menarik begitu ya. Dan sampai saat ini berapa produk yang sudah diproduksi, Mas Pidi? Mungkin boleh disebutkan. Produk apa saja?
0: Oh ya, kebetulan kami fokus di tas kerja, Mas. Jadi Kalanata itu di tahun setelah 5 tahun berjalan, di tahun 2026 ini kami berfokus ke nyebutnya sebagai tas leather work, maksudnya tas yang diperuntukkan untuk kebutuhan dan mobilitas orang untuk bekerja. Dan kita ada 4 lini produk. Satu adalah tas untuk kerja, terdiri dari backpack dan tote bag serta tas laptop. Jadi ada ransel, kemudian ada tote bag, sama ada tas laptop. Itu untuk lini produk yang pertama, kategori produk pertama yaitu tas kerja. Kemudian yang kedua adalah kategori produk travel. Jadi kita punya dua produk utama. Satu adalah ransel yang memang diperuntukkan untuk perjalanan dan mobilitas untuk 2 atau 3 hari orang pergi. Jadi cukup untuk tempat laptop ditambahkan dengan beberapa lembar pakaian. Kemudian juga duffel bag itu tas yang biasa ditenting gitu. Nah, itu untuk kebutuhan travel bag. Kemudian untuk kebutuhan yang kategori produk yang ketiga kita menyebutnya sebagai daily wear. Ini kebetulan di belakang ini adalah daily wear. Jadi dia kebutuhan produk-produk yang bisa dipakai untuk harian. Kemudian yang keempat adalah lifestyle. Lifestyle ini dikonsep untuk produk-produk hybrid. Dia bisa untuk jalan, tapi juga bisa untuk kerja. Jadi ada 4 kategori produk yang kita buat, dan untuk jumlah SKU atau desain produknya saat ini kami sudah memangkas dari 50-an desain produk menjadi hanya 12 produk.
1: Oke, baik. Bisa disampaikan atau bisa diperlihatkan Mas Pidi contoh-contoh yang sudah disampaikan tadi, beberapa mungkin?
0: Nah, ini contoh ransel yang kita punya, ini masuk kategori lifestyle.
1: Oke. Keren ya.
0: Ini bisa buat jalan, bisa untuk kerja. Jadi ini ransel mini kategori lifestyle. Kemudian yang kedua
1: itu untuk cowok cewek ya, Mas.
0: Ini Lydia. Contohnya yang kalau yang seperti ini masuk, ini dominan perempuan loh, Mas. Kalau yang ini masuk kategori lifestyle juga. Ini bisa, nama kita nyebutnya produknya hobo bag. Hobo itu yang diginikan kalau saya.
1: Oke. Okay.
0: Itu memang peruntukannya untuk kerja dan untuk jalan. Tapi kita juga punya produk kategori produk yang lain. Saya tampilkan di depan.
1: Ya. Baik. Tadi ada ransel, ada juga ini tas wanita begitu ya.
0: Nah, ini masuk kategori ransel. Ransel untuk kerja. Jadi lebih slim. Di belakangnya ada tempat untuk opernya. Kemudian di sini kita develop dengan mungkin lebih ergonomi. Jadi kalau dipakai di pundak itu tidak sakit. Kemudian beberapa kategori, karena kita suka menangkap respon dari konsumen, salah satunya adalah gimana caranya punya tas kulit tidak jamuran, kena hujan nggak apa-apa. Nah ini salah satunya. Ini kena air, kena minyak, kena apa namanya, api, kena beberapa hal-hal yang selama ini mungkin dikhawatirkan termasuk jamur, ini relatif aman. Jadi aman, tas kerja yang, dan yang paling krusial, yang paling penting lagi poinnya adalah point, selling point yang kami buat di tas ini adalah ringan. Tas kulit kan biasanya selalu keluhannya berat. Nah, kami mencoba untuk memilih artikel material yang mungkin ringan. Jadi memang salah satu empat kategori produk yang tadi kami maksudkan, tas kerja, tas travel, kemudian harian sama lifestyle, ini punya satu kesamaan yaitu ringan. Dan meskipun ada beberapa material yang tidak tahan air, tidak tahan minyak, tapi hampir didominasi oleh kategori produk yang tahan air, tahan minyak, dan tahan suhu.
1: Oke. Baik, luar biasa. Saya janji akan ke sana, Mas PD, melihat langsung produk-produknya begitu ya. Dan pastinya ini sangat-sangat luar biasa. Pasti di kesempatan malam hari ini pendengar juga penasaran dengan katalog-katalog dari Kalanata begitu ya. Yang penasaran mungkin boleh juga bisa menghubungi media sosialnya begitu. Mas PD, boleh disebutkan juga media sosialnya Kalanata?
0: Oh iya. Kalau media sosialnya kalanata.id, TTID, kalanata di Instagram, kalanata.id, TTID.
1: Oke.
0: Ini Instagram utamanya. Kalau untuk yang apa namanya, untuk kanal distribusi yang lain, ada di marketplace, ada di beberapa showroom. Ya, tapi yang paling utama platform kami ada di Instagram.
1: Baik. Terima kasih Mas Widi, mungkin ada beberapa hal catatan-catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa. Monggo, silakan.
0: Jadi sesuai dengan tema kita malam hari ini, Mas Agus, tidak hanya sekedar jualan, kita lebih fokus pada bagaimana bisa membangun apa namanya, membangun jejaring, membangun relasi, karena ini menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya selain persoalan bagaimana bisnis itu sangat punya keterkaitan dengan kapasitas pemilik bisnisnya. Dan relasi, pertemanan, jejaring ini bisa menjadi ruang bagi kita semuanya untuk bisa menumbuhkan secara langsung atau tidak langsung tentang bisnis kita, juga sekaligus sebagai medium untuk bisa jadi menjadi instrumen untuk bisa membantu kita mengurai dan menyelesaikan masalah-masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Maka sederhananya, jangan sekedar bicara soal jualan, itu penting, tapi bagaimana mengembangkan kapasitas diri dan mengembangkan, memperluas jangkauan sejaring dan relasi, juga jaringan pertemanan, itu menjadi faktor yang cukup krusial untuk bisa membuat usaha kita bertumbuh, paling tidak bertahan. Kira-kira itu, Mas Agus.
1: Baik, luar biasa sekali. Matur sembah nuwun, Mas Pidi. Salam sukses, salam untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mas Agus, terima kasih.
1: Baik.
0: Matur nuwun.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita di kesempatan malam hari ini, yang pasti sudah kami hadirkan satu tema yang menarik berkait dengan bukan sekedar jualan, pentingnya membangun relasi dan jejaring bagi UMKM. Bersama PD Winata MT, penggerak komunitas Sukma, pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, serta founder dari Kalanata Leather dan juga Craft. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar bola, saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta. Senang sekali RRI akan menyiarkan program Pesta Bola Dunia 2026 langsung dari Piala Dunia di USA, Kanada, dan Meksiko. Pesan saya, Anda semua ikuti terus RRI ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, dan tentu sukses.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Selamat malam dengar di mana pun Anda berada. Bahagia banget di kesempatan malam hari ini di akhir pekan, long weekend yang sudah Anda nikmati bersama keluarga tercinta. Saya Agus Pramana kembali hadir dalam Ruang Rindu. Lagu era 80-90an akan menyajikan lagu-lagu terbaik ya, yang akan kami hadirkan di indera dengar Anda. Pastinya hingga jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar malam hari ini ya akan bergabung boleh banget di line telepon 580333 atau juga di 0811-2711-911. Pendengar, sering terjadi ketika kita tidak memakai kacamata atau mungkin penutup mata begitu ya. Debu yang masuk ini membuat kita kelipan atau mungkin terkena benda yang lain, sehingga mata kita akan perih dan terasa sakit. Nah, bagaimana caranya ketika Anda terkena yang namanya benda yang tak diinginkan masuk ke dalam mata? Cara mengambilnya bagaimana? Apakah memang direndam di dalam air mata Anda? Atau ditiup dengan sebulan begitu? Atau mungkin dengan cara yang lainnya? Ketika Anda kelilipan begitu ya, silakan di 580333 atau juga di 0811-2711-911. Sudah ada tamu yang bergabung di kesempatan malam hari ini, coba akan kita sapa. Sugeng Dalu, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nani? Alhamdulillah, berikan doanya dalam kondisi yang sehat. Bu Nani nampaknya juga semangat sehat begitu ya.
1: Semangat.
0: Alhamdulillah. Baik, Ibu pastinya sering atau mungkin pernah yang namanya kelipan begitu ya. Entah itu sambar moto, entah itu benda yang lain, pernah mengalaminya pasti. Cara efektif yang dilakukan Bu Nani sendiri agar segera terbebas yang namanya kelilipan.
1: Kelilipan bahasa Londo ya.
0: Iya betul.
1: Itu kalau apa nggak kecil itu kan saja. Itu kan kalau kena ada benda masuk kan isinya air mata, langsung ada air matanya masuk ke. Nah, itu air mata itu untuk apa mengusir sih itu ya. Itu kita tarik ke samping atau ke tengah. Benda itu jadi kita giring ya kan udah basah itu kita giring ke tengah atau ke samping masa ke nanti bisa keluar tuh kalau emang enggak ini ya enggak kalau cuman apa kulitan biasa gitu itu bisa langsung hilang kalau enggak ya pakai obat mata untuk menghilangi pedihnya pakai obat mata okay. Tapi ada ini yang ketinggalan dari kecil dulu kulitan kayak kerikil kecil banget di mata ya kerikil ada masih ketinggalan jadi sampai kelihatan itu satu kecil yang anak kecil mungkin dicek-cek ya bahasa London itu ya. Jadi memang itu kayaknya mantep gitu kelihatan masih kayak cikanya kayak lalat itu di pojokan sini itu kayaknya waktu kecil dan kerikil kecil banget tapi waktu itu ya memang zaman London ya jadinya ya kalau saat ini memang sekarang ya udah di
0: ke dokter mata kali ya. Mm-hmm. Jadi memang digiring ke sebelah gitu ya, Bu Nani.
1: Lagi kan sejak kalau kemasukan spell kan mata langsung berair mata ke airnya itu menolong itu untuk digiring pelan-pelan saja ya, itu pelan-pelan. Nah, kalau memang nggak bisa ya, nggak dirambang bosan Londonnya kayak ya, coba sih mata ke. Nanti terbati kan apa nanti ini terinfeksi ya. Mengurangi pedih juga.
0: Oke. Digiring ketika sudah menepi itu langsung diambil pakai tisu atau nyun sewu pakai jari-jari indah panjenengan Bu Nani.
1: Biasanya kalau udah minggir itu kan apa dia keluar masuk ya.
0: Oke, diceluwak begitu ya. Buat is the celuwak.
1: So itu ya diceluwak itu pakai di jempol apa di
0: bisa kena begitu ya.
1: Iya, nek ukurane dawa ya malah kecewek malah tambah, Pak. Dipakai gombal.
0: Oke.
1: Iya, biasanya obat mata dia suka punya ya. Jadi kalau memang ini ya pakai obat mata. Ya, mengurangi pedih dan jelas kalau obat mata dia. Mengurangi pedih biar nggak infeksi ya.
0: Oke, siap Bu Nani.
1: Mas Konsulat itu biasanya surup, surup itu bisa londonnya Pak Mas. Surup itu biasanya yang suka masuk kalau kita perjalanan gitu ya. Naik kendaraan itu yang agak sambar motor, apa menang bisa london itu suka plek. Biasanya memang sambar motor mahrib luarnya Mas Agus.
0: Betul.
1: Ya itu, mungkin kita mahrib memang nggak berjalan ya, jadinya sambar motor itu. Tapi pernah juga lawon nampak muka itu.
0: Wah, iya. Iya, sering Bu Nani, mungkin lawannya sedang pusing itu, padahal ada sensor sendiri kalau di kelelawar.
1: Dia itu, cekernya itu loh yang ninggal di pipi itu. Itu, emang dia kan rabun ya. Jadi, plek dikiranya landasan kali, plek gitu.
0: Dikira landasan, padahal dia punya sensor loh Bu Nani, sensor panas kalau nggak salah ya.
1: Nah, tapi dia emang sengaja kali ya, ini orang mahrib-mahrib keluar ya hampir lah. Ada bekasnya cekernya bener Mas Agen.
0: Oke.
1: Baru lebih bener itu bukan sambar moto gitu, sambar muka itu. Kalau mahrib emang rawan ya.
0: Oke.
1: Sambar moto di kelelawan. Mungkin celak kulit, kepengen kulit talok itu.
0: Iya. Pengen cari talok itu pasti.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Bu Nani atas informasinya. Dan ini bisa dicoba pendengar, ketika memang kelilipannya ini masih bisa diusahakan, dipinggirin begitu ya.
1: Iya, dipinggirin, ya dikirim pelan-pelan.
0: Dikirim pelan-pelan, langsung diceluk pakai, silahkan, salah satu jari Anda. Tapi yang penting bersih begitu jarinya ya Bu Nani ya.
1: Iya. Ya kalau misalnya diramal, kata soal diramal juga enggak menolong Mas Agus. Diramal itu ya.
0: Malah hilang.
1: Jadi dikirain kalau bisa pakai obat tetes mata itu yang itu mengurangi pedihnya aja dulu.
0: Iritasi begitu ya. Baik. Ya. Matur nuwun Bu Nani. Bu Nani mau request lagu?
1: Kelelawar tadi ya ora iso.
0: Oh, enggak bisa. Enggak bisa kalau kelelawar.
1: Diambil balik.
0: Gak bisa. Oke. Lagunya apa Bu Nani?
1: Rita Effendi.
0: Rita Effendi. Yang apa Ibu?
1: Enggak.
0: Selamat jalan. Selamat jalan. Rita Effendi. Kayaknya ada deh.
1: Kalau gak masuk ya.
0: Masuk Bu.
1: Masuk ya itu aja.
0: Salamnya buat siapa Bu Nani?
1: Salamnya Bututi Monggom ya. Bututi. Ya, tadi suka bareng Mas Gus ketawa belok orang dia.
0: Oh gitu ya.
1: apa mungkin beliau lebih sabar kok ya.
0: Iya.
1: Tunggu sebentar Mbak Andin yang jauh Bu Mawar Karbu Rahayu Bukos terus yang jauh di Temanggung mohon sampai Mbak Enes Rahayu.
0: Mbak Enes Rahayu di Temanggung yang di Wonosobo Bu Wijati.
1: Iya. Sampai yang di Kokap ada di siapa?
0: Itu
1: yang
0: Satilah.
1: Di Sulawesi Tengah sama di Ujung Pandang ada itu. Lupa namanya. Saya kadang masuk banyak seminggu sekali masuk beliau.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Namanya saya lupa. Kalau dia mungkin kalau masuk kan memang saya sudah agak malam ya. Terus satu jam kan dia kadang suka pas. Terus yang jauh sana Mbah Mus, Mas Andi, Pak Rogan, Pak John, Mas Ipo, Mas Rian, monggo Mas Rian, Mas Nia, pokoknya untuk semua aja Mas Rian.
0: Yeah.
1: Ini yang mau basuh habis long weekend 4 hari.
0: Ya, kan? Oke Mbak Ani.
1: Penyiar ke rapatan di nomor ini ya.
0: 4 hari. Kalau penyiar gak bakal bisa Ibu.
1: Kecualnya mesti ya.
0: Oke.
1: Ya Bu Nani Mas Agus
0: selalu. Matur nuwun Bu Nani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani ya ada di Palbabang Bantul ya sudah bergabung. Matur sembah nuwun Bu Nani ya. Dan kita akan tunggu lagi pendengar yang sudah bergabung di 580333. Coba akan kita sapa kembali di 580333. Sugeng Dalu selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Agus.
0: Hai.
2: Hai Bisa.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Luar biasa. Ibu Ali di Mamekasan. Sudah saya cicipin nih Bu. Bingkisannya. Matur nuwun sangat, terima kasih. Atas tanda cinta dan tanda kasihnya kepada kita semua, begitu.
2: Ya, walaupun tidak seberapa.
0: Enak ibu, matur nuwun sangat. Baik.
2: Yang itu sudah digoreng bang?
0: Kalau itu belum, baru yang warna putih.
2: Jangan dijemur bang, ya.
0: Langsung
2: jangan
0: ya.
2: Dijemur. Tapi jangan di tempat yang yang lembab.
0: Lembab.
2: Nah, yeah. Jangan di tempat yang lembab.
0: Jadi yang kering gitu ya.
2: Tempat yang lembab.
0: Oke, siap. Baik, Ibu Ali, pernah yang namanya kelilipan, Ibu?
2: Pernah lah pasti.
0: Nah, ini bagaimana cara mengantisipasinya?
2: Kalau yang susahnya di jalan ya bang. Saya soalnya pernah naik motor sendiri pas pulang ngajar itu sore-sore kan bang. Pas pulang ngajar itu sore, biasanya memang itu kan senja gitu ya bang ya, pas ada ini gitu. Ya terpaksa turun bang, nggak bisa naik walaupun pakai helm, kita tetap aja namanya binatang gitu ya.
0: Iya.
2: Gajah gitu. Iya. Ya berhenti bang, terpaksa kan nggak bisa kita. Ya ngaca di spion ya, kurang lebih seperti Bu Nani tadi ya. Kelopak matanya gitu. Terus bisa alhamdulillah dipinggir-pinggirkan kan. Kalau ibu-ibu biasanya di tas itu selalu siap tisu ya bang. Ya pakai ujung tisu gitu. Kalau pas di rumah entah kelilipan apa, kadang kan di rumah tanpa sengaja kelilipan ya. Karena ini apa, air di kom pakai air gitu loh bang. Air digayung di apa?
0: Direndam. Jadi ya dirambang ya.
2: Gena di kambang namanya ya.
0: Di rambang.
2: Nge.
0: Ya.
2: Kedip-kedip mata kan. Kalau di rumah, pas di rumah kan tanpa sengaja kadang kita kelilipan juga gitu. Kadang ditiup ya bang, kalau ada yang bantu niup gitu. Saya jadi ingat cucu saya kapannya itu. Ini Uti katanya. Jadi ditiup ya, alhamdulillah sudah ini. Terus dibantu ini kak, selalu siap itu obat mata kita kan bang.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Iya, banyak sih ininya versinya gimana gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau saya lo ya. Kalau di jalan ya terpaksa berhenti kalau pas naik motor gitu.
0: Jadi berhenti langsung ambil tisu begitu ya.
2: Iya.
0: Kalau enggak dipinggirin
2: ini,
0: gitu ya.
2: Ini kacanya pakai kaca spion kan, Bang. gitu. Biasanya senja-senja yang sering binatang nekat itu.
0: Baik, jadi itu yang dilakukan oleh Bu Ali ya, agar memang kelilipannya segera hilang dari mata begitu ya Bu Ali ya. Baik, matur subhanun Ibu Ali. Ini mau request lagu apa Ibu?
2: Kalau Christine Panjaitan ikut enggak?
0: Christine Panjaitan, yang apa ya? Coba saya carikan.
2: Jangan simpan tangismu. Kan kelilipan bang.
0: Betul. Jadi jangan disimpan begitu ya.
2: Keluarin aja kata mata.
0: Oke.
2: Masalahnya kalau ini kelilipan gitu kan pasti keluar air mata itu.
0: Ya, betul banget. Ya baik ibu, kirim salam dulu. Ini sembari saya carikan dulu Christine Panjaitannya.
2: Barusan ada kenalan sama Mbak Ernest, Mbak Christine, Mbak siapa lagi? Mbak Andin. Ibu Mawar Kuning, Ibu Wigati, Ibu Tuti. Ibu Tuti, mudah-mudahan cepat sehat nih, cepat pulih. Dengar-dengar kurang fit itu badan.
0: Lekas pulih ya, Bu Tuti ya.
2: Pak Widodo, Pak Hadi, Pak John, Pak Yono, Pak Saiful, Pak Hasan, Nur Hasan, dan semua-semuanya. Jadi, Pak. Sama yang jauh-jauh di Sorong, di Jawa Barat sana. Ada nggak bang?
0: Kayaknya ada nih. Coba saya cari lagi nih. Ada yang dikirim lagi?
2: Udah mbak.
0: Cukup itu aja ya?
2: Cukup semuanya.
0: Oke okay, baik. Nanti ditunggu ya lagunya Ibu
2: yes, bang.
0: Ali.
2: Ya. Dan bahagia selalu bersama keluarga bang.
0: Ya sama-sama Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alia dari Pamekasan sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan kita tunggu untuk pendengar yang akan bergabung di kesempatan malam hari ini 580333. Sugeng Dalu, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Rindu.
0: Melody Memory.
3: Melody Memory mengusik kalbu.
0: Oke.
3: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Dengan siapa ini, Ibu? Ibu Satilah kah?
3: Iya, betul.
0: Ibu Satilah sehat, Ibu?
3: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Dari Kulon Progo, begitu ya?
3: Iya.
0: Ibu pernah kelilipan? Oke, caranya mengantisipasi bagaimana, Ibu? Langsung diucak-ucak begitu atau cari air, digerujuk atau bagaimana, Ibu Satilah?
3: Kok digerujuk kayak orang mandi ya?
0: Nah, siapa tahu nanti digerujuk langsung hilang begitu, Ibu.
3: Kalau ada temannya minta bantuan ditiup, tapi kalau ditiup itu nanti semuanya ketawa.
0: Oh, ditiup. Nanti kalau ditiup berarti tutup hidung dong, Bu.
3: Kalau posisinya di rumah ya diam di pejaman apa?
0: Dipejamkan.
3: Dipejamkan sebentar biar klipnya bisa minggir gitu.
0: Oke, sambil digerak-gerakkan enggak?
3: Iya. Kalau enggak ya pakai air di apa itu namanya dirambang.
0: Dirambang. Oke, kalau dirambang juga bisa langsung kelihatan. Kelipannya itu, Bu.
3: Ya.
0: Langsung bisa lepas ya?
3: Alhamdulillah.
0: Oh gitu. Jadi nanti ini Bu Satilah ini memang ada di Rambang, ada juga di Damu, Ibu ya, di Sebul ya, gitu.
3: Bermacam-macam lah.
0: Bermacam-macam dilakukan. Tapi yang paling efektif menurut Bu Satilah apa?
3: Ya itu di apa? Minta bantuan temennya ditiup atau di apa itu? Diminggirin. Biar cepat kena.
0: Oke, baik. Jadi ini sudah dilakukan oleh Bu Satilah. Baik, terima kasih Bu Satilah. Ada lagu yang ingin di request di malam hari ini?
3: Lagunya apa aja, Mas?
0: Ini ada Selamat Jalan Kekasih, ada juga koleksi dari Christine Panjaitan, Jangan Simpan Tangismu.
3: Selamat Jalan Kekasih
0: aja. Selamat Jalan Kekasih aja. Oke, salamnya buat Bu siapa saja, Bu Satilah?
3: Salamnya buat Lali, Bu Nani, Bu Wigati, Bu Kristin, Bu Andin, Bu Wahyu, Mas Iful, Mas Rianto, Mas Benny, buat semuanya aja, semoga semuanya tetap sehat, semangat, kagum Mas, dan Mas Agus, Mas Agus Sugeng Ayai Karyo ngantos paripurno.
0: Baik.
3: Mangat sehat angeni pun makaryo.
0: Matur nuwun.
3: Murah rezeki.
0: Amin ya Allah.
3: Matur nuwun.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sumanun Ibu Satilah yang ada di Kulon Progo. Kita ke lagu dulu pendengar. Nantinya kami akan buka kembali line teleponnya. Pastikan tetap bersama kami.

0: Hen, kenapa sih? Dari tadi kamu senyum-senyum terus. Tuh kan, gak dijawab. Cuma manggut-manggut. Ada apa sih?
1: Tahu gak, kamu terlihat lebih anggun, lebih cantik pakai batik ini loh, suwer.
0: Oh, jadi karena aku pakai batik toh.
2: Bangga Produk Indonesia.
3: Belanja online memang mengasihkan.
4: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
5: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
3: Buka internet sayang, googling aja.
5: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
3: Cari di internet, pasti ada.
5: Halo, Om.
6: Ayah ada, sayang.
5: Ma, ayah di mana?
3: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
5: Hah? Ayah di internet?
7: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Sugeng dalu, sugeng rawuh bagi Anda yang mungkin baru saja bersama kami di 91,1 FM. Nampak sudah ada yang bergabung, coba akan kita sapa. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, halo, halo.
0: Hai. Dari Kota Wonosobo. Sehat alhamdulillah, Bu Wigati sehat juga bersama keluarga.
1: Amin, amin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Cucu yang masih ini belum sehat.
0: Oh, cucunya?
1: Iya.
0: Cucunya kenapa, Ibu?
1: Kata dokter flu Singapura.
0: Oh, iya iya iya. Semoga lekas pulih ya, Bu.
1: Insyaallah, bismillah. Amin, amin.
0: Amin, amin, amin, amin. Opnam atau rawat jalan, Ibu?
1: Opnam 2 hari terus.
0: Tapi ya, sudah pulang ya?
1: Masih kecil sekali jadi ya.
0: Oh, alah.
1: 2 tahun setengah.
0: Oh, masih kecil itu.
1: Iya.
0: Ya, semoga lekas pulih, lekas sehat kembali.
1: Amin,
0: semangat
1: amin,
0: ya, Nak
1: amin.
0: Ya. Oke, baik.
1: Ini sudah keluar sih.
0: Sudah pulang ya?
1: Iya, sudah pulang, tinggal masih kontrol-kontrol. Karena ini keluar di telapak kaki sama lidah, telapak tangan, telapak kaki. Seperti cacar, Mas Agus.
0: Jadi merah-merah kayak gitu ya?
1: Iya, iya. Tapi memang harus keluar, tapi keluarnya memang di telapak, enggak di tubuh.
0: Oh, di telapak kaki ya?
1: Iya, telapak kaki, telapak tangan, terus di lidah.
0: Oke. Tapi itu juga batuk, pilek begitu, Ibu?
1: Enggak.
0: Oh, malah enggak ya?
1: Enggak. Cuma awalnya karena perutnya kembung ya, terus panas, enggak turun-turun, terus dibawa ke dokter, terus opnam, setelah minum dikasih obat, minum obat ini keluar.
0: Oh iya iya iya. Gitu. Jadi memang terapinya begitu, Ibu ya?
1: Iya.
0: Sekali
1: harus
0: lagi
1: keluar, Mas.
0: Iya.
1: Kalau enggak keluar, kata dokter itu bahaya ya, kalau enggak keluar gitu.
0: Harus keluar malahan ya?
1: Iya.
0: Cacar,
1: iya.
0: Seperti cacarnya begitu. Baik.
1: Iya.
0: Sekali lagi terima kasih Bu Wigati dan ikut berdoa semoga lekas sehat.
1: Amin. Terima kasih.
0: Baik.
1: Ini Jogja hujan enggak, Mas?
0: Enggak. Wonosobo hujan kah?
1: Hari ini mendung seharian. Iya, cuma kemarin malam Sabtu, malam Minggu hujan deras sekali.
0: Oh iya.
1: Hari Jumat sampai Sabtu tuh hujan sehari
0: terus, ya?
1: Semalam.
0: Oh iya iya iya iya iya. Oke, padahal pas weekend ya, Bu, ya, long weekend ya.
1: Iya, pas long weekend, hujan.
0: Saya tanggal 9 kesana lho, Bu Wigati, tapi gak ngabari Bu Wigati.
1: Loh, tuh kan, tanggal 9.
0: 9 Mei, itu hari Sabtu, kalau gak salah ya, seminggu yang lalu ya. Ke Menjer, ke Teh Panama, ke mana Kawah Sikidang
1: ya?
0: Dan juga di Candi Arjuna.
1: Iya.
0: Besok lagi ya, Bu, Mas. Karena rombongan banyak banget.
1: Oh betul. Ya.
0: Nanti panjenengan repot.
1: Macet, ya? Mas.
0: Ya?
1: Enggak macet tapi.
0: Enggak, pas enggak macet itu hari Sabtu. Dilarangnya kayaknya juga pas long weekend itu, Ibu.
1: Iya.
0: Hujan di sana. Tapi sore.
1: Iya.
0: Sore sampai malam.
1: Alhamdulillah sampai Wonosobo dan sama rombongan ya.
0: Iya, satu bus, Ibu.
1: Mas Agus lagi transit di mana gitu, tak parah nih.
0: Iya, kemarin di Kali Anget, Ibu, transitnya. Deket ya?
1: Deket banget.
0: Iya, di Kali Anget kemarin.
1: 10 menit.
0: Oh, alah, jangan di kotanya, Ibu ya.
1: Saya kecamatannya kota di perumahan Wonosari, Mas.
0: Oh iya iya. Jadi, iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Sebetulnya deket kalau jalur kecil gitu, kampung deket.
0: Iya.
1: Tapi kalau jalan raya muter, Mas. karena jalan searah.
0: Oh iya, oke, siap. Di daerah Wonosari begitu ya. Saya iya, di Kali Anget. Jadi kan bis gede itu nggak bisa naik, harus pakai apa trayek-trayek kayak gitu, Bu.
1: Iya, betul.
0: Di situ kita sampai malam saya di Wonosobo, Ibu.
1: Oh, terus
0: ngiongkok
1: ya.
0: Saya nggak ngabari, Bu.
1: Kalau ngabari tak parah.
0: Iya, besok lagi kalau ke sana saya kabarin deh, Bu, insya Allah.
1: Ya. Mudah-mudahan saya juga sehat. Amin. Ini ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Saya parani. Ya penting ketemu lah ya.
0: Betul. Terus nanti makan apa namanya tempe kembel.
1: Oh. Sama ya. Mekono ya.
0: Iya betul. Bu Wigati ini pernah kelilipan?
1: Oh pernah.
0: Nah caranya gimana untuk menghilangkan kelilipan, Ibu? Yang efektif.
1: Kalau lagi ada orang yang minta tolong ditiup ya. Oh. Ditamu.
0: Masih dilakukan begitu ya? Nuhun sewu, ketika pas ditiup itu tutup hidung enggak, Bu?
1: kalau lagi sendiri gitu ini di apa rimbang dirambang air. Tapi air mateng mas, bukan air mentah.
0: Iya, pakai air mateng ya, langsung dirambang gitu ya.
1: Iya, dirambang. Okay.
0: Tapi yang paling efektif menurut Bu Wigati sendiri?
1: Dirambang.
0: Dirambang ya, berarti iya. Sebel itu
1: keluar mas.
0: Alternatif ya kalau didamu
1: iya,
0: ya.
1: Iya,
0: ditiup gitu ya. Okay.
1: Kalau misalkan kok terasa ganjil kadang kan buat melek gitu. Kadang terasa sakit apa gimana kan? Itu cepet minta cepet-cepet ditiup.
0: Saya kalau lihat orang ditiup itu geli gitu loh, Bu.
1: Iya sih mas, tapi lah gimana kalau terus mau ke apa ngan airnya kan kadang kalau kelilipan rambut ini bulu mata aja kan tajam mas.
0: Iya. Sakit juga kan?
1: Iya, saya pernah mas itu waktu SMA sampai dibawa ke rumah sakit ya.
0: Oh, kenapa Ibu?
1: Terus katanya apa iritasi apa itu karena itu bahaya itu bulu rambut juga bahaya kena itu.
0: Tapi alhamdulillah bisa pulih ya Bu ya?
1: Bisa di langsung cepet-cepet dibawa ke dokter mata terus bisa
0: cukup alhamdulillah
1: sih,
0: baik
1: iya.
0: Sih, Ibu Wigati mau ada yang dikirimin salam
1: salamnya buat tadi buat Bu Ali, terima kasih, salam sehat juga Bu Ali, sehat-sehat sekeluarga. Terus tadi yang dari Kulon Progo itu Bu siapa?
0: Ibu Satilah.
1: Bu Fatilah.
0: Satilah. Pakai S. Satilah.
1: Satilah.
0: Iya, Satilah, betul.
1: Oh.

0: kemarin hari apa ya, ya hari hari Kamis. Itu boncengan sama anak, sudah di pinggir mau berhenti, sudah di pinggir sekali diseruduk dari belakang.
1: Bu, iya toh Bu, ya, ya ampun. Aduh, tapi ya, gimana keadaan Bu Yati?
0: Oh, alhamdulillah, tidak apa-apa, karena oh, saya posisi sudah pelan sekali ya, jadi jatuhnya juga pelan, tidak apa-apa.
1: Okay, alhamdulillah,
0: tidak apa-apa. Yang ini plat motornya yang sama sama apa itu samping ya, sampingnya yang pecah itu. Anak jadi ada hijet, harusnya kan nyalipnya di sebelah kanannya mobil angkot ya. Nah itu nyalipnya di kirinya mobil.
1: Yang penting selamat lah Bu.
0: Hati-hati, ya amin. Sudah hati-hati orang lain.
1: Biasanya gitu.
0: Iya. Ya, ya, mudah-mudahan ya Mas Agus.
1: Ya.
0: Hati-hati, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala.
1: Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu juga. Iya.
0: Ya ngaten nggih Mas Agus.
1: Baik.
0: Matur nuwun.
1: Untuk sami Ibu, salam sehat selalu, sugeng dalu Ibu Wigati ada di Wonosobo, Jawa Tengah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan coba sapa kembali pendengar yang sudah bergabung melalui dalam telepon di 580333. Sugeng dalu, selamat malam.
2: Melodi memori musik masaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Oh belum ya? Kok langsung pamit toh ya? Ya aja pamit sih.
2: Gak kangen aku COVID.
1: Ya udah ter obati kangennya. Kan udah ketemu kan?
2: Kapan aku ketemu?
1: Loh, wah, berarti ngimpi.
2: Aku tuh lama gak ngimpi ketemu Mas Agus.
1: Ngimpi nih harus apa? Ketemu siapa? Oke, Kak Andin, saya pengen tahu nih, ketika berbicara dengan kelilipan, Kak Andin pernah ya pastinya kelilipan begitu? Itu cara mengantisipasinya kalau Kak Andin sendiri kayak apa sih?
2: Dilap pakai tisu. Kalau okay, ini sih kalau ada tisu apa sapu tangan itu. Kalau Mbak yo raup.
1: Jadi kayak di
2: raup ke bosong nanti ya.
1: Di rambang begitu ya. Cuci muka.
2: Maksudnya itu yang paling
1: efektif.
2: Betul. Cuci muka itu yang paling manjur.
1: Enggak pernah ditiup begitu?
2: Enggak ya. Belum pernah aku.
1: Oh, belum pernah. Kalau saya pernah.
2: Oh, rasanya piye, Mis?
1: Ya rasanya enak sih, tapi harus tutup hidung juga sih.
2: Nek aku tuh yang ditiup malah hatiku.
1: Oh, kabur dong. Mabur ketengendi-gendi kalau hatinya ditiup.
2: Iya, itu Mas Agus yang sukanya niup hatiku.
1: Waduh. Lenggulai wayang, ale kok ditiup-tiup saya. Oke, terima kasih Kak Andin. Jadi emang dirampang atau ditiup begitu ya. Ini lagunya apa Kak Andin?
2: Apa ya?
1: Apa? Ini ada Jamal Mirdad, Hati Selembut Salju. Di request Mbak Christine sama Mas Rianto. Kayaknya sehati deh Mas Rianto sama Mbak Christine.
2: Iya itu, kayak sepasang sejoli.
1: Tak kira sepasang mata bola.
2: Itu malah lagu.
1: Oh iya ya, lagu itu ya. Lagunya apa ini?
2: Pergi untuk kembali masuk enggak?
1: Wah, kok bingungi tuh pergi kok untuk kembali.
2: Nah, kemarin minta kau di mana? Sekarang minta pergi untuk kembali.
1: Untuk kembali. Berarti eling omah. Nah,
2: ini kan Mas Agus kan kalau hari Senin sampai hari Sabtu enggak di sini.
1: Kok Senin sampai Sabtu enggak di sini? Ya ke situ. Oh iya betul. Pergi untuk kembali itu termasuk lagu
2: lama.
1: Ini
2: yang versi lama.
1: Yang versi lama coba saya carikan, kalau yang versi baru ada sih. Cuman
2: versi baru punyanya Mbak Dina nanti
1: enggak di sini. Iya, elo betul. Oke, salam-salam dulu deh buat siapa ini? Kak Andin.

0: barusan Bu Wikerti. Terus ada itu anu loh Mas, kasusnya kayak apa, bapakku kapan itu juga kayak gitu loh.
1: Oh iya.
0: Kok ditabrak orang dilalai ojek online kan. Ya alhamdulillahnya orangnya tanggung jawab.
1: Ya syukur alhamdulillah.
0: Itu gara-gara Bang Jo yang perempatan Sudirman itu loh Mas. Itu kan yang Sudirman kan cuman satu arah. Yang dari yang apa, yang tiga Bang Jo itu kan yang kanan kiri itu nyalainnya enggak podo no loh Mas. Abang Ijune lah, bapak itu bingung.
1: Oh halah.
0: Akhirnya ditabrak seko arah kidule.
1: Tapi bapak enggak apa-apa kan?
0: Alhamdulillah enggak apa-apa. Orangnya tanggung jawab. Langsung dilarikan ke rumah sakit dekatnya situ.
1: Oke. Kak Andin ini lagunya kayaknya enggak ada ya.
0: Pramasuk ya.
1: Oh, oi.
0: Aku jatuh cinta wae.
1: Aku jatuh cinta. Dari siapa ya itu ya?
0: Manut punyanya punya siapa wae gelem.
1: Yang penting jatuh cinta ya.
0: Punyanya Bruri apa punyanya Yuni Sara ya Allah.
1: Oke.
0: Makanya sekarang bapak tuh enggak tak bolehin pergi jauh-jauh Mas.
1: Tapi enggak apa-apa tuh kemarin.
0: Enggak apa-apa. Ya, cuman ya trauma.
1: Kaget ya.
0: Okay,
1: siap.
0: Terus buat Bu Ali, ada Bu Tutina Peterto, Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya, Mbak Christine, Mas Rianto, Mas Sipul, Mas Andi, Mbak Jadi, Romo Narto Indro, Pak Beni, Pak Budiwono Giri, siapa yang durung yo?
1: Siapa lagi?
0: Bu Nani. Terus Gari Limang, buat aku.
1: Iya, nanti langsung dilenggah ke.
0: Nah ini aku kan sebelahnya ada tempat tidur, jadi bisa sambil tidur aneh dengerin.
1: Jadi nanti langsung gitu ya.
0: Lah kadang ki tak pasir plus satu toh Mas. Ngelir ki wes ngesus toh.
1: Wes kemeresak begitu ya.
0: Ngelir jam 2 pagi tuh. Bul radio ini runtak paten nih.
1: Oke.
0: Ya buat semuanya
1: saja ya Kak Andin ya.
0: Mas Agus, pulang apa nginep?
1: Nginep dong, besok pagi aku dinas lagi.
0: Ya, misalnya buat Om Gemo yang selalu di hati.
1: Oh, terima kasih.
0: Selamat bertugas.
1: Siap. Thank you.
0: Semangat. Tidur, semoga kita ketemu di alam mimpi.
1: Jangan ditinggal pergi ya.
0: Orang, ya. Tak kanjani. Matur nuwun Mas Agus.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Andin, terima kasih. Kita ke lagu dulu aja, pendengar.

0: aku punya buku dongeng nih. Bacain dong.
1: Sama Bunda aja ya.
0: Bunda, baca dongeng yuk.
2: Bentar ya, lagi penting nih.
1: Penting apa sih, Bun? Cuma online shop aja.
2: Ayah juga ngegame mulu.
0: Dedek pengen jadi HP aja. Biar bisa main sama ayah bunda.
3: Andai ayah bunda mau meletakkan HP sejenak saja, anak tak merasa terabaikan.

Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulo niku wangsul tadi sewulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungok RRI. Mosok ngrungok RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Terima kasih Mas Rianto yang pastinya sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan juga Mbak Christine yang sudah bergabung juga, ucapannya atau salamnya ini buat Bu Kus, Bu Yayu, Bu Sri Rahayu yang ada di Jalan Pratis, dan juga buat semuanya. Lagunya sudah hadir ya. Terima kasih. Pendengar tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Yang pasti terima kasih banyak yang sudah bergabung, baik melalui WA dan juga line telepon. Bagi Anda yang mungkin di kesempatan malam hari ini baru sakit atau hari ini baru sakit, semoga lekas pulih, lekas sembuh. Dan halo Mbak Novi, Kakak Mawar Kuning juga terima kasih sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Salam sehat selalu ya bersama Mas Hendri dan juga keluarga. Amin amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung. Baik, perlu diketahui bahwa ketika benda asing masuk ke mata ini harus dikeluarkan segera mungkin, karena bila dibiarkan terlalu lama benda asing tersebut dikhawatirkan bisa menyebabkan komplikasi yang lebih serius seperti infeksi, luka hingga munculnya jaringan parut pada kornea begitu. Sehingga ketika Anda kelilipan ya harus segera mungkin. Nah, bagaimana caranya begitu ya? Yang pasti apabila benda asing penyebab kelilipan sudah ditemukan, ada beberapa langkah yang perlu Anda lakukan. Yang caranya untuk mengeluarkannya maksudnya. Siapkan wadah berisi air hangat pendengar, benamkan mata yang kelilipan ke dalam wadah air tadi. Jika benda asing ada pada bagian dalam kelopak mata bagian atas, maka tarik secara perlahan kelopak mata tersebut. Kedipkan mata beberapa kali di dalam air guna mengeluarkan benda asing yang ada pada mata. Dan pastinya hindari mengeluarkan benda asing di mata dengan menggunakan benda padat seperti tusuk gigi, pinset atau juga cotton bud. Jadi hati-hati begitu ya, kita harus mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam mata kita. Semoga bermanfaat. Pendengar, selamat beristirahat bagi Anda yang beristirahat. Bagi Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, lanjutkan dengan penuh semangat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat, salam sehat untuk kita semua.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Ya, pendengar harap berhati-hati dan waspada karena aksi klitih kembali memicu korban jiwa di kota Yogyakarta. Seorang pelajar berinisial AA, 17 tahun, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan oleh sekelompok orang tak dikenal di kawasan Kota Baru Gondokusuman di tanggal 17 Mei 2026 dini hari. Korban yang diketahui merupakan warga Kemantren Ngampilan tersebut mengalami luka serius akibat serangan senjata tajam di depan SMA Negeri 3 Yogyakarta, tepatnya di Jalan Yosudarso. Dan pastinya polisi kini masih memburu pelaku yang melarikan diri usai kejadian. Pendengar dimanapun Anda berada, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat saat korban sedang berboncengan sepeda motor bersama rekannya melintas di wilayah Jalan Magelang. Di lokasi tersebut, pendengar, korban diduga mulai dibuntuti oleh rombongan pelaku yang juga menggunakan sepeda motor. Aksi pengejaran kemudian berlangsung hingga menuju kawasan Kota Baru dan situasi semakin mencekam ketika kendaraan korban sampai di depan pintu selatan SMA Negeri 3 Jogja. Saat motor berhenti, korban turun dari kendaraan namun kelompok pelaku langsung menyerang menggunakan senjata tajam. Sesampainya di depan pintu selatan, korban turun dari sepeda motor dan kemudian langsung dianiaya oleh pelaku yang menggunakan senjata tajam. Setelah melakukan penyerangan, pendengar, para pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian. Dalam kondisi terluka parah, korban sempat dibonceng rekannya untuk mencari pertolongan medis. Namun ketika melintas di Jalan I Dewan Nyoman Oka, tubuh korban terjatuh dari sepeda motor akibat kondisinya yang terus melemah. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan darurat dan membantu proses evakuasi korban. Korban sempat ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan milik gereja. Meski sempat mendapatkan penanganan medis, nyawa korban tidak dapat diselamatkan akibat luka serius yang dideritanya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pastinya harus berhati-hati dan waspada begitu ya. Apalagi jam-jam malam, jam-jam boleh dikatakan yang sudah ada imbauan tidak boleh keluar sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, berbagai informasi yang lainnya akan kami hadirkan di Intra Dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 4 gelar juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Menjadikannya kolektor trofi terbanyak kedua setelah Brazil. Dikenal dengan pertahanan kokoh, Italia mencapai masa kejayaan dengan menjuarai edisi tahun 1934 dan 1938.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
1: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Ya, tahun ajaran baru sudah di depan mata. Pemerintah pun mulai membuka penjaringan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Gunung Kidul untuk tahun ajaran 2026-2027. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pendengar, rekrutmen kali ini dilakukan untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Dan program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang berisiko putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Pendengar, dimanapun Anda berada, pastinya ketika Anda sudah mengetahui ada pembukaan sekolah rakyat di mana memang dibuka dari tingkat SD dari sampai dengan SMA, silakan berduyun-duyun karena memang ini khusus untuk daerah atau di Kabupaten Gunung Kidul. Baik, beragam informasi yang lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki, namun tak pernah kita hargai.

0: shampoo, sabun, deterjen.
1: Tunggu dulu. Ini. Pakai tas kainku saja yang sudah kusiapkan dari rumah. Aduh, Ade. Kan sampah plastik merupakan sampah non organik dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguraikannya. Kasihan kan lingkungan kita?
0: Oke deh.
2: Bijaklah dalam memilih tas. Biasakan menggunakan tas yang ramah lingkungan.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat Muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

Selamat malam, saudara. Tak ada yang lebih baik kiranya daripada belajar dan belajar untuk mematangkan kecerdasan diri. Berikut adalah cerita tentang terowongan. Zenkai adalah seorang yang gagah, cakap, dan bijak. Cuma sayang, nasib membawanya menjadi seorang pembantu pada pejabat pemerintah. Pada mulanya, ia laksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi sayang, tanpa terasa, dalam perjalanan waktu, ia terperosok pada cinta terlarang dengan istri sang pejabat itu, dan bahkan ia kemudian membunuhnya. Zenkai pun terguncang dan menyesal telah melakukan dosa berganda, yaitu berzina, membunuh, dan menciptakan penderitaan pada si kecil, anak sang pejabat itu. Dalam penyesalannya, ia pun mengembara dan mengembara, bertekad untuk memperbaiki diri dengan jalan banyak berbuat kebajikan pada sesama. Ia memutuskan untuk menggali sebuah terowongan yang menembus gunung agar orang-orang masyarakat desa tempat ia menyembunyikan diri bisa lebih mudah mengakses jalan menuju kota. Siang hari ia bekerja mencari makan, dan malam hari ia bekerja menggali terowongan sendirian. Setelah 30 tahun berlalu, terowongan ia gali pun hampir selesai menembus gunung. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda, putra dari pejabat yang telah dibunuhnya dulu. Ia adalah seorang serdadu yang gagah dan terampil, menemukan Zenkai untuk menuntut balas kematian ayahnya. Zenkai pun menyerah dan tak dapat berkilah. Ia hanya mengungkapkan satu permintaan. "Saya tak akan berkilah," katanya. "Hakmu untuk menuntut balas. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Tetapi kalau boleh, biarkan saya menyelesaikan pekerjaan ini lebih dulu, agar orang-orang bisa mempergunakannya nanti. Pada saat terowongan ini selesai, kamu boleh memenggal kepalaku." Anak muda itu pun setuju. Beberapa bulan ia berlalu. Ia menunggu dan menunggu, dan Zenkai masih saja tetap menggali dan menggali. Anak muda itu kemudian menjadi bosan dan bahkan tertarik untuk membantu Zenkai agar segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah hidup bersama, mengamati, berdialog, dan membantu Zenkai menggali terowongan selama hampir 1 tahun, anak muda itu pun menjadi kagum dan hormat atas keikhlasan, tekad yang kuat, dan karakter Zenkai yang sesungguhnya. Akhirnya terowongan itu pun jadi, dan orang-orang bisa mempergunakannya untuk menuju kota lebih dekat dan lebih aman. Zenkai kemudian menjumpai sang anak muda. "Sekarang penggalah kepalaku. Pekerjaanku telah selesai." Saudara, anak muda itu pun tiba-tiba bergetar dan meneteskan air mata. Sambil memeluk Zenkai, ia berkata, "Maaf Tuhan, saya tidak bisa memenggal kepala guru saya. Tuhan adalah guru saya sejati. Saya bersyukur dendam saya terhapus oleh kebajikan yang Tuhan pancarkan."

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026, melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat, dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Senin 18 Mei 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat pagi pendengar, semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Setelah hari-hari kemarin kita menikmati indahnya cuti panjang, di mana di hari ini kita kembali melangkah dengan semangat yang baru. Liburan boleh usai, namun energi positif, ketenangan hati dan sukacita yang kita himpun selama masa rehat harus tetap menyala. Mari kita jadikan pagi ini sebagai lembaran bersih untuk mengukir karya, pastinya selamat beraktivitas. Saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda dengan berbagai program yang sudah kami persiapkan di Indra Dengar Anda. Mengawali perjumpaan kita, nantinya hadir di Indra Dengar Anda, religi pagi yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Satu tema sudah kami persiapkan untuk Anda, mencari ridho Allah, nantinya bersama Ustadz Burhanul Fahruda SAG dari anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang akan bergabung boleh banget nanti berdiskusi bersama Ustadz yang pastinya di kesempatan pagi hari ini, Ustadz Burhanul Fahruda SAG akan berbagi inspirasi pula di kesempatan yang begitu luar biasa. Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333 atau juga di 0811271911, dan pastinya kami juga live di kesempatan hari ini sehingga nanti Anda bisa menyampaikan live chatnya melalui YouTube kami di RRI Jogja Official. Selepas itu nanti kami akan mengupdate informasi pendengar berkait dengan pemerintah Kota Yogyakarta menerjunkan ratusan petugas untuk mengawasi hewan kurban dari proses penjualan hingga penyembelihan. Dan juga ada informasi berkait dengan sejumlah anggota komunitas sepeda ontel berkeliling Kota Yogyakarta kemarin untuk memperkenalkan sepeda tua kepada anak muda. Dan juga beragam informasi yang lainnya yang pastinya akan hadir tersaji di Indra Dengar Anda. Pendengar, sebelum hadir Mutiara Pagi, kami akan sajikan terlebih dahulu sebuah koleksi lagu Islami. Armada dengan Jangan Bersedih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Fajar kembali menyapa dengan kelembutan cahayanya, membawa serta harapan baru yang tertitip di antara embun pagi yang membasahi bumi ini. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan berbagai pintu-pintu karunia, berkah yang indah kepada kita semua, sehingga di hari ini kita masih diberikan kesempatan, kebahagiaan untuk kembali, pastinya berkarya, melaksanakan apa yang sudah menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang pastinya kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Senang sekali saya Gus Pramana kembali hadir menemani Anda dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di awal pekan Senin 18 Mei 2026 dengan satu bahasan menarik mengenai mencari ridha Allah. Dan alhamdulillah alamin melalui line Zoom meeting dan pastinya kita juga live di YouTube RRI Jogja Official. Saya sudah bersama Ustadz Burhanul Fahruda SAG. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Burhan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Agus.
0: Alhamdulillah, berikan doanya dalam kondisi yang sehat. Ustadz Burhanul Fahruda juga sehat bersama keluarga ya.
1: Amin.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi yang ingin berdiskusi secara langsung nanti boleh banget bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 580333 atau juga line WA-nya di 0811271911. Ketika Anda akan menyampaikan live chatnya juga boleh banget di RRI Jogja Official, karena pagi hari ini kami live dari YouTube ya, di RRI Jogja Official hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustadz Burhanul Fahruda kurang lebih 7 menit ke depan berkait dengan mencari ridha Allah. Moga silakan Ustadz Burhanul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwassubi ala razzaq wa tuhassubi akhlaq wa ala rasulullah wa ba'al wa sallim la khalaq wa ta'ala billahi ma'adhi. Amma ba'du, hadirilah para pendengar, para pemirsa RRI Jogja yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa sehat, bisa hidup kembali dalam alam Allah yang luar biasa ini. Sedikit saya sampaikan bahwa mencari ridho Allah itu pagi ini sebenarnya kita sudah bisa merasakan, bisa menikmati. Ketika pagi ini kita bangun, kita bisa beraktivitas, mungkin subuh, jamaah, qobliyah, atau apapun yang kita lakukan, dengan senang hati, itu bagian dari kita mendapatkan dan meraih ridho Allah. Ridho Allah itu kan sederhana, kalau Allah, bahasa ridho itu kan bahasa yang kalau Jawa mengatakan senang gitu ya. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang menjadikan Allah itu senang. Ketika Allah itu senang, maka kita harus melakukan sesuatu yang senang juga. Misal pagi ini bangun tidur, kita rutinitas yang sering kita baca adalah kita selalu mengatakan alhamdulillah dulu. Ketika kita bangun, alhamdulillah nyawanya masih kembali, alhamdulillah tangannya masih bergerak, alhamdulillah matanya masih bisa melihat. Itu bangun tidur itu kan satu anugerah yang luar biasa. Karena ketika kita tidur, itu kan kita tidak bisa apapun. Ketika kita sedang tidur, orang yang benci dengan kita, itu bisa melakukan apapun juga. Contoh misal, ketika kita benci, dibenci orang, maka orang yang membenci itu kan bisa menyusahkan sampai membunuh kita, bisa menendang kita, melakukan apapun juga. Tapi ketika dalam ketidakberdayaan yang seperti itu, tahu-tahu kita itu bisa bangun, nyawa kembali lagi, fungsi tubuh ini normal kembali, itu kan luar biasa. Nah, ketika kita melakukan sesuatu senang pagi ini, melakukan kenikmatan yang dilakukan oleh Allah pagi ini, maka disinilah detik-detik bagaimana kita meraih ridho Allah. Karena kebahagiaan kita ketika kita dikasih nyawa, maka itu bagian dari bagaimana Allah meridhoi kita mulai pagi. Nah, nanti di mana? Ya nanti kita beraktivitas, nanti kita melakukan sesuatu yang memang itu mendapatkan untuk meraih ridho Allah. Salah satu ciri yang paling besar untuk meraih ridho Allah adalah ketika kita ingin, kita bisa bersyukur, itu yang utama. Kesyukuran itu bagian tanda yang besar mendapatkan ridho Allah. Caranya apa ketika kita mau bisa bersyukur? Adalah kita harus menerima qadarnya Allah. Kita harus menerima takdir Allah, itu orang itu mau dan bisa bersyukur. Ketika orang bisa bersyukur, itu ciri utama kita mendapatkan ridho Allah. Kembali kepada satu takdir, ketika kita mau jadi meraih ridho Allah, salah satunya adalah kita harus mampu dan berani bersyukur. Ciri-ciri kita bisa bersyukur adalah ketika kita nampa takdirnya Allah. Takdir itu apa? Bahasa singkatnya adalah takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Sudah terjadi itu namanya takdir. Baik kejadian kemarin atau saat ini. Kalau itu kita bisa kita terima bahwa itu adalah memang takdirnya Allah, maka kita akan cepat untuk menjadikan orang itu, kita akan menjadi orang yang bahagia. Sesuatu misal kita tidak boleh menyesali apa sesuatu yang sudah terjadi. Memang itu kehendaknya. Kita nikmati saja sesuatu itu. Pagi ini, kita menikmati pagi ini dengan kenikmatan, bersyukur, itu juga bagian dari nikmatnya Allah. Kenikmatan Allah yang luar biasa, yang itu menjadikan kita selalu mensyukuri dan selalu menerima takdir Allah. Dan kita bersyukur, maka sesuatu itu akan menjadikan kita akan menjadi orang yang bahagia. Sesuatu yang menjadi takdir kita, apapun yang terjadi, anak kita kemarin, kita seperti ini, kita tinggal terima saja. Ketika kita sudah bisa menerima, maka hati kita akan bersyukur, dan kesyukuran itu akan menjadikan bagian dari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini orang-orang, kalau saya mengatakan begini, Gus Mus itu pernah mengendika begini, orang desa, bedanya orang desa dengan orang kota, itu cara meraih ridho Allah itu ada yang berbeda. Kalau orang desa itu melakukan agama untuk laki-laki meraih ridho Allah, melakukan keagamaan itu sangat sederhana. Jadi ada yang didereni, dia tidak, orang desa kan tidak tahu dalilnya, tapi dia melakukan. Kalau orang kota itu tahu dalil baru melakukan. Ini ngendikane Gus Mus, ini perkataannya Gus Mus. Orang desa itu tidak tahu dalilnya apa, tapi dia melakukan sesuatu yang memang itu menjadi satu perintah. Orang kota itu tahu dalil baru mau melakukan. Ini perbedaan yang dengan tiga ekosumus. Contoh misal, ada tamu ke rumah ke orang desa itu. Orang desa itu yang mempersilahkan, monggo. Menggahin, monggo, ngeteri unjukan, kasih unjukan, ngobrol santai gitu. Dimuliakan dulu. Tapi padahal dia nggak tahu dalilnya muliakan tamu itu nggak tahu gitu. Itu om bisu. Tapi kalau orang kota, ada orang datang itu tahu-tahu mana KTP-nya, mana identitasnya, gitu kan. Belum dimuliakan sudah ditanya dulu itu. Walaupun memang sebuah kondisi yang memang seperti itu, tapi ini satu perbedaan bahwa wong desa itu melakukan keagamaan ini tidak perlu tahu dalilnya. Wong desa itu kiai yang mengatakan cara muliakan tamu dengan melihat, terus dia mempraktekkan sendiri. Ada tamu yang dimangga, ya silah monggo, silahkan duduk, dan sebagainya. Sampai dikasih bah, dan sebagainya. Itu cara memuliakan tamu. Nah, tapi bedanya orang kota apa? Ketika dodol-dodol sudah berdiri, saling berdiri, sudah ditanya KTP-nya mana, dan sebagainya. Nah, ini kan akrab duyuf itu kan terjadi di desa tadi. Nah, saya termasuk orang-orang desa. Jadi kita nanti kalau obrolan ya obrolan cara wong desa gitu, tambah melakukan sesuatu yang baik gitu ya, yang kita harus pakai dalil. Kalau semua pakai dalil sih kita harus lebih repot gitu ya. Mungkin banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang desa dan itu menarik sekali. Contoh misal begini, kalau dulu ada penelitian dari Jepang atau Belanda itu, kenapa orang-orang Indonesia itu panjang umur? Salah satunya adalah dia, wong desa itu seneng nyanyi. Orang yang seneng nyanyi itu rileks dan panjang umur. Nyanyinya wong desa dulu itu apa? Kalau dalam masjid itu kan puji-pujian, mendengarkan selawat dan kepuji-pujian, sehingga relaksasinya itu muncul tiap hari, tiap saat gitu kan. Itu kan enak. Maka penelitian itu menjadikan satu, wong desa itu menjadi panjang umur karena senang nyanyi. Dan nyanyinya wong Islam zaman dulu adalah cara puji-pujian, selawatan di masjid, itu pendengar itu menjadi rileks, santai. Ini yang menjadi satu kesimpulan penelitian orang Belanda. Kenapa orang Jawa itu panjang umur? Dalam segi itu menjadi satu dengan sama orang-orang modern itu kan di karaoke dan sebagainya. Bodoh-bodoh nyanyi. Nah, inilah perilaku-perilaku orang Jawa yang wong desa yang dengan santainya menjalankan agama, dan wong desa itu cara meraih ridhonya ya sederhana-sederhana seperti itu. Dan Allah itu, Allah senang karena Allah tidak begitu kejam harus melakukan begini, begitu kan. Allah itu kan terima. Ini mungkin bagus sebagai menjadi pembuka nanti kita. Nanti akan diskusi lebih lanjut pada sederhana-sederhana seperti itu, maka cara-cara untuk meridho Allah itu ya yang baik. Kalau misal begini, ada satu pepatah, ada 1000 jalan menuju Roma. Menuju Roma aja 1000. Itu baru kota kecil, bagian dari dunia yang kecil. Itu aja ada 1000. Nah, Allah itu kan yang menguasai alam. Allah, alam ini kan milik Allah. Sehingga untuk meraih ridho itu kan ya berjuta-juta, mungkin bermiliar untuk meraih itu ridho Allah. Allah menuju ke Allah itu yang banyak. Jadi kita tidak boleh nanti pada akhirnya mengklaim bahwa dia tidak diridhoi Allah. Kita tidak boleh mengklaim bahwa itu bukan jalan agama dan sebagainya.
0: Ya.
1: Gitu ya.
0: Baik. Ustaz, kita akan berikan kesempatan untuk berdiskusi ya. Pastinya pendengar juga akan menyampaikan beberapa hal kepada Ustaz begitu ya, untuk berdiskusi sekali lagi. Dan sudah ada bergabung di kesempatan pagi hari ini melalui telepon, coba akan kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
0: Amin, selalu didoakan oleh Eyang Siti di Banguntapan yang soleha.
2: Amin. Amin, kita saling mendoakan kagem sedoyo nggih Mas Agus.
0: Inje Eyang Siti, monggo silakan Eyang Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi yang Siti, sehat.
2: Alhamdulillah wa syukurillah, mugi panjenengan sekeluarga Mas Agus sekeluarga semua pendengar siangnya pinaringan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
2: Ini mau matur tanya Bapak Ustaz. Jadi kan yes, memuliakan kamu. Saya itu setiap hari Sabtu itu pasti sowan ke mbak-mbak. Jadi ada di kampung itu mbak dua itu saya selalu sowan. Nah, bukan hari Sabtu,

0: gak mampir ke mbak yang satunya tadi. Kan ada dua, kan justru di mbak yang pertama, yang kedua kan gak mampir, tapi sudah telepon sama mbak saya, tak siap-siap ya, seperti itu lah. Terus saya itu rasanya itu kok gelo lah mesake, kayak gue sarap dahar ki sopok lah kan gitu. Lah kemarin tuh ketemu di kondangan itu, mbak aku njaluk ngapura banget ya mbak, ya aku harus mampir. Itu gimana pak ustadz, saya itu jadi kepikiran mbak, ya sudah menyiapkan, saya nggak bisa mampir seperti itu. Itu tapi saya sudah minta maaf gitu. Itu bagaimana pak ustadz dalam agama Islam, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur sembah nuwun Ibu Siti atau Eyang Siti begitu ya. Jadi ini karena tidak bisa mampir, ini juga sudah minta maaf, nanti ada tanggapan dari Ustadz begitu. Baik, 5833 sudah ada yang bergabung kembali. Coba akan kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Agus.
1: Pak Beni, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Amin. Monggo.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya ingin surat ingin memberi penjelasan surat Ibrahim ayat 7. Yang mendengarin ya Ustaz, jadi diwantan kayu yutanya pun kalian surat An-Nisa ayat 108. Ini bagaimana hari berbari hari penjelasan ulama dunia
1: sana. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Beni yang ada di Condong Catur. Ustaz, kita akan jeda sejenak sebelum ditanggapi, dan setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
3: An Abdillah ibn Amri wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
1: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi di hari ini, di hari Senin 18 Mei 2026, dengan satu tema berkait dengan mencari ridha Allah bersama Ustadz Burhanul Fahruda SAG. Baik Ustadz, sudah ada dua penelpon yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Monggo ditanggapi satu per satu Ustadz Burhanul.
5: Ya, yang dari Bu yang Siti tadi ya.
1: Ya,
5: memang satu peristiwa-peristiwa yang kayak gitu itu sering terjadi dalam hidup kita. Jadi kita sudah sering merencanakan sesuatu, tapi sering juga kita tidak terlaksana. Itu menjadi satu perilaku kehidupan kita memang. Makanya agama mengatakan insya Allah itu ketika kita berjanji, kita ingin ada suatu, tapi ada kata-kata ya insya Allah gitu ya. Karena memang apa yang sering kita rencanakan itu juga sering juga tidak terjadi. Kita hanya kuat bisa merencanakan, tapi memang kita tidak bisa menentukan gitu ya. Kita tidak bisa menentukan harus terjadi. Nah, maka kalau kita geleng, ya wajar saja. Tapi ketika kita geleng,

0: tadi kita sudah minta maaf, ya enggak, ya sudah. Karena kekuatan kita hanya sampai di situ. Kita mungkin akan, semoga besok bisa lagi, bisa ketemu, bisa apa gitu ya. Kita nanti akan melakukan sesuatu yang memang boleh. Kita, kekuatan kita itu kan kecil gitu. Memang kita enggak punya satu yang mengharuskan sesuatu itu terjadi. Tapi yang apa-apa, itulah manusia yang sangat lemah. Tapi untuk musikapi dulur kita ya, kalau memang ketika sesuatu yang tadi saudaranya gak jadi kita ambiri, ya kita minta maaf dan kita berharap suatu saat kita bisa ketemu, kita silaturahim dan sebagainya. Itu suatu yang pun Bu Siti sudah lama dan itu sangat baik, gitu ya. Paling tidak begini, ada satu yang ketika kalau dalam bahasa-bahasa GGS 10 itu, silaturahim itu kan tidak harus bentuk wujud. Kalau kita nggak bisa wujud, ya kita saling mendoakan. Apa cara kita mendoakan? Paling tidak setelah berdoa itu ya, kita membacakan Al-Fatihah bagi orang yang misal saudara tadi. Ketika kita bisa belum bertemu, kita membacakan Al-Fatihah buat yang belum kita ketemu. Ketika kita melakukan apa ya, kangen terhadap orang, ya kita fatihai orang. Itu nanti akan menjadi ikatan hati yang luar biasa. Ya. Kecuali kita mendoakan, sering saya sering disampaikan itu. Kecuali kita mendoakan ya, bahasa kita nyangoni. Anak misalnya saya rambat sedikit. Ketika kita kepada anak, ini kan tidak hanya cukup kita ya, jadi ya Allah jadikan orang-orang anak-anak saya menjadi soleh-soleh. Tapi perlu kita nyangoni. Nyangoni itu apa? Kecuali kita berdoa, ya kita memberikan sesuatu yang terbaik. Apa itu? Salah satunya adalah doa, fatihah misalnya. Kita nyangoni anak kita dengan satu fatihah tiap hari, atau dua fatihah, atau tujuh fatihah. Itu namanya nyangoni. Terhadap ke apa anak kita yang lagi butuh, ya kita fatihai anak itu. Itu jenenge nyangoni. Semakin sanggunya banyak, anak itu akan semakin dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan semakin selalu diberikan oleh Allah. Gitu ya kira-kira Pak Agus ya. Nah, cuman yang berkaitan dengan ayat ini, maaf sekali saya harus membuka Quran ini Pak. Karena enggak hafal Quran gitu ya. Jadi ada surat Ibrahim ayat 7, Al-Nisa ayat 8 itu. Kalau berkenan ya saya buka dulu.
1: Ya nah, baik.
0: Maaf saya.
1: Silakan Ustaz, bisa disampaikan atau mungkin mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya terlebih dahulu, surat Ibrahim ayat 7 dan surat An-Nisa 108. Dan nantinya kita juga masih akan mengundang untuk Anda pendengar di 5803333 atau juga di 0811271911 sembari menunggu Ustaz untuk mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya terlebih dahulu, dan setelah siap nanti akan kita dengarkan penjelasan dari Ustaz terkait dengan surat Ibrahim ayat 7 dan juga An-Nisa ayat 108. Pendengar, Anda masih bersama kami dan ketika Anda nanti akan bergabung boleh banget ya setelah disampaikan penjelasan kesempatan pagi hari ini. Ustaz sudah bersiap untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan surat Ibrahim ayat 7 dan juga surat An-Nisa ayat 108. Monggo silakan kalau sudah bersiap. Baik, kita masih menantikan Dan peringat dimanapun Anda berada, untuk line WA kami ingatkan kembali di 0811 27119 11 yang akan bergabung. Kami akan menerima WA Anda sampai dengan pukul 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat begitu ya. Maksimal pada pukul 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang akan menyampaikan melalui live chat juga boleh begitu ya. Di live chat YouTube kami di RRI Jogja Official, karena Anda juga bisa menyampaikannya di sana, dan juga yang akan bergabung melalui telepon nanti kami akan berikan kesempatan. Ustaz Burhanul sudah bersiap untuk menyampaikan tanggapannya berkaitan dengan surat Ibrahim ayat 7 dan juga surat An-Nisa 98.
0: Ya, semoga saya. Yang An-Nisa. Ya, yang An-Nisa ayat 7 ya.
1: An-Nisa ayat 108, Ibrahim ayat 7.
0: Yang Ibrahim ayat 7.
1: Ya.
0: Yang
1: An-Nisa ayat 108.
0: Maaf, sebentar.
1: Ya. Waalaikumsalam. Ibrahim ayat 7, surat An-Nisa ayat 108. Kita masih akan menantikan ya. Begitu. Ya.
0: Ada ayat 8 itu kan. Rafa'ahu wa ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Jadi ada di ayat 1

0: yastakhfuna minan nas wa ma wala yastakhfuna minallah wa ma hum yubayyinuna ma la yarbu min qawl wa qad Allah bima ya'maluna muhibbu. Dheweke padha ngumpet saking manungsa tetapi ora ngumpet saking Allah Ta'ala. Mongko Allah tansah mirsani nalika dhewe padha ngumpetake pengucap kang ora diridhoi Allah Ta'ala. Wa kana Allah wa kana Allah bima ya'maluna muhibbu. Ada satu bahwa apapun yang menjadi satu perilaku kita, Allah Maha Tahu. Yastafu, kita menyembunyikan apapun ya Allah. Sehingga ketika apapun yang kita lakukan, baik yang tersembunyi atau tidak, saya tidak menafsiri ya, saya ingin melakukan sesuatu. Saya enggak ahli tafsir dan enggak bisa dalam tafsir. Bahwa apapun yang menjadikan ridho Allah itu bisa berupa ucapan dan bisa juga berupa perilaku. Artinya apa? Apapun yang menjadi perilaku kita dan ucapan kita untuk meraih ridho Allah. Apapun yang menjadi perilaku kita keseharian dan ucapan-ucapan kita keseharian, hati kita yang Allah Maha Tahu apa yang dalam pikiran dan hati kita, itu untuk menuju ridha Allah. Itu untuk menuju satu yang memang Allah ingin hambanya itu dalam ridha-Nya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadikan satu kita itu akan merasakan Allah itu sampai pada Allah itu wa kana Allah bima ya'maluna muhibbu. Jadi Allah maha mengerti apapun yang kita perlihatkan atau apapun yang kita sembunyikan, sehingga dua-duanya, apapun yang kita perilaku ucapkan atau apapun yang menjadi kita hati kita untuk melakukan sesuatu, maka kita niati untuk menggapai ridho Allah. Ini mungkin bahasa saya, gitu, tapi saya tidak bisa meyakinkan diri bahwa ini ganda ayat. Gitu. Karena apa ya? Kalau orang nggak tahu tafsir menafsiri itu kan repot. Saya bagian dari yang tidak bisa menafsiri. Gitu. Tapi pada intinya semoga menjadikan apa yang kita lakukan, apa yang kita ingin, ini menjadikan ridho Allah dan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Itu ya kira-kira. Satu lagi apa ya Pak Agus?
1: Dari surat An-Nisa 108 Ustaz.
0: Yang tadi itu. Tapi ya, yang satu Ibrahim ya.
1: Ya Ibrahim. Ayat 7.
0: Sudah harus, maaf saya harus nyali ini. Carikan dulu sebentar
1: ya.
0: Ibrahim
1: Ibrahim ayat 7 begitu ya. Wa itta adzana ya. Rabbakum la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
0: Tergantung la in syakartum itu ya perilaku kita. Apa yang menjadikan satu yang menjadi satu ketentuan Allah, bagaimana kita tetap harus kita syukuri. Kekuatan kita hanya mampu melakukan sesuatu. Sehingga ketika orang itu bersyukur dalam hari ini, contoh pagi ini kita melakukan sesuatu yang diberikan nikmat Allah, kita nikmati, maka kenikmatan yang lain akan datang dan itu berlimpah. Ada terapi yang sederhana sebenarnya. Pagi sebagai bentuk kita syukur, ya, kita syukuri, kita nikmati pagi ini. Kita masih dikasih nafas, kita masih dikasih melihat dan sebagainya. Terus, bagaimana kita menikmati hari-hari siang. Kita nikmati, kita akan dapat siang itu hari ini kita nikmati. Setelah kita malam, ketika kita mau tidur, terapi yang paling penting adalah kita mensyukuri sehari ini kita bisa melakukan ibadah. Ketika kita menjelang tidur, tak ketemu 2-5 menit, kita merasa itu bahwa nikmat hari ini adalah kita bisa sholat, kita dikasih makan sama Allah, sholat mungkin sampai baca Alhamdulillah jawab dan sebagainya. Ketika kita tidur, itu nikmat. Ketika malam, kita bisa menikmati tidur dengan kita sudah mendapatkan satu perbuatan-perbuatan, melakukan satu perbuatan yang baik, yang insya Allah diridhoi Allah dengan sholat, dengan apa. Terus kita tidur itu nikmat. Jadi singkelingan itu rak utang gitu. Yang menjadikan kita tidak bisa tidur itu kan kita, wah utangnya akeh, masalahnya akeh gitu ya. Itu menjadi sulit kita tidur. Tapi kalau kita ingat, mau tidur kok yang kita ingat, oh kita sudah membantu orang hari ini, kita sudah melakukan kebaikan hari ini, itu kan nikmat hidup kita. Setelah bangun, kita Alhamdulillah, nyawa kita masih ada kembali, anak masih sehat, masih hidup. Saya sering gitu Pak Agus yang saya lakukan. Baik. Saya bangun itu, saya punya istri saya itu, bisa nafas, Alhamdulillah, saya urip gitu. Lihat anak itu, bisa urip. Itu pagi itu senang benar gitu. Melihat kayak gitu itu luar biasa, nyenang kayak benar gitu. Sehingga, kalau terapi hidup kita kayak gitu tuh, ya hidup kita sederhana banget. Seolah-olah hidup kita itu hanya sehari itu. Kita pagi senang, malam kita senang. Ya seolah harian itu yang menjadikan kita bahagia benar. Jadi ketika kita berpikir masa panjang itu kan sering menjadikan kita khawatir. Ya. Orang khawatir itu karena selalu mikir kegawan. Tuh banget sih, wah yuk iya anak kita, iya gitu gitu. Itu kan mikir kegawan itu menjadikan kita khawatir. Tapi kalau kita kehidupan pola kita harian saja, Alhamdulillah bayari kuliah hari ini ada, bayari anak sanggup ada. Keseharian itu tidak akan enteng hidup kita. Orang mumet-mumet itu kan ketika saya mikir kejauhan. Nah cobalah pola pikir-pikir harian di Allah yang harian-harian ini kita telateni, kita apa ya, semangat itu, relax hidup itu. Santai hidup itu. Karena enggak mungkin masa depan saya. Kita juga enggak tahu kok dipikir banget gitu ya.
1: Ustadz ini bergabung, boleh saya terima ya di 588333 ya. Baik, kita akan sapa. Oh, ternyata terputus, boleh dicoba kembali. Pendengar yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini di 580333 di pagi yang cukup cerah begitu ya. Baik, 580333 sudah tersambung kembali dengan pendengar. Assalamualaikum. Baik. Ibu Sri ada di Jalan Wates Leres, J.
2: Sudah nih, bacanya ponopo.
1: J. Sehat, Bu Sri.
2: Semoga Pak Ustadz keluarga pun sehat, Mas Agus keluarga pun sehat, pendengar semuanya sehat, bisa menjadi bangsa ini.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Moga silakan Bu Sri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang soleh. Dan ensinya yang soleh juga, ini mohon penjelasan Pak Ustaz. Apa betul Pak Ustaz? Silaturahmi bisa memperpanjang umur Pak Ustaz. Sekarang kan sudah canggih. Kalau tidak bisa langsung datang pakai HP, misalnya mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya. Yang pertama, yang kedua. Apakah doa bisa mengubah takdir, Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri ada di Jalan Wates. Matur nuwun, terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini di hari Senin 18 Mei 2026. Di belakangnya Bu Sri kembali ada tamu yang coba kita muliakan juga nih ya Ustaz ya, di 580333. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas Adi? Alhamdulillah, Bu Nani juga sehat ya.
3: Nah, aku nunggu dari tadi di satpam.
1: Gitu ya. Monggo lenggah tunjuk dulu tehnya. Kalau enggak puasa ya. Monggo silakan Bu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Ustaz?
0: Alhamdulillah sehat-sehat Bu Nani.
3: Begini Ustaz, ketika kita berbuat baik kan hanya menyemarkan ridho Allah saja. Ya, dan yang pokoknya adalah kita enggak boleh mengharapkan terima kasih dari yang kita dapat. Tapi ketika kita membantu Ustaz, sebenarnya tadinya yo enteng gitu. Tapi lama-lama kok dikul Ustaz. Basa Jawa dikul itu Ustaz personnya dikul. Sama kok ngekul Ustaz. Jadi kayaknya kita enggak, karena biasa entengan lama-lama ya wis ngakon kae wae, ya wis ngakon kae tanpa emang basa-basi terima kasih apa itu enggak, ini pasal. Jadi keikhlasan kita yang tadinya niatnya baik terusik Ustaz. Kok susah dikul kayak apa gitu lah. Kita kayaknya kalau dikul kayaknya direndahkan. Tapi ini bagaimana menghilangkan rasa yang tadi agak kesel. Ikhlasnya terusik tadi Ustaz.
0: Ikhlas
3: dengan kondisi yang dikul. Akhirnya begini Ustaz, saya ngambil keputusan jadi malas berteman Ustaz. Ya karena itu tadi ya saya umurnya lebih tua, dikul yang lebih muda, kayaknya terima kasih itu jauh Ustaz. Ini bagaimana menata hati biar bisa ikhlas meskipun dikul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Nani ada di Bantul ya. Monggo silakan ditanggapi Ustaz. Sudah ada dua penelpon.
0: Ya, ada satu tadi yang awal ya. Jadi silaturahim itu ya memperpanjang umur, benar Bu. Coba sekarang kan diganti HP gitu, tapi kadar kualitasnya kan sangat jauh gitu. Kemungkinan silaturahim dengan HP itu ya ada baiknya, cuma kualitasnya kan sangat jauh. Kualitas dulu silaturahim itu kan ya sowan gitu kan, sowan terus ada rezeki ya kita lagi tunggu lotes setengah kilo misal ya kita sampaikan. Terus ada tamu, tuan rumah kan yang ngobrol gitu. Nah, ada satu silaturahim itu kan harus memang apa ya bertemu muka. Gitu kan. Ilmu rasa itu kan, Jawa itu. Ilmu rasa itu kan nggak bisa dengan HP, dengan apa. Ilmu rasa itu kan harus ketemu. Nah, orang mau merasakan apa ketika kita tidak saling ketemu. Kita nggak akan bisa menjadikan sesuatu, misal apa cerita apa dengan apa kok betul-betul rasa itu kan betul sangat ya. Jadi perilaku-perilaku yang memang benar-benar agama silaturahim itu ya memang harus kita lakukan. Panjang umur pasti lah, memang itu ngendikan Nabi. Tambah rezeki iya, ngurangi dosa iya, maka itu akan menjadi baik. Saya di rumah kan sering ada teman-teman datang. Ada yang mengeluh bisa begini. Kemarin belum lama sebelum Ramadan itu, dia datang dengan kondisi yang ekonominya, karena dia bakul mobil ratusan juta dia entah gitu ya. Terus ke tempat saya ngobrol-ngobrol, akhirnya foto itu alhamdulillah dapat mobil dijual, dapat tadi dan sebagainya. Ini kan bisa ketemu. Ini bisa saling curhat sehingga mendapatkan satu rezeki. Yang saya tahu, orang itu kan sebelum ke tempat saya itu kan dolanan HP gitu. Ceramah si A, ceramah si B, kiai ustaz ini, ustaz ini. Ternyata tidak bisa menjadi solusi. Walaupun sudah dikasih tahu barokahnya ini begini. Tapi ternyata ketika kita ketemu, kita ngobrol yang sederhana, dan ini bisa selesai. Sehingga memang silaturahmi memperpanjang umur, memperpanjang rezeki itu iya. Nah setelah itu, yang ini nanti kan yai saya, Ketika kita ada orang tamu, ada tamu datang, ya, setelah tamu pulang, ini kita mendoakan. Semua mendoakan, memberikan satu fatihah atau sholawat gitu ya. Mendoakan orang itu, sehingga orang itu masuk dalam dunia kita, dalam doa kita, tahajud kita, dan sebagainya. Ini satu. Yang kedua, doa bisa enggak mengubah takdir. Mengubah dalam sebuah besar kecilnya sangat mungkin. Ada satu contoh begini, orang itu sudah ditakdirkan untuk ketiban waktu. Tapi dia berdoa, selalu mengaudzubillah dan sebagainya, selalu berdoa. Artinya, ketika dia di bawah tebing itu, ada ketiban batu besar yang itu kena, ternyata Allah putus burung untuk apa, notoli, sehingga dia ketiban batu dan itu kecil, batu itu menjadi kerikil. Nah, ubah takdir dalam hal kayak gitu sama. Jadi kita ditakdirkan sugih, gitu ya. Sugih kita kan satu, itu kan sebentar juga boleh, besar juga boleh. Kita seperti punya apa juga boleh, nggak punya sedikit juga banyak juga boleh. Nah, mumpung kita nggak tahu takdir besok ke depan kayak apa, kita ditakdirkan apa, maka harapan dan pikiran kita itu digawe senyum. Jadi kita sudah ketika kita sudah tahu takdir kita kemarin seperti ini, besok kita mengharap yang lebih baik.
1: Baik.
0: Itu saja. Mbak Gunani sebentar. Gunani ya?
1: Ya.
0: Mbak Gunani. Gini Gunani, keikhlasan kita itu kan mau apa ya? Karena kita hubungan sosial itu besar, sehingga menjadikan kita enggak ikhlas. Contoh begini, kita berteman, kita bertetangga. Bertetangga itu kalau pada hukum sosial, pakai hukum sosial kan repot. Dia akan memberi, dia akan saya beri ketika dia memberi. Saya akan memberi ketika dia berterima kasih. Saya tidak akan memberi ketika dia tidak memberi. Itu kan ikhlas dituntun oleh hukum sosial. Kalau pakai itu pasti kita banyak kecewanya. Tapi kalau ikhlas menurut Allah, kita hanya ditugaskan dengan itu cuma menghormati. Jadi kita memuliakan, kita menghormati. Wana mar bales ya luar, ora ya luar. Itu agama. Gitu kan. Jadi ada satu contoh begini, ada seorang ulama itu dipanggil oleh tetangganya. Dia datang, ulama besar itu. Coba datang, sampai di rumah, tetangga itu dia bilang, Syekh, saya tidak butuh kamu, silakan kamu pulang. Ya pulang aja, Syekh. Terus dia diundang lagi, datang lagi. Sampai tiga kali. Sampai yang punya rumah bilang, loh, kenapa enggak marah? Padahal tak undang terus tak suruh pulang. Ya, saya itu kan didawai Kanjeng Nabi ketika diundang tetangga datang. Cukup itu aja. Saya senang diundang dan saja. Saya enggak ada hubungannya sama kamu. Kamu mau nolak atau lo. Itu kan. Sehingga hubungan sosial kita karena Allah itu ya itu. Ya tidak. Efah tidak ikhlas nanti enggak ada sederhana. Orang yang baik terhadap kita itu, kata Imam Syafi'i itu kan mengkritik kita. Wong sing seneng ride itu kan kadang pengen utang, repoti.
1: Ya.
0: Tapi orang yang tidak baik terhadap kita, yang tidak seneng terhadap kita, itu justru malah tidak repoti. Itu kata agama. Jadi sederhana santai mau. Gitu.
1: Baik.
0: Ikhlaskan Allah dia gitu. Betul.
1: Ya. Ustaz Burhanul, kita sudah di penghujung kebersamaan, luar biasa sangat menginspirasi dan pastinya matur sembah nuwun, selamat melaksanakan berbagai aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Burhanul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar mari kita jadikan hari ini sebagai lembaran baru untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta melalui amal dan doa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mencari ridha Allah pagi ini dan pastinya saya Agus Pramana pamit undur dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pertama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit.
1: Dan itu ada salah satu program yang istilahnya ontel masuk kampus, ontel masuk sekolah, ada juga ontel masuk pesantren.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, pemerintah kota Yogyakarta terjunkan ratusan petugas untuk mengawasi hewan kurban dari proses penjualan hingga penyembelihan. Sejumlah anggota komunitas sepeda ontel berkeliling kota Yogyakarta kemarin untuk memperkenalkan sepeda tua kepada anak muda. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Ratusan petugas diterjunkan di Kota Yogyakarta untuk mengawasi keberadaan hewan kurban dari proses penjualan hingga penyembelihan. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan pengawasan hewan kurban akan dilakukan dari tingkat penjual hingga nanti proses penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan pada Idul Adha tahun ini terdapat penambahan jumlah tim pengawas dibanding tahun sebelumnya dari 205 menjadi 265 petugas yang akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan RPH termasuk di masjid-masjid yang tahun ini diprediksi akan bertambah mencapai 570 titik pemotongan hewan dengan prediksi jumlah hewan kurban mencapai 7.952 ekor baik sapi, kambing, dan domba.
2: Kita melakukan pemeriksaan antemortem. Ya, kita periksa dulu secara fisik sehat, kemudian besok paginya ketika sudah dilakukan penyembelihan kita lakukan pemeriksaan juga, yaitu postmortem. Jadi setelah disembelih kita lihat juga terutama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit baik antrak atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kalau terpapar, maka kalau penyakitnya itu tidak berbahaya ya nanti kita buang yang terpapar. Tapi kalau itu misalnya penyakit yang berbahaya antrak itu dan disinyalir menurut dokter sudah menyebar ke jaringan-jaringan yang lainnya, maka wajib untuk dimusnahkan. Kalau tidak nanti kita bisa pindah alam.
1: Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, menyampaikan ciri-ciri hewan kurban sehat harus diperhatikan masyarakat seperti dari mata hingga cuping hidung yang lembab.
3: Dari sorot matanya itu kelihatan terlihat, ya. Kemudian bulunya juga halus, kemudian cuping hidung, di hidungnya itu kan yang ada yang hitam itu dia basah atau lembab. Kalau dia kering, kemungkinan besar kita patut curiga menikot demam. Kalau demam artinya sakit gitu ya. Kemudian nafsu makannya baik, dia geraknya juga normal. Kalau dia kemudian gayemi gitu, kalau beberapa gayemi niko, kalau sapi itu kan kalau malam itu meskipun tidak makan pasti gayemi.
1: Untuk memastikan ibadah kurban berjalan lancar, Basnas Kota Yogyakarta bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga secara intensif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya seluruh pengurus masjid dan panitia kurban di wilayahnya terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar, sehingga aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap terjaga saat ibadah kurban tahun ini.
0: Sapi milik Suparjono, warga Pleret, Bantul, terpilih untuk menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
4: Senyum bahagia terpancar dari wajah Suparjono, seorang peternak sapi asal Padukuhan Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul. Sapi miliknya yang diberi nama Mbah Iran terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Saat dikunjungi di kediamannya, pria 51 tahun tersebut terlihat tengah memandikan Mbah Iran di halaman rumah. Kepada awak media, Suparjono mengungkapkan, Mbah Iran diberi dari seorang peternak di wilayah Kebumen, Jawa Tengah dengan harga 26 juta rupiah. Saat itu, Mbah Iran masih berusia 3 tahun. Kini, setelah memasuki usia 5 tahun, Mbah Iran diberi Presiden Prabowo seharga 90 juta rupiah. Sapi berjenis peranakan Ongole tersebut mendapat perlakuan istimewa berupa pemberian makanan khusus serta dijaga kebersihannya dengan sering dimandikan.
5: Nah, itu ada ketela itu. Cicit tempe itu loyer tempe, sel konsentrat, brand. Hijauannya cuman suket gajahan itu.
6: Biasanya nggak dikasih ketela?
5: Ya, belumnya ya dikasih sedikit-sedikit. Kalau kebanyakan, kalau nggak langsung dijual, itu apa? Ini rasanya itu yang nggak kuat. Mau cepat langsung dipotong itu kan pakai ketela itu biar cepat temu.
6: Dan dimandikan berapa kali sehari ini, Pak?
5: Ya cuma satu kali. Kadang tiga kali sekali.
4: Sarjono menambahkan, dirinya mengaku sangat gembira, sapi miliknya bisa dibeli oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut. Pria yang sudah menekuni dunia peternakan sapi sejak kecil ini, berencana akan membeli sapi lagi.
7: Perasaannya gimana, Pak?
5: Ya, alhamdulillah, sapinya senang, karena dibutuhkan sama bapak orang nomor satu di Indonesia.
7: termasuk sapi kelangenan atau semaannya?
8: Ya sebetulnya ya kelangenan juga.
7: Gak nyesel dibeli presiden?
8: Ya nyesel-nyesel apa lagi ya, udah gak apa-apa, besok cari yang seperti ini lagi dari yang kecil gitu.
9: Pak, kok bisa diberi nama Mbah Hiran itu, pripun Pak ceritanya itu?
8: Dulu belinya saya dari Mbah Hiran.
4: Sebagai informasi, Mbah Hiran dinyatakan lolos seleksi usai didaftarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul pada awal Mei lalu. Setelah terpilih, petugas dari Puskeswan Pleret lalu memberikan Mbah Hiran obat cacing dan vitamin.
0: Pendengar, bagaimana pedoman untuk menjadi juru sembelih halal yang kompeten menjelang Idul Adha? Kita simak wawancara Prima Absari dengan praktisi atau trainer juru sembelih halal atau Juleha BNSP Prasetyo Joko Hertanto berikut ini.
10: Kita ingin tahu juga ini Pak Prasetyo berkaitan dengan kesiapan dari teman-teman Juleha sendiri atau juru sembelih halal ini, persiapan menuju ke Hari Raya Idul Adha ini. Silakan Pak Prasetyo.
11: Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya, para juru sembelih halal itu sudah jauh-jauh hari juga melakukan persiapan, mereka berkumpul untuk mereview kembali ilmu mereka dari ilmu tali temali, kemudian mengingat kembali mengenai karakter hewan dan sebagainya, termasuk yang paling penting itu kan mereka melaksanakan apel bilah biasanya. Jadi mengecek bilah untuk kesiapan hari penyembelihan, dan itu dilaksanakan dari berbagai organisasi atau dari berbagai perkumpulan dari juru sembelih itu.
10: Ini cukup menarik tadi Pak Prasetyo, karena juga sudah ada persiapan yang dilakukan, kemudian tadi juga ada apel bilah gitu ya Pak ya, dalam hal ini alat yang nantinya digunakan juga untuk penyembelian hewan kurban. Nah Pak Prasetyo, berkaitan dengan hal ini, komunitas dari teman-teman juru sembelih halal ini seperti apa yang koordinasi juga dilakukan, karena kan ini berkaitan dengan kesiapan di masing-masing, biasanya di masing-masing takmir, di masing-masing wilayah, ini kemudian juga sudah menggandeng begitu Pak, juru sembelih halal yang biasanya selama Hari Raya Idul Kurban sampai dengan Hari Tasrik ini. Seperti apa ini Pak Prasetyo?
11: Ya, di masing-masing komunitas itu biasanya sudah melakukan list jadwalnya di mana saja, sehingga masing-masing organisasi atau perkumpulan itu bisa saling bersinergi dengan perkumpulan yang lain. Jadi misal mereka masih dapat order begitu, kemudian personilnya sudah penuh, biasanya nanti berkoordinasi atau melemparkan ke organisasi atau perkumpulan yang lain untuk mengcover seperti itu. Karena terus terang jumlah juru sembelih yang memang capable untuk melakukan sembelih halal itu sepertinya masih sangat-sangat butuh banyak. Jadi kita tidak mengecilkan usaha teman-teman untuk selalu mendakwahkan, untuk selalu menyampaikan penyuluhan dan sebagainya. Tapi kadang mental untuk seseorang itu berani menyembelih kan tidak instan begitu saja. Meskipun ya kita sudah lakukan penyuluhan, mereka sudah tahu persiapannya, tapi begitu waktunya menyembelih, terus nanti pemateri aja atau dari perkumpulan saja yang menyembelih.
10: Baik.

0: Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD setempat berencana mengubah peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok atau Perda KTR. Sejumlah poin baru akan memperkuat pengendalian aktivitas merokok di ruang publik. Di antaranya menurut Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, seperti denda langsung bagi masyarakat yang merokok di kawasan Malioboro. Meski nominal denda ini belum ditentukan dan masih digodok, dan kemudian perubahan batas usia minimal pembelian rokok dari 18 menjadi 21 tahun. Selain itu juga akan ada aturan spesifik mengenai tempat khusus merokok di area publik dan kawasan wisata. Revisi Perda KTR ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Beralih ke informasi lain, pendengar. Guna memperkenalkan sepeda tua kepada anak muda, ratusan anggota komunitas Kosti menggelar kegiatan berkeliling kota kemarin. Berita selengkapnya hadir bersama Karin Anissa.
1: Dan itu ada salah satu program yang istilahnya ontel masuk kampus.
2: Ratusan pesepeda dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau KOSTI menggelar kegiatan ngontel keliling kota di kawasan Benteng Frederberg pada Minggu pagi. Para pesepeda memulai pawai ontel keliling kota dengan melewati rute Benteng Frederberg dan Malioboro. Ketua KOSTI, Purnomo, menyebut kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi para anggota komunitas sekaligus memperkenalkan sepeda tua kepada masyarakat luas termasuk kepada anak-anak muda.
1: Dan itu ada salah satu program yang istilahnya ontel masuk kampus, ontel masuk sekolah, ada juga ontel masuk pesantren. Itu ada program kita. Kita sudah terlaksana waktu itu di Jember, di UNED. Setiap ada acara inaugurasi, mesti ada event sepeda ontel. Malah pernah terjadi, ya, ini harus cerita karena saya pernah di Jawa Timur ya. Di Jombang tuh waktu acara lulusan, kalau di tempat lain mungkin trek-trekan ya, pakai motor. Pakai ontel, Mas. Pakai ontel dengan baju dicoret seperti hanya anak SMA ya. Pernah ada.
2: Purnomo menyebut sepeda tua yang dimiliki oleh anggota KOSTI lahir dari tahun 1950-an. Ada pula sepeda tua yang sudah ada sejak 1930-an tapi hanya dirawat dan tidak dikendarai. Purnomo menuturkan sepeda tua di Indonesia berkiblat pada model sepeda ala Belanda. Ada sepeda Heren yang dikendarai laki-laki dan ada sepeda Dames yang dikendarai oleh perempuan. Ada pula sepeda tandem dan sepeda perang. Koordinator Olahraga Tradisional dan Kreasi Budaya, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI, Rizky Amrullah mengaku mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KOSTI. Menurutnya, KOSTI tak hanya sekedar memiliki semangat untuk bermain sepeda, tetapi juga rekreasi sekaligus sebagai salah satu wujud olahraga yang menyehatkan tubuh.
3: KOSTI berperan aktif di sana dan terus beraktivitas, berkegiatan di provinsi yang sudah hampir sekitar 20 provinsi, dan mereka terus siarkan di beberapa provinsi lainnya. Dengan begitu orang-orang masyarakat lebih mengenal lagi sepeda ontel ini, lebih dari sekedar hanya komunitas sepeda tua semata, tapi juga menyehatkan masyarakat, menjaga budaya, membahagiakan orang-orang yang melihat.
2: Diharapkan kegiatan ngontel keliling kota ini menjadi bagian dari warisan budaya dan membudayakan gaya hidup sehat serta ramah lingkungan yang terus diminati oleh lintas generasi.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar yang disampaikan para Mita Putri dari meja redaksi.
4: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, kesibukan mempersiapkan hewan kurban mulai terasa di berbagai sudut di Kota Yogyakarta. Di balik kemeriahan ibadah ini ada satu aspek krusial yang sering kali luput dari sorotan utama, namun menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah kurban, yakni kompetensi juru sembelih. Rutinitas pelatihan juru sembelih halal atau juleha yang digelar di Yogyakarta setiap tahunnya bukan sekedar agenda seremonial, melainkan sebuah pilar utama dalam menjamin ketentraman batin umat sekaligus mutu konsumsi masyarakat. Penyembelihan hewan dalam Islam bukan sekedar mematikan hewan, melainkan sebuah prosesi ibadah yang diatur ketat oleh syariat. Kehadiran juru sembelih yang kompeten memegang peranan vital karena dua alasan utama. Pertama, yakni jaminan kehalalan dan keabsahan syar'i. Sedikit saja kesalahan dalam teknik penyembelihan seperti saluran napas atau saluran makan yang tidak putus sempurna dapat menyebabkan daging kurban menjadi haram atau tidak sah sebagai hewan kurban. Yang kedua, yakni kesejahteraan hewan atau ihsan. Syariat Islam sangat menekankan aspek as-ihsan atau berbuat baik kepada hewan, bahkan saat hendak disembelih. Juleha yang terlatih tahu persis bagaimana memperlakukan hewan agar tidak stres, menggunakan bilah yang sangat tajam, dan mengeksekusi penyembelihan dengan cepat demi meminimalkan rasa sakit. Hewan yang tidak stres juga menghasilkan kualitas daging yang jauh lebih baik dan tentunya higienis. Oleh karena itu, percayakan penyembelihan kepada sembarang orang tanpa sertifikasi atau pemahaman fikih yang matang adalah sebuah risiko besar yang pertaruhkan keabsahan ibadah kurban jamaah. Oleh karena itu, percayakan penyembelihan kepada sembarang orang tanpa sertifikasi atau pemahaman fikih yang matang adalah sebuah risiko besar yang pertaruhkan keabsahan ibadah kurban jamaah. Pelatihan Julihah rutin di Yogyakarta patut diapresiasi tinggi. Pemerintah daerah, Ormas Islam, dan Komunitas Julihah telah berhasil mengikis praktik-praktik penyembelihan tradisional yang kurang tepat. Kesadaran takmir masjid di Yogyakarta untuk mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti pelatihan ini juga terus meningkat setiap tahun. Namun, beberapa catatan evaluasi masih memerlukan perhatian. Pertama, yakni rasio Julihah dan jumlah titik kurban. Jumlah juru sembelih yang benar-benar tersertifikasi atau terlatih belum sebanding dengan redakan jumlah titik lokasi penyembelihan di Yogyakarta. Yang kedua, yakni standarisasi higien dan sanitasi. Fokus pelatihan terkadang masih terlalu bertumpu pada aspek fikih penyembelihan. Sementara itu, aspek pasca penyembelihan seringkali masih di bawah standar higienitas atau TOYE. Untuk memastikan jargon juru sembelih kompeten, halal terjamin, benar-benar membumi secara merata di Yogyakarta, beberapa langkah perbaikan pun perlu diambil secara progresif. Pertama, yakni akselerasi dan masifikasi pelatihan bergulir. Pelatihan tidak boleh hanya menjadi pemadam kebakaran yang masif menjelang Idul Adha, tetapi edukasi harus dilakukan sepanjang tahun. Di mana alumni Julihah wajib mengedukasi takmir-takmir masjid di lingkup kelurahan atau kemantrennya sendiri. Kedua, yakni standarisasi fasilitas di level komunitas. Edukasi ke depan harus mencakup manajemen penanganan daging, juga perlu ada panduan baku bagi takmir masjid mengenai zonasi bersih dan kotor di area penyembelihan untuk mencegah kontaminasi silang bakteri pada daging kurban. Ketiga, yakni penguatan sinergi pemangku kebijakan. Pemerintah kota dan kabupaten di DIY melalui Dinas Pertanian dan Pangan perlu memperkuat sinergi dengan Kementerian Agama dan MUI untuk membuat basis data Julihah lokal. Masjid-masjid dapat dengan mudah mengakses data ini untuk mendatangkan atau berkonsultasi dengan Julihah yang kompeten di wilayah mereka. Ibadah kurban adalah manifestasi ketakwaan tertinggi, menjamin kehalalan dan kebersihan daging kurban melalui tangan-tangan juru sembelih yang kompeten adalah bentuk tanggung jawab keagamaan sekaligus kemanusiaan. Melalui evaluasi yang jujur dan perbaikan berkelanjutan pada program pelatihan Julihah, Yogyakarta tidak hanya melestarikan tradisi spiritual yang agung, tetapi juga menetapkan standar tinggi bagi jaminan produk halal dan higienis di tanah air. Demikian komentar, selamat pagi.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Yogyakarta terjunkan ratusan petugas untuk mengawasi hewan kurban dari proses penjualan hingga penyembelihan. Sejumlah anggota komunitas sepeda ontel berkeliling Kota Yogyakarta kemarin untuk memperkenalkan sepeda tua kepada anak muda. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia. Memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.

Cuaca cukup cerah di sekitaran Kota Baru Yogyakarta dan awal pekan semoga menjadi kebahagiaan tersendiri setelah Anda menikmati libur yang cukup panjang, long weekend dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Dan hari ini kembali Anda berkarya untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Bagi Anda yang sudah melakukan perjalanan, hati-hati di jalan. Bagi Anda yang masih berada di rumah, yang masih melakukan persiapan, dicek kembali apa ya barang yang akan Anda bawa dan jangan sampai ada yang terlewat begitu ya, atau tertinggal di rumah Anda. Saya Agus Pramana kembali akan hadir menemani Anda. Pendengar, kita ketemu bersama bahwa WHO begitu ya memantau wabah hantavirus di kapal pesiar yang melibatkan banyak negara. WHO melaporkan klaster hantavirus di kapal pesiar yang pastinya dengan total 11 kasus hingga 13 Mei 2026, termasuk 3 kematian dan rasio kematian sekitar 27%. 8 kasus telah dikonfirmasi sebagai infeksi virus AMDES atau ANDV, sementara 2 kasus probable dan 1 kasus masih tidak meyakinkan sebagai kasus baru ditemukan di Prancis, Spanyol, dan juga Amerika Serikat. WHO menyebut kemungkinan penularan antar manusia terjadi di kapal dan masih melakukan investigasi serta pelacakan kontak internasional dengan risiko global dinilai tetap rendah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan bagi pendengar, nantinya kami akan mengupdate informasi berkait dengan kondisi lalu lintas di sekitaran Kota Yogyakarta dan juga perkiraan cuaca, karena memang di hari ini cukup terik begitu ya. Apakah memang di siang hari nanti akan terjadi hujan? Kita akan hadirkan untuk Anda nantinya informasi perkiraan cuaca yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Dan kesempatan pagi hari ini ketika Anda mempunyai beberapa informasi yang akan Anda sampaikan, boleh banget nanti Anda bisa menyampaikan kepada kami di 58.

0333 atau juga di 0811271911. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk sekitaran daerah istimewa Yogyakarta.

0: Prakirawan Romadi akan menyampaikan untuk Anda perakiraan cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Senin 18 Mei 2026. Romadi, silakan laporannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Senin 18 Mei 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi daerah istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan sebagai berikut. Pada pagi hari diprediksi cuaca di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari masih berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Sleman bagian utara, kota Yogyakarta, Kulon Progo bagian utara, dan wilayah Gunung Kidul bagian utara. Kondisi cuaca di malam hari juga diprediksi berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah Kulon Progo bagian selatan, Bantul bagian selatan, dan Gunung Kidul bagian selatan. Kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY diprediksi hanya berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 55 hingga 95%. Angin rata-rata bertiba di tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini, waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat serta petir dan angin kencang di wilayah Sleman bagian utara. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Iya, pendengar, kami akan berbagi informasi pula terkait dengan perkiraan cuaca yang ada di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Sudah bersiap prakirawan Hendy Andrianto melaporkan untuk Anda. Hendy, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini, hari Senin 18 Mei 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG, Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Di Simpang Borobudur Plaza untuk pagi hari ini, dan kami akan beranjak beralih menuju ke Simpang Jati Kencana. Di pagi hari ini juga sudah mulai ramai pendengar, cuaca cukup cerah, dan kami akan menuju ke Simpang Tugu. Di Simpang Tugu di sana terlihat ada petugas dari kepolisian yang mengatur lalu lintas, dan kondisi lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Untuk Anda yang akan melalui Simpang Mirota di pagi hari ini juga terpantau ramai namun tetap lancar pendengar. Simpang Gramedia juga terpantau ramai namun tetap lancar, dan ada juga petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta mengatur lalu lintas. Untuk Anda yang akan melalui Simpang Galeria di pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Milia Porosani terpantau lancar pendengar, dan Simpang Gondomanan juga terpantau lancar. Untuk Anda yang akan melalui Simpang Joteng Wetan terpantau ramai namun tetap lancar, dan untuk Anda yang akan melalui Simpang Tungkak di pagi hari ini juga terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Pasar Gading terlihat ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang terus serta melakukan pengaturan arus lalu lintas, namun di sana kondisi lalu lintasnya lengang begitu. Dan untuk Simpang Joteng Kulon terpantau lengang pendengar, tidak ada kepadatan berarti, dan juga Simpang Batang Puluan terpantau lengang. Simpang Wirabrajan pagi hari terpantau ramai namun tetap lancar pendengar, dan untuk Simpang Mandala Krida terpantau lancar. Simpang Cendana pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar, dan bagi Anda akan melalui Simpang Sentul di pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Permata juga terpantau lancar. Dan peringatan kepada Anda berada, informasi ini kami kutip dari cctv.jogjakarta.go.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor